0: Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa buat kawan-kawan. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
9: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
10: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Handai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
9: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti. Dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
11: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
12: Jadi 5 itu ada wafat. Tapi kita doakan ini insya Allah pun senang terima. Karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usul khatimah. Jadi 5 dari Kampara.
11: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
8: T3
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Timkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo!
10: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
11: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
10: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
11: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
10: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara Grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung menyapa Anda. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro Satu RRI Bandung. Apa kabar Anda pagi hari ini pendengar? Tentunya suasana hati memang terkadang tidak selalu support ya, tidak selalu mendukung apa yang menjadi aktivitas kita pagi hari ini. Tapi ternyata profesionalitas bekerja itu tidak dilihat dari apa yang Anda rasakan hari ini, bagaimana mood Anda pagi hari ini, tapi bagaimana Anda bisa mengemas rasa tidak nyaman dalam diri Anda dengan satu prestasi bekerja baik hari ini.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, berbicara tentang pedagang kaki lima yang memang di wilayah ruas jalan di Diponegoro juga trotoarnya tidak lepas dari pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya, termasuk juga tukang cuanki begitu ya, pedagang cuanki. Dan berkaitan dengan hal itu, pendengar, pemerintah Kota Bandung ini akan melakukan penertiban begitu di wilayah sekitar Pusdai, Pusat Dakwah Islam, Pusat Dakwah Indonesia di Kota Bandung. Salah satu yang menjadi fokus perhatian Wali Kota Bandung ini adalah banyaknya pedagang cuanki di sekitar Pusdai begitu ya. Dan Farhan mengaku tidak khawatir jika kebijakan untuk melarang pedagang cuanki berjualan di sekitar Pusdai mendapat banyak pertentangan tentunya. Dan Farhan mengatakan tidak hanya pedagang cuanki yang dilarang berjualan di sekitar Pusdai, masyarakat Kota Bandung pun dihimbau untuk tidak nongkrong-nongkrong di sekitar Pusdai atau tempat lainnya yang memang ini berpotensi terjadi keributan sampai malam. Batasnya hanya sampai jam 24.00 begitu ya. Jadi Farhan juga menjelaskan sebagai wali kota Bandung, himbauan ini dilakukan lantaran isu keamanan di Kota Bandung saat ini sudah tengah menjadi perhatian lantaran banyaknya tindak kekerasan, salah satunya aksi begal begitu. Farhan juga mengatakan khusus untuk menangani isu begal, pemerintah Kota Bandung ini sudah memerintahkan kewilayahan untuk mengaktifkan kembali siskamling dan ronda. Tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini kami tunggu dan kami nantikan di 0811-220-9760 untuk Anda memberikan tanggapan opini berkaitan dengan setuju nggak kalau pedagang cuanki ini dialih tempatkan. Tempat dagangnya dialihkan ke satu tempat yang memang tidak mengganggu fasum, juga membuat nyaman masyarakat lainnya. Di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.

0: Menjadi yang dibutuhkan memang menyenangkan. Menemani berbelanja, membawakan banyak barang, menjadi kemasan makanan. Nampaknya dunia tanpa aku adalah hal yang tak mungkin. Ratusan tahun akan terus kusaksikan polusi udara, banjir, bahkan perubahan iklim. Tapi itu semua bukan urusanku. Di saat kalian tahu bahayaku, karena aku sulit terurai, tapi kalian terus menggunakanku. Berbahagialah manusia karena keberadaanku. Kalian tidak bisa hidup tanpaku, tapi kalian bisa mati karenaku.
1: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, pemerintah Kota Bandung berencana untuk menertibkan para pedagang cuanki yang berjualan di depan Masjid Pusdai Kota Bandung. Penertiban ini menjadi upaya untuk mengembalikan marwah area tersebut sebagai tempat ibadah. Menanggapi hal tersebut dan mengupas kapan diberlakukannya penertiban untuk para pedagang cuanki di wilayah Pusdai Jawa Barat, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bandung, Muhammad Hari Krismaryadi SH MM.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Kabit, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Kabid pagi hari ini?
2: Alhamdulillah Ibu.
0: Baik, Pak Kabid, wacana untuk penertiban pedagang cuanki di depan Pusdai Jawa Barat khususnya ini, karena kalau kita lihat juga cukup ramai sekali. Saya kebetulan yang penyiar pagi yang sudah standby di studio jam 5 pagi, ini pemandangannya setiap hari selalu ramai begitu ya. Diuntungkan karena mungkin ramai banyak orang, tapi memang kalau berbicara nyaman dan ketidaknyamanan, apalagi melihat sudut bahwa ya Pusdai ini adalah marwahnya adalah tempat tempat ibadah begitu, agak kurang elok rupanya ketika memang ini menjadi tempat kumpul-kumpul, tempat ngeriung begitu. Menanggapi hal tersebut Pak Kabid?
2: Baik Bu, jadi pertama ini kan muncul semula jadi ya, karena ada orang-orang banyak yang ngumpul, lalu kemudian kan banyak juga yang ada di sana. Tapi kemudian itu sempat kita lakukan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 00 kalau tidak salah. Nah, tapi kemudian ini ada yang melanggar juga. Bahkan ya tadi ya, ada yang sampai melebihi jam yang sudah disepakati. Sehingga kita mengingatkan kembali, ini kan komitmennya juga sudah kita sepakati tidak melebihi dari pukul 00. Begitu.
0: Ketika memang para pedagang bahkan mungkin para pengunjung juga tidak mematuhi aturan yang ada, mungkin kebijakan atau kesepakatan yang sudah ada, apakah ada sanksi yang diterapkan untuk para pedagang kaki lima tersendiri? Karena kalau masih ada pedagangnya nih, biasanya tongkrongannya masih terus jalan nih Pak Kabid.
2: Ya, pertama kita pasti akan membubarkan ya Bu ya. Jadi kalau kita sudah dengan kesepakatan, dan kalau memang menjelang subuh, apalagi di situ kan sarana peribadatan.
0: Betul.
2: Ada orang yang kemudian ingin beribadah di sana, sholat subuh dan seterusnya, ada kajian subuh begitu. Sehingga kita juga mengembalikan lagi pada fungsinya. Ya, jadi apa hal yang akan kita lakukan itu, pertama adalah kita mengembalikan pada fungsinya. Fungsi ruangnya di situ adalah trotoar kan.
0: Betul.
2: Ya, jadi sehingga kita kembalikan dulu. Dan memang banyak ya tarikan-tarikan yang lainnya, tarikan lalu lintasnya makin padat di situ, kalau makin banyak orang, sampah menumpuk dan seterusnya.
0: Iya, kemudian lebih fokus pada penetapan atau pembatasan waktu beroperasi dalam hal ini sampai jam 00 waktu Indonesia Barat, atau mungkin ada opsi untuk pemindahan tempat mereka, tempat para pedagang kaki lima ini berjualan?
2: Ya, kami bersama dengan teman-teman dari OPD yang lain juga sedang memikirkan direlokasi. Gitu, jadi tidak di tempat langsung di depan Pusdainya, atau nanti misalnya di tempat ibu ya, di depan RRI begitu.
0: Iya, di depan RRI juga sudah banyak seperti ini, karena memang berjejer berjejer pulau-pulau begitu ya Pak Kabid ya. Dari begitu masuk jalan dari belok Gasibu, begitu masuk jalan di Ponorogo, itu memang sudah berjajar para pedagang cuanki. Ini aksi ini, pembatasan ini atau penertiban ini sudah diberlakukan atau mungkin baru akan dilaksanakan kembali?
2: Kami akan laksanakan kembali dalam waktu dekat Bu, dalam minggu ini ke depan begitu.
0: Di minggu ini ada target tersendiri kah yang ditentukan oleh pemerintah Kota Bandung untuk kembali tertib di berapa lama waktu yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung sendiri untuk menertibkan ini, Pak Kabid?
2: Ya, kalau kita lihat harusnya juga berkesinambungan ya, Bu ya. Kalau sekarang kita lakukan, kemudian juga tidak ada istilahnya di maintenance gitu ya. Uh-huh. Ini kan juga pasti akan kembali lagi.
0: Betul.
2: Ya.
0: Iya, apa yang harus dilakukan dan bagaimana ini juga sepertinya masyarakat juga harus diedukasi untuk lebih paham, karena kalau masih banyak kerumunan dan hal sebagainya, orang masih mencari, ini juga mungkin akan saling keterkaitan ya, antara yang jualannya masih diam, yang nongkrong masih ada gitu, yang pembelinya juga nyari, itu pasti ini akan terus berulang. Mengantisipasi ini, Pak Kabid?
2: Ya paling tidak kita lakukan itu direlokasi dulu begitu ya. Hmm. Dipindahkan dulu si yang memang tidak yang pada posisi yang sekarang. Karena kalau yang beli pasti akan ada yang mencarinya ya gitu. Hmm. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi gitu. Pasti kan ada dua hal, ada interaksi lah antara dua hal itu.
0: Betul. Baik, Pak Kabid, terakhir ada informasi atau himbauan dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini?
2: Kami berharap bahwa masyarakat Kota Bandung bisa taat aturan, menjaga ketertiban ketertiban umum, dan bisa melaporkan, dan bersama-sama dengan kami juga menjaga ketentraman ketertiban umum. Begitu.
0: Baik, Pak Kabid, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi.
2: Selamat, terima kasih.
0: Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bandung Muhammad Hari Krismaryadi SH MM.
1: Bandung pagi ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Untuk informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Lintas Informasi.

0: Yang lintas informasi untuk hari ini, Rabu 25 Juni 2026. Informasi pertama. Kepolisian daerah Jawa Barat Polda Jabar menggandeng platform media sosial Meta untuk melacak keberadaan Taufik Hidayat, tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang wanita di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan kerjasama dengan Meta dilakukan untuk membantu mendeteksi keberadaan pelaku melalui data aktivitas di media sosial. Rudi menjelaskan TH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penganiayaan dan penyekapan. Polisi juga telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap pelaku. Informasi selanjutnya, prakirawan cuaca BMKG Kota Bandung mengatakan terdapat potensi gelombang cukup tinggi di perairan Jawa Barat pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Perakiraan ketinggian gelombang di perairan utara 0,5 sampai 1 meter, sedangkan di perairan selatan antara 1,5 sampai 2,5 meter. Masyarakat yang beraktivitas di pantai dihimbau waspada, apalagi sudah banyak yang memasuki musim liburan. Tentunya kehati-hatian dan waspada terus harus ditingkatkan. Informasi terakhir, pemerintah Kota Bandung memastikan penertiban kawasan pusat dakwah Islam Jawa Barat, Jalan Diponegoro, dari aktivitas berjualan pedagang kaki lima, termasuk penjual bakso cuanki yang akan diperketat dan rutin dilakukan pemeriksaannya di setiap malam. Langkah pengetatan penertiban area pusdai dari para PKL termasuk pedagang cuanki ini dilakukan pemerintah Kota Bandung demi menjaga marwah kawasan yang dinilai memiliki nilai religius tersebut dari aktivitas berjualan maupun tempat nongkrong masyarakat pada malam hari.
1: Bandung pagi ini.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung pagi ini.
1: Dari kawasan jalan di Diponegoro nomor 61 Bandung, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa anggaran untuk program kerjasama sekolah swasta ini masih dalam pembahasan, dan disampaikan juga bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat terkait skema pembiayaan program kerjasama sekolah swasta jika memang ada siswa dan calon siswa yang tidak lulus SPMB dan PKBM untuk bisa langsung mendaftarkan sekolah swasta. Bagaimana regulasi, rangkaian regulasi yang dibuat berkaitan dengan hal tersebut? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Pasundan 3 Cimahi, Bapak Subaryo SPD MM.
0: Bandung pagi ini.
1: Pak Subaryo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Wilujeng, Enji, Sampurasun.
1: Ram.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Subaryo pagi hari ini ya?
1: Alhamdulillah, rojak alamin baik sekali.
0: Baik, Pak Subaryo, berkaitan dengan program kerjasama, anggaran program kerjasama sekolah swasta yang tentunya ini masih dalam tahap pembahasan dan dalam proses begitu ya. Ini mekanisme dan regulasi yang akan dibuat ini seperti apa sebetulnya berkaitan dengan anggaran program kerjasama sekolah swasta?
1: Baik, Ibu. Sampai saat ini belum ada informasi yang begitu jelas berkaitan dengan mekanisme dan siapa calonnya secara terinci. Namun demikian, bagi kami dari sekolah swasta khususnya dari SMK Pasundan 3 Cimahi, ini adalah niat baik dari pemerintah yang patut kita dukung. Karena walau bagaimanapun, para siswa yang ada di sekolah swasta ini adalah warga Jawa Barat. Dan perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan data dari teman-teman bahwa 50% lebih warga Jawa Barat yang sekolah di SMA, SMK ada di sekolah swasta termasuk di sekolah Pasundan. Ini bagi kami sekali lagi merupakan empati dari pemerintah, harus kita dukung. Dan tentunya walaupun tentu mekanisme dan tata penyalurannya termasuk juga siapa yang berhak masih sampai saat ini masih kami tunggu lebih rinci, sehingga kami yang saat ini sedang melakukan SPMB juga masih menunggu seperti apa kebijakan lebih rincinya.
0: Ya, artinya belum
1: ada. Pada intinya kami sedang menunggu hal tersebut.
0: Baik, Pak Subaryo, artinya ini belum ada ketetapan berapa siswa yang akan dilimpahkan begitu jika memang calon siswa ini tidak diterima di SPMB di sekolah negeri begitu boleh dikatakan. Hal ini ada kuota-kuota tertentukah yang memang ditetapkan begitu di setiap sekolah swasta untuk menerima siswa yang tidak masuk ke sekolah negeri?
1: Baik, kami sudah mengumpulkan data ke pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berapa kuota yang disediakan untuk siswa di sekolah kerjasama. Ya, masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing di dalam memberikan layanannya kepada siswa. Khususnya di saya, di SMK Pasundan 3 Cimahi, kami hanya menyediakan satu kelas saja untuk kelas SSK. Karena memang sekali lagi sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing di dalam melayaninya gitu. Tentunya kalau semuanya menjadi kelas SSK tentu mungkin akan mengganggu proses layanan lainnya. Karena memang janji dari pemerintah hanya menyediakan anggarannya sangat terbatas dan tentu kalau kita hitung tentunya belum cukup gitu untuk membiayai secara normal operasi dari sekolah tersebut.
0: Baik, proses penerimaan siswa baru yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri ini kapan dimulainya begitu Pak Subaryo?
1: Ini pun sama, belum ada tanggal yang pasti yang diberikan oleh pihak pemerintah. Walaupun tentu di dalam kegiatan SPMB itu ada pengumuman tahap 1 dan tahap 2. Hanya saja diberikan gambaran bahwa merupakan siswa sisa dari yang tidak lulus di tahap kedua. Jadi kira-kira di sekitar itu jadwalnya mungkin. Sehingga kami tentu masih menunggu seperti apa dan tanggal berapa sesungguhnya. Namun demikian tentu karena catwalk-nya selalu berubah, begitu ya, catwalk tentang SPMB selalu berubah, tentu kami juga menunggu kepastian kapan perubahan terakhir dari Kepkup tentang SPMD ini. Perlu saya sampaikan, Kepkup sudah berubah dua kali begitu, sehingga kami menunggu kepastian apakah juga ada perubahan soal tanggal dan sebagainya. Barangkali itu.
0: Baik, Pak. Pak Subaryo, ini kan sudah masuk masa libur sekolah, bahkan tahun ajaran baru ini akan dimulai di pertengahan bulan Juli begitu. Waktu yang cukup sempit saya rasa ketika memang mempersiapkan, jika memang ternyata regulasi, mekanisme dan lain hal sebagainya juga ini masih abu-abu. Apa yang menjadi kendala di lapangan yang dirasa sejauh ini ketika memang berkaitan dengan mekanisme, kemudian regulasi juga, dan kapan siswa bisa masuk, kemudian pendaftaran dan lain hal sebagainya, kalau semuanya ini masih abu-abu, Pak Subaryo?
1: Sebenarnya kendalanya ada di sisi pemerintah, ya. Di sisi pemerintah untuk menetapkan sebuah aturan dan tanggal. Kami hanya menunggu saja. Dari sekolah swasta, dari SMK Pasundan 3 Cimahi, kami sudah sangat siap untuk menerima itu kapanpun, begitu ya. Hanya saja memang kendalanya ada di pemerintah yang terlambat di dalam menafsirkan berbagai kebijakan Pak Gubernur tentang SSK ini. Kami pada prinsipnya sedang menunggu, begitu. Seperti apa pelaksanaannya. Kami sangat siap, kami sangat siap, tapi memang ada kendala di kebijakan pemerintahnya sendiri. Terima kasih.
0: Baik, dan itu juga akan bikin agak terpontang-panting begitu ya untuk para petugas penerima SPMB di lapangan ya. Karena memang berkaitan dengan data dan hal sebagainya, tanpa kepastian ini agak galau juga sepertinya para petugas.
1: Betul, ini SPMB juga menyebabkan masyarakat yang hadir kepada kami menyampaikan keluhan-keluhan itu gitu. Saya berharap sekali lagi pemerintah bisa mempercepat proses-proses ini dengan sumber daya yang ada, tidak memunculkan kegalauan-kegalauan bagi para orang tua yang sudah galau sebelumnya.
0: Waduh, luar biasa. Pak, mungkin ada pesan terakhir Pak Subaryo, pesan informasi dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini.
1: Para pendengar yang semoga berbahagia dan selalu ada dalam keberkahan. Kegiatan di dalam melayani warga untuk sekolah di sekolah swasta atau di sekolah Pasundan, apapun yang terjadi bagi kami tidak ada masalah. Kami akan terus melayani masyarakat di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bagi kami, sekali lagi, mari kita kerjasama dengan semua pihak. Pemerintah, mari terbuka. Tentu kami dari swasta sangat dengan tangan terbuka menerima apapun. Mari saling berempati dan bersimpati agar masyarakat bisa dilayani dengan baik tanpa menimbulkan hal apapun, friksi dan sebagainya atau salah tafsir, sehingga bisa merugikan baik energi, perhatian. Sekali lagi, keluh kesah masyarakat tentu kami juga sangat mendengar. Mohon pemerintah dan semuanya bisa kita menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, dan pada akhirnya warga Jawa Barat akan merasa senang dan bahagia mau sekolah dimanapun karena pemerintahnya bisa melayani dengan baik. Itu barangkali, Ibu, sekali lagi terima kasih, salam untuk semuanya.
0: Baik, hatur nuhun, sehat selalu Pak Subaryo, selamat kembali beraktivitas. Hatur nuhun sudah berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. Ini sepertinya masih harus bersiap jaga di, maksudnya mengawal terus SPMB di SMK Pasundan 3 begitu ya.
1: Iya.
0: Hatur nuhun Pak Subaryo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Pasundan 3 Cimahi, Subaryo SPD, MPD.
2: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online. Oh. Dalam unggahan tersebut disebutkan masyarakat bisa mendapatkan gratis pajak kendaraan, gratis ganti plat nomor, hingga gratis balik nama kendaraan hanya melalui tautan tertentu. Nah. Karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Korlantas Polri memastikan informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online merupakan hoax alias tidak ada kebenarannya. Informasi tersebut berasal dari akun media sosial yang bukan akun resmi pemerintah maupun Samsat. Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap tautan yang berpotensi menjadi modus pencurian data pribadi dan penipuan digital. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi Samsat dan Korlantas Polri sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi serupa. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya kami sampaikan program Halo RRI.
1: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
0: ...97.6 FM Pro 1 RRI Bandung, program Halo RRI kembali hadir ke ruang dengar Anda. Mendengar, saya Widya Perdani memandu program Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kami terima aduan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Anda bisa sampaikan melalui pesan suara di 0811-220-9760. Sesaat lagi di Halo RRI, Pro 1 RRI Bandung.
2: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
3: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
4: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
3: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
2: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
5: Makasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
6: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97.6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
7: Bandung pagi ini.
0: Dan pendengar di Halo RRI, pada kesempatan pagi hari ini masuk aduan dari saudara kita penyandang disabilitas yang merasa sulit mendapatkan pekerjaan. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kota Bandung, Deriksa Arifianti Suwandana SH MAP.
7: Bandung pagi ini.
0: Bu Deriksa, selamat pagi.
8: Pagi, Bu.
0: Kabar baik, Bu Kabit, pagi hari ini?
8: Alhamdulillah, kabar baik, Bu.
0: Alhamdulillah. Bu Kabit, ada aduan warga masyarakat yang menyampaikan aduannya ke Halo RRI Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan bahwa penyandang disabilitas ini masih sulit mendapatkan pekerjaan. Izin untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya, berkenan menyimak? Bu Kabit, kami sampaikan aduannya.
8: Ya, siap, enggak.
9: Halo RRI, nama saya Alvin, penyandang disabilitas netra. Saya lulusan pendidikan agama Islam. Sudah melamar kemana-mana, tetapi belum ada yang menerima. Saat ini saya menjalani aktivitas sehari-hari dengan menjadi freelancer editor audio. Mohon kepada dinas terkait untuk lebih memberi peluang kepada kami, karena kami juga ingin mandiri dan bekerja. Terima kasih.
0: Sama-sama, Kang Alvin. Silakan untuk ditanggapi, Bu Kabid, aduan dari Kang Alvin, penderita disabilitas, penyandang disabilitas netra. Beliau adalah sarjana pendidikan agama Islam, begitu, masih terkendala sulit untuk mendapatkan pekerjaan, atau ada mungkin regulasi, kemudian mekanisme seperti apa supaya teman-teman penyandang disabilitas juga dapat memiliki hak yang sama, bisa bekerja, begitu Bu Kabid. Silakan ditanggapi.
8: Iya, terima kasih Bu atas waktunya. Kebetulan memang
10: berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, bagian keempat pekerjaan kewirausahaan dan koperasi. Di situ disebutkan dalam pasal 45, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Pasal 53 ayat 1, bahwa pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib memperkerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Ayat kedua, perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Nah, oleh sebab itu, kita sebenarnya upaya yang telah dilakukan di Snaker ya Bu ya, berkaitan dengan penyandang disabilitas, kita itu sudah membentuk unit layanan disabilitas ketenagakerjaan. Terus ada pembinaan, penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas ke perusahaan yang ada di Kota Bandung. Setelah itu kita ada kegiatan pembinaan penempatan tenaga kerja yang diadakan setiap tahun dengan mengundang 40 perusahaan. Jadi kita selalu memberikan kepada mereka arahan-arahan bahwa mereka harus menerima penyandang disabilitas tentunya ya Bu ya. Nah, kita ada kerjasama juga dengan tenaga pendamping ULD ketenagakerjaan, itu yaitu Ibu Foundation dan RBM dalam pelatihan soft skill dan pemagangan bagi anak muda dengan disabilitas. Nah, terus kita ada juga pelatihan berbasis kompetensi. Jadi kita sudah ada satu orang mengikuti pelatihan konten kreator, pelatihan public speaking, pelatihan pastry, dan mengikuti pelatihan AI. Selama ini kita juga untuk pemberdayaan dengan pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas sudah dilaksanakan. Kita sudah melatih sebanyak 260 orang penyandang disabilitas, beragam disabilitas. Seperti pelatihan kerajinan tangan, membatik, barista, terapis pijat, barber, menjahit, dan yang kemarin terakhir digital marketing. Dan juga kita ada pelatihan peningkatan produktivitas bagi UMKM melibatkan 10 orang penyandang disabilitas. Dan kita ada juga untuk meningkatkan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi. Jadi penambahan pelatihan dan sertifikasi khusus, pelatihan bahasa dan pelatihan disabilitas. Dan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui uji kompetensi. Kita berharap semua dengan adanya upaya yang dilakukan oleh kita, semua perusahaan bisa mempekerjakan semua bagi penyandang disabilitas seperti itu. Tapi memang permasalahan yang dialami, yang dihadapi sekarang itu adanya stigma dan diskriminasi, yaitu masih kurangnya respon perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Oleh karena itu kita sekarang gencar untuk melakukan monitoring kunjungan ke perusahaan-perusahaan agar mereka mau menerima penyandang disabilitas. Dan juga memang perusahaan itu kadang terbatasnya kesempatan kerja ya Mbak ya, yang terbuka bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Jadi adanya ketidaksesuaian jenis keterampilan tenaga kerja penyandang disabilitas dengan persyaratan jabatan dan kondisi kerja yang ada. Kami sekarang itu sedang terus gencar monitoring. Untuk hari ini pun kita jam 1 akan monitoring ke perusahaan, dan kita akan memberikan arahan kepada mereka bahwa penyandang disabilitas itu mampu untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut. Begitu Mbak.
0: Ya, artinya dari untuk perusahaan swasta ini wajib mendapatkan 1%, kemudian
10: ya, ASN,
0: BUMD dan BUMN ini 2%. Ada hak ya, teman-teman disabilitas untuk mendapatkan porsi kerja ya, di situ. Ya, sejauh ya. sejauh ini Bu Kabit, apakah sudah terrealisasi untuk hal-hal untuk 1% di perusahaan swasta dan 2% di BUMN dan juga BUMD? Kemudian jika di perusahaan-perusahaan ini, perusahaan swasta, BUMN dan BUMD tidak menerapkan aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, apakah lembaga ini mendapatkan sanksi?
10: Se- sejauh ini kita untuk yang 1% itu ya, kalau di jumlah perusahaan sebenarnya sudah mulai mereka mulai mengerti ya, peningkatannya ada loh. Untuk tenaga kerja disabilitas di Kota Bandung di jumlah perusahaan ya, jumlah perusahaan tahun 2023 49 mereka memperkerjakan udah 156 jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas di 49 perusahaan. Tahun 2024 67 perusahaan sudah 216 yang dipekerjakan di sana. Itu meningkat ya. Di 2025 meningkat lagi jadi 68 perusahaan yang bekerja 232 penyandang disabilitas. Di 2026 ini 68 perusahaan sudah 267 jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas. Jadi sebenarnya sudah mulai mereka sudah mulai bisa mempekerjakan. Dan di Disnaker sendiri kami pegawainya berjumlah 58, kita sudah ada 2 penyandang disabilitas yang bekerja di sini. Gitu. Sesuai dengan tentunya tingkat kemahiran mereka ya, tingkat kemampuan mereka. Jadi di sini itu di perusahaan-perusahaan sektor dengan peluang kerja inklusif itu adanya di retail perdagangan seperti Alfamart. Nah, itu sudah mulai. Perbankan dan keuangan ada di Bank Danamon, di Adira, di PIP Group. Baik. Seperti itu. Jadi sebenarnya sudah mulai merata, cuman memang ada beberapa perusahaan yang masih belum memahami undang-undang tersebut. Baik.
0: Kemudian Bu Kabid, bagaimana mekanisme dan apa yang harus, tahapan apa yang harus dilalui seperti Kang Alvin ini untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya?
10: Kalau bisa ikut dulu pelatihan vokasinya dan sertifikasi kompetensi di kami ada, maka Kang Alvin itu bisa membuka aplikasi Nyubima. Di situ nanti ada, ya. Nanti di situ ada untuk penambahan pelatihan dan sertifikasi, peningkatan kompetensi yang dipunyai oleh Kang Alvin, sehingga dia bisa lulus uji kompetensi. Nah, nanti baru bisa kita di matchingkan dengan perusahaan yang memang memerlukan tenaga keahlian dan keterampilan Kang Alvin, begitu.
0: Baik, Bu Kabid, terakhir ada pesan atau informasi dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini?
10: Kami menghimbau ya untuk warga Kota Bandung, penyandang disabilitas itu mereka sama dengan kita. Mereka mempunyai tempatan yang sama. Karena apa? Mereka juga sama-sama mempunyai keahlian yang memang mereka bisa mengikuti pekerjaan itu. Dan gini juga, saya ini mau memberikan ini ya, karena memang saya juga mempunyai anak yang berkebutuhan khusus ya. Semua anak itu, semua manusia itu sama di mata Allah. Jadi semua perusahaan atau semua orang-orang jangan memandang negatif penyandang disabilitas, karena mereka pun mempunyai kemampuan. Dan untuk penyandang disabilitas, tetap semangat, insya Allah mereka akan dapat pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Itu, terima kasih.
0: Baik, hatur nuhun Bu Kabid untuk informasi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan terima kasih banyak sudah berkenan menanggapi aduan warga masyarakat Kota Bandung berkaitan dengan lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas. Sehat selalu Bu Kabid, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
10: Ya, sama-sama, terima kasih. Selamat pagi juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kota Bandung, Deriksa Arifyati Suwandana, SH MAP.
7: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Wali Kota yaitu Emparan menyatakan tidak terganggu dengan adanya pemadaman listrik bergirit ini. Selain itu juga menurut Farhan, pemadaman listrik begini yang memang beberapa kali terjadi di Kota Bandung mulai menimbulkan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan usaha masyarakat. Dan sejumlah pelaku usaha dilaporkan mengalami kerugian akibat terganggunya pasokan listrik yang menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan operasional sehari-hari. Dan menurut Wali Kota mengaku menerima berbagai laporan terkait dampak pemadaman listrik tersebut, dan salah satu sektor yang terdampak cukup besar adalah usaha ikan hias yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk menjaga kualitas air dan sistem pendukung kehidupan ikan. Dan menurutnya kerugian akibat pemadaman listrik tidak hanya dialami oleh pengusaha ikan hias, tetapi juga berbagai sektor usaha lainnya juga menghadapi kendala serupa, terutama usaha yang menggunakan mesin dan peralatan berbasis listrik dalam kegiatan produksinya. Dan ia pun mencontohkan banyak bengkel yang beroperasi di Kota Bandung, mulai dari bengkel las hingga bengkel bubut yang aktivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan listrik. Dan ketika terjadi pemadaman, produktivitas usaha langsung menurun, bahkan terhenti sementara. Dikatakannya Farhan, PT PLN dapat segera berharap PT PLN dapat segera melakukan langkah-langkah perbaikan dan penguatan sistem kelistrikan agar gangguan serupa tidak berulang. Dan menurutnya kestabilan pasokan listrik menjadi faktor penting dalam menjaga roda perekonomian daerah tetap berjalan dengan baik. Dan di sisi lain, Farhan juga mengimbau para pelaku usaha untuk mulai memperhatikan ketersediaan sistem cadangan listrik atau power backup guna mengantisipasi gangguan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dan ia pun mengingatkan kembali kondisi gangguan listrik yang pernah terjadi pada tahun 2008 sampai 2009 jaringan listrik Jawa Bali pada periode tersebut. Dan menurutnya saat itu berbagai gangguan pasokan listrik juga sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha dalam waktu yang cukup lama. Berikut kutipan Wali Kota Bandung M. Farhan terkait pemadaman listrik dan mengimbau kepada masyarakat.
1: Pengusaha kelas kecil sebenarnya yang sangat terganggu, saya dengar beberapa pengusaha ikan hias itu banyak yang mati ikannya, padahal ikan hiasnya nilainya tinggi sekali kan, nilai tambahnya tinggi, itu umurnya pendek dan lain-lain. Kemudian juga para pengusaha lain seperti bengkel, kan di Kota Bandung banyak bengkel las, bengkel bubut, itu kan semua terlalik. Jadi saya harapkan PLN segera bisa memperbaiki berbagai macam fasilitasnya.
0: Dan di dikatakan paham, salah satu penyebab yang disebut-sebut memiliki kemiripan dengan kondisi saat ini adalah persoalan distribusi bahan bakar untuk pembangkit listrik. Namun demikian, Farhan menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan kebijakan yang berada di tingkat pusat, sehingga pemerintah daerah hanya dapat menunggu langkah penanganan dari pemerintah dan PLN. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung akan terus memantau perkembangan dampak yang ditimbulkan terhadap dunia usaha. Hingga saat ini, laporan resmi mengenai total kerugian akibat pemadaman listrik masih dalam kondisi pendataan. Dan memang dikatakan pemerintah Kota Bandung dengan ini dia juga apa yang menjadi apa yang dibutuhkan dari PLN akan memfasilitasi dengan supaya ke pasokan listrik atau instansi lainnya akan membantu kepada PLN. Dari Kota Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan kembali ke rekan Widi.
2: Atep Burhanuddin melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak, boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar, sedang ramai sekali hal yang diperbincangkan berkaitan dengan ditemukannya pelaku kekerasan terhadap seorang perempuan di wilayah Kota Bandung, dan ini sudah ditemukan. Namun akhirnya muncul juga kekhawatiran. Banyak sekali orang tua yang khawatir dengan pergaulan anak perempuannya. Begitu menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama manajer program Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat, Dianawati, SPD-MPD.
5: Bandung pagi ini.
6: Teh Diana, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
6: Kabar baik, Teh Diana, pagi hari ini.
7: Alhamdulillah, baik. Yang gak baik situasi di luar, Teh.
6: Aduh, menyeramkan sekali ya. Miris juga rasanya, tapi ikut gemes juga, ikut gergetan juga, cuman tapi lega karena pelaku sudah tertangkap begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Nah, sampai bahkan masyarakat ini ada yang menyampaikan aduannya hariwang dan lain hal sebagainya. Sebelum memaparkan apa yang harus dilakukan orang tua, kemudian apa yang harus

0: Ibu Diana curhat kepada Teh Diana, ini judulnya ya. Sama. Tapi memang miris sekali kalau ya kurang-kurangnya kita, apalagi ya anak perempuan begitu ya, tidak selalu bisa dituntun-tuntun kan begitu, apalagi dengan usia dewasa. Banyak juga perempuan-perempuan muda di luar sana, Gen Z, yang justru bekerja di luar kota dan lain hal sebagainya. Menanggapi hal ini, Teh Diana?
1: Ya, betul sekali. Bukan hanya Ibu Diana barangkali yang kekhawatiran, banyak di luar sana juga ibu-ibu saat ini, apalagi mendengar kasus viral kemarin ya, terkait dengan perempuan dewasa yang dikenai kekerasan, pasti sangat-sangat-sangat mempunyai kekhawatiran yang lebih gitu ya. Dan hal ini bukan karena kekerasan, ada hal yang lain juga, salah satunya kekerasan, trafficking gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh kita gitu selaku orang tua pada saat ini, dan memberikan informasi yang baik kepada anak-anak kita gitu. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama harus dilakukan Teh, orang tua, ayah dan ibu wajib membangun prinsip pengasuhan yang jelas. Itu yang harus pertama kali dilakukan. Kenapa ayah dan ibu? Karena bagian besar pengasuhan pada saat ini lebih ke arah ditugaskannya hanya ke ibu. Padahal penegakan aturan maupun sanksi yang harus diberikan kepada anak terkait dengan kehidupan ini adalah menjadi tugas ayah gitu ya. Ini yang harus dipahami begitu ya. Sehingga ayah maupun ibu harus membangun prinsip pengasuhan yang jelas juga kuat. Yang tentunya prinsip pengasuhan yang jelas dan kuat ini bukan berdasarkan kata orang nih Teh. Seperti saat ini mulai ramai kan, di sisi lain bagus gitu ya. Para orang tua melihat cara pengasuhan para artis misalnya begitu ya. Karena yang lagi ramai juga, iya. Pengen tahu nih pengasuhan di kita pilih seperti apa gitu ya. Seperti itu. Nah, jangan hanya menurut kata orang saja. Justru kita harus mempunyai ilmu pengasuhan sesuai dengan memang itu ilmunya gitu ya. Jadi jangan hanya dilihat contoh, oh Nikita Willy saat memberikan makan anaknya seperti itu. Jangan hanya gitu, justru harus cari ilmunya. Ilmunya seperti apa sih cara memberi makan yang baik itu? Bukan hanya dilihat dari contoh atau cara pengasuhan orang lain, tapi dari ilmunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya saat sudah mempunyai membangun prinsip pengasuhan antara ayah dan ibu, pasti akan dibuatlah peran, berbagi peran nih ayah dan ibu. Ibu bagian apa, ayah bagian apa. Nah, menurut prinsip ilmu pengasuhan, ayah itu penegak aturan Teh. Jadi saat misalnya ayah, ibu dan anak-anak membuat aturan terkait dengan kehidupan ini, terutama misalnya terkait dengan pergaulan, nah kalau ada penyimpangan, jangan ibu yang bicara, ibu tahan diri untuk nggak bicara, nanti ayah yang bicaranya gitu ya. Itu terkait dengan salah satunya pembagian peran antara ayah ibu dalam pemberian pengasuhan pada anaknya. Kemudian yang ketiga terkait dengan bagaimana harus menanamkan prinsip agama dan moral yang baik pada anak nih. Ini penting sekali. Misalnya, nak, meskipun ibu dan ayah tidak melihatmu, tapi ingat ya, Allah itu Maha melihat. Ibu akan mendoakan kamu Nina, agar kamu tidak terjebak dalam hal-hal yang negatif. Dibilang hal-hal negatif itu apa? Pergaulan bebas misalnya, kebawa ke hal-hal yang tidak baik misalnya, seperti itu. Yang tidak baik itu seperti apa? Diajak teman-temannya untuk nongkrong sambil nongkrongnya tidak ada tujuan gitu, dijelaskan gitu ya. Kemudian disampaikan juga nih, ini hal yang teramat sangat penting sejak dini nih Teh, disampaikan ke anak-anak kita. Nah, ingat ya, kalau ada orang yang bilang, jangan bilang orang tuamu, kamu harus hati-hati.

0: Karena ini sering nih terjadi di kampus itu.
1: Betul.
0: Terutama menimpa anak-anak kita yang kecil. Jangan bilang mama papa ya. Terus si anaknya nurut, terus dikasih hadiah. Gitu ya. Jadi kita harus sampaikan ke anak-anak kita. Jangan kalau ada orang yang bilang jangan bilang ke mama papa, kamu justru harus bilang ke mama papa. Karena itu ancaman yang berbahaya. Mama papa khawatir kamu terjebak. Gitu ya. Seperti itu. Jadi harus dijelaskan saat ini. Kemudian jangan nerima hadiah. Kan hadiah. Kita senang kan kalau dikasih hadiah. Mau nggak pernah kasih loh. Kita senang kalau dikasih hadiah. Iya. Tapi kalau ngasihnya terus-menerus nih, itu pasti ada sesuatu di balik itu, Nek. Nggak mungkin orang ngasih hadiah ke kita tanpa ada. Jadi kita harus jelaskan juga.
1: Baik. Teh Diana terputus. Iya, pendengar, sayang sekali kami terputus hubungan telepon bersama Teh Diana Wati selaku manajer program Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat setelah menanggapi aduan salah satu warga di Kota Bandung yang khawatir dengan pergaulan anak perempuannya di tengah kondisi yang kurang baik-baik saja beberapa waktu belakangan ini. Terima kasih pendengar untuk atensi Anda. Kami kembali terhubung bersama Teh Diana. Teh Diana
0: terputus dengan, ya? Terkait dengan pemberian hadiah. Jadi kalau yang terus-terusan memberi hadiah itu hati-hati nih. Gitu ya. Itu ya, dari sejak dini harus diberi informasi. Bahkan dari sejak dini juga saat ini lagi rame nih, Paula Van Houten menyampaikan kayaknya harus ada batasan deh. Gak boleh setiap semua orang bisa mencium, terutama mencium bibir anak saya gitu ya. Ini sedang rame juga nih dibicarakan di media sosial nih, Teh ya. Saya sepakat sekali. Bahkan harus ada batasan nih ke anak-anak kita, kalau terutama dari segi dari saat bayi. Pada saat bayi itu kan kalau dulu orang tua kita paling seneng ya kalau anak-anak kita dielus banyak orang, bahkan diciumi. Orang tua bangga dan merasa, wah anak kita itu lucu, kita disenangi banyak orang. Kalau sekarang hati-hati, tidak bisa sembarang orang yang menciumi anak kita. Itu udah harus kita pegang tuh para ayah dan para ibu itu gitu ya. Itu terkait dengan bagaimana menjaga, mengarahkan anak perempuan agar tidak salah gaul gitu ya. Kemudian yang keempat, tolong ajarkan anak-anak kita untuk berkata tidak. Ini penting sekali. Jadi kamu harus bisa menolak saat temanmu mengajak kamu, langsung sampaikan nih, merokok gitu ya. Kemudian mengajak minum-minuman keras atau minum-minuman oplosan. Misalnya nih, oplosan itu apa? Coca-Cola dicampur apa minuman yang tidak kamu kenali? Misalnya seperti itu. Kemudian diajak untuk narkoba, diajak untuk nginep-nginep. Bahkan kalau teman kamu diajak untuk melakukan seks bebas dengan bilang akan bertanggung jawab, kamu harus tolak. Ini rata-rata suka terjebak di situ, Teh, nih. Yeah. Dan banyaknya usia sekitar 14-17 tahun nih.
1: Sedang
0: karena rayuan temannya, akhirnya dia mau dengan alasan bertanggung jawab.
1: Ini
0: jadi
1: banyak terjadi.
0: Anak gitu. Perempuan kita harus bisa menolak untuk tidak melakukan itu. Meskipun harus putus, gak apa-apa, putus aja.
1: Kalau cinta gimana nih tuh, Teh? Kalau cinta gimana nih?
0: Nah, ini dia PR-nya, Teh.
1: Iya.
0: Tangki kasih sayang ayah harus kuat di sini untuk anak perempuan. Karena berdasarkan penelitian ya, Teh, kalau tangki kasih sayang ayah, jadi ayah yang selalu mengajak ngobrol anak perempuannya, selalu memberikan kasih sayang pada anak perempuannya, kemudian selalu ngajak jalan bersama ibunya itu ke anak perempuannya, kemudian si ayah meratukan ibunya di depan anak perempuannya, si anak perempuan kita itu tidak akan gampang atau mudah untuk dirayu, Tes. Itu berdasarkan penelitian. Jadi dia kuat, dia berani untuk misalnya, apaan sih kamu? Karena dia merasa tangki kasih sayang dari ayahnya sudah full. Beda dengan yang, mohon maaf, fatherless. Ayahnya antara ada dan tiada, begitu ya. Tidak memperhatikan. Itu sedikit saja si anak dipuji, dia langsung berbunga-bunga, Teh. Dan langsung jatuh. Ke baik itu ke orang dewasa laki-laki maupun ke temannya yang seumurannya laki-laki, atau bahkan sekarang ini tadi pagi saya baru dapat kasus nih, Teh, sebelum Teteh telepon. Ada satu orang anak perempuan yang dia akhirnya ya berhubungan, ya mohon maaf, melakukan pergaulan bebas, seks bebas dalam hal ini dengan laki-lakinya di bawah usia dia, gitu.
1: Aduh.
0: Seperti itu.
1: Miris
0: jadi,
1: sekali ya.
0: Jadi itu, Teh. Jadi tatkala tangkinya penuh, tangki kasih sayang penuh dari ayah, insya Allah posisinya akan aman gitu ya. Kemudian yang kelima selanjutnya, kita selaku orang tua sebaiknya nih harus kenali teman-temannya, bapak ibu, ayah bunda. Harus kenali teman-temannya gitu ya. Bukan berarti misalnya kita monitor terus, enggak. Coba sekali-kali ajak anak kita untuk membawa teman-temannya ke rumah. Gitu. Jadi belajar kelompoknya di rumah kita aja deh, gitu. Di rumah aja nanti ibu siapin, kita masak misalnya spaghetti gitu ya. Seperti itu ya. Begitu. Ini dalam rangka untuk kenali teman-teman anak-anak kita, gitu ya. Seperti itu. Dan tolong jangan lupa saat melakukan itu semua, ayah dan bunda harus membangun komunikasinya dengan asertif, tidak menyalahkan, tidak menyudutkan, gitu ya, seperti baik. Itu. Dan jangan lupa yang terpenting juga, bantu itu, ini jarang sekali sekarang dilakukan, tolong dampingi anak-anak kita dalam penggunaan media sosial, karena hal ini penting. Sekarang salah satu pintu masuk yang utamanya adalah melalui media sosial. Bagaimana anak-anak terjebak itu, begitu. Jadi tolong dampingi anak-anak kita dalam penggunaan media sosial. Itu barangkali, Teh, kira-kira bagaimana agar orang tua bisa menjaga, mengarahkan anak perempuan kita agar tidak terjebak pada pergaulan yang kurang baik.
1: Baik. Baik, Teh Diana Haturnuhun, terima kasih banyak sudah berkenan menanggapi aduan warga masyarakat Kota Bandung. Juga tentunya ini menjadi warning begitu ya bagi orang tua supaya lebih peduli, lebih care, lebih perhatian lagi sama putra-putrinya. Tidak hanya anak perempuan saja, ternyata anak laki-laki juga butuh perhatian yang jauh lebih khusus dan extra. Fokus. Ekstra. Hatur nuhun, Teh Diana.
0: Sami-sami, Teh.
1: Sehat selalu dan tentunya mudah-mudahan banyak hal bisa terus kami kawal dan kami informasikan berkaitan dengan bagaimana menyelamatkan masa depan anak bangsa untuk Indonesia Emas 2045. Sehat selalu, Teh Diana. Ya. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
0: Selamat selalu, Teh. Terima kasih banyak untuk RRI. Selamat pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Manajer Program Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat, Dianawati, SPD, MPD.
2: Bandung pagi ini.
1: Dan pendengar, perbincangan saya bersama Teh Diana dari Lembaga Perlindungan Anak menghadiri program Halo RRI kali ini. Saya Widya Perdani sekaligus undur pamit setelah menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi. Terima kasih untuk atensi Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: Mal, bukannya itu Dika?
1: Mana?
0: Itu tuh.
1: Iya, Mal, itu dia.
0: Kok kurus ya dia sekarang?
1: Kata teman-teman sih, dia pakai narkoba.
0: Gila, padahal dulu dia yang paling sering ngingetin kita loh.
1: Katanya cuma buat ngilangin stres, malah nyeret dia sejauh ini.
2: Bro, lu harus coba juga.
0: Dika, cukup, hentikan. Itu bukan solusi, tapi pelarian.
1: Sadar Dika, kamu ini masih muda, masih bisa lepas dari jeratan narkoba.
2: Gua nyaman bro, enak bro.
1: Sudah Dika, berhentilah sebelum kamu terlambat.
3: Narkoba, secara pelan-pelan akan menghancurkan kehidupan. Jangan coba-coba.
4: Bandung siang ini.
5: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Senang sekali tentunya Alan Albano bisa kembali hadir menemani Anda di Bandung siang ini. Edisi Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi merupakan layanan siaran pemberantasan korupsi, narkoba dan juga judi, di mana di siang hari ini kita akan mengangkat topik kesehatan jiwa sebagai benteng menghindar penyalahguna narkoba. Nah, terkait itu pendengar, kita pun juga sudah hadirkan narasumber kami. Ini sudah tersambung juga di line telepon kami, spesialis kedokteran jiwa, psikiater. Beliau adalah Dr. Bianda Aditi Patriajaya, SPKJ Mars. Selamat siang, Bu Dokter.
6: Selamat siang, Kang. Sehat?
5: Alhamdulillah, saya kumasa walarna, Bu Dokter.
6: Alhamdulillah sehat juga. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat ya.
5: Amin. Nah, ini ada hal topik yang juga menarik ya Bu Dokter, terkait dengan kesehatan jiwa ini menjadi salah satu unsur juga bagaimana benteng menghindari penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau kita berbicara mengenai kesehatan jiwa kemudian menjadi sebuah benteng untuk menghindari dari hal-hal yang negatif, ini sebetulnya seberapa erat antara kesehatan jiwa dengan resiko seseorang tuh mudah terjerumus gitu dalam penyalahgunaan narkoba?
6: Oke. Jadi kalau ditanya kenapa bisa jadi benteng sesuai judul besarnya ya. Kan benteng itu seperti jaga-jaga ya, ancang-ancang dia bisa kerja sebelum ancamannya masuk. Jadi kalau kita ngomongin tentang narkoba, sebenarnya memang pencegahannya gak dimulai pada saat seseorang itu udah ditawarin narkoba. Tapi jauh sebelumnya gitu ya. Nah, sebelumnya itu ya bisa dengan salah satunya dengan kesehatan jiwa yang baik ketika dibangun kesehatan jiwa tersebut. Nah, jadi kalau orang punya kesehatan jiwa yang baik, itu biasanya mereka lebih mampu buat mengelola stres dengan baik, bisa menghadapi kekecewaan misalnya yang datang ya, bisa lebih kendali emosinya lebih baik lagi, terus bisa tahu kemana kalau cari bantuan kalau ada masalah. Nah, pada dasarnya kan kita kalau hidup setiap hari pasti ada masalah dong ya kan, ya nggak mungkin nggak ada masalah.
5: Betul.
6: Nah, kita semua ada tekanan. Yang pelajar ada tekanan dari sekolah, yang bekerja juga dari kerjaan, keluarga, lingkungan sosial apapun itu. Nah, pertanyaannya bukan kita bisa kita bakal menghindari masalah itu atau enggak, tapi gimana sih cara kita menghadapi masalah tersebut. Nah, kalau seseorang nggak punya kemampuan buat menghadapi tekanan hidupnya secara sehat, akhirnya dia lebih rentan dong nyari pelarian, karena kan dirinya nggak nyaman nih. Nah, ada yang cari pelariannya melalui memang ada perilaku yang beresiko, misalnya alkohol atau ya narkoba ini. Tapi ada juga yang memang sistemnya udah bagus, ketahanannya udah bagus nih. Nah, yang lari ke narkoba ini sebenarnya yang dicari itu bukan narkobanya, tapi efek dari narkobanya kan ada rasa tenang, dia bisa bikin ngerasa nyaman, atau dia ngerasa ya udahlah masalah itu bisa lupa. Tapi kan sebenarnya lupanya sesaat ya, abis itu kan nanti masih ada gitu dan belum tertangani gitu. Nah, terus masalah kesehatan jiwa ini sama penyalahgunaan zat ini memang eratnya tuh erat banget. Karena makanya upaya untuk pencegahan narkoba ini gak bisa cuman fokus di larangan jangan pakai narkoba, gitu. Gak cukup dengan itu aja gitu, atau dengan hukuman atau dengan rehab, itu nggak cukup dengan itu. Abis rehab, masyarakatnya nanti kecampur aduk lagi kan, pas dia udah keluar nih, ya udah gitu, bisa beresiko lagi karena belum tadi belum tertanam gitu gimana caranya mengelola dengan baik. Makanya kita harus memperkuat kesehatan jiwa. Nah, bentengnya ini dibangun sejak dini, sejak masih kecil sebenarnya. Dari mulai hal yang pertama adalah keluarga yang hangat gitu ya. Gimana caranya orang tua bisa jadi solusi pertama buat anaknya. Gimana caranya bisa berkomunikasi secara terbuka, punya lingkungan yang memang mendukung gitu ya. Jadi ada masalah apa, anak bisa ceritanya ke orang tua, gak nyari pelarian untuk cari rasa aman dan nyaman ke yang lain. Jadi anak bisa diajarin juga gimana kelola emosinya. Terus dia bisa berani untuk nyari pertolongan gitu ketika gak baik-baik aja. Selama ini kan yang kita gak cukup ya dengan ngajarin anak itu cuman mata pelajaran, matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, les ini, les itu. Tapi justru gimana cara kita menanamkan kelola emosi dengan baik. Kalau ada masalah tuh gimana sih penanganannya. Masalah tuh harus diselesaikan loh, bukan dilewatin gitu aja, karena kedepannya bakal ada masalah lain. Nah, jadi makanya jadi benteng nih, karena ketika seseorang kuat secara mental dan emosional, dia bisa punya lebih banyak solusi cara yang sehat untuk menghadapi tekanan hidup ya. Antara me-time-me-time-nya apa, mau olahraga, melakukan hobi yang positif-positif, sehingga dia gak perlu cari ketenangan lewat jalan lain atau yang negatif seperti narkoba. Kurang lebih yang seperti itu, Kang, sebagai pendahuluan ya.
5: Baik, ini banyak orang yang menggunakan narkoba dengan alasan untuk mengurangi stres atau masalah hidup. Mengapa cara ini tuh justru berbahaya gitu bagi kesehatan mental itu sendiri?
6: Jadi itu tadi ya, dia pengennya jalur instan gitu loh, Kang. Karena kalau misalnya gini, ada mungkin ya, ada aja beberapa orang tua atau masyarakat yang menyarankan, udah kamu sholat aja, misalnya gitu ya. Atau kamu kamu kurang ibadah sih, gitu. Memang sebenarnya bukan semata-mata jadi gak ibadah, terus dia lebih mudah stres. Sebenarnya faktornya banyak sekali ya, gangguan jiwa itu kan biopsikososial, spiritual juga ada, gitu. Tapi kalau cuman perkara satu hal, kamu gak sholat gitu, atau kamu gak ibadah, itu gak semata-mata gitu aja gitu. Memang memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ngerasa gak sendiri, ngerasa bahwa ada Tuhan loh yang lebih besar dari masalah kita, itu memang ngebantu. Tapi prosesnya juga kan gak cepet ya, gak tenangnya tuh, apa tenangnya tuh gak cepet gitu loh, Kang. Jadi ketika udah sholat, kok aku masih cemas ya, aku masih sedih ya, aku masih kesel ya, emosi-emosi negatif itu masih ada. Atau misalnya, udah healing aja, healing misalnya ya, healing ke Bali, ke luar negeri, kemana. Memang senang pada saat itu karena terdistraksi, udah teralihkan gitu ya pikirannya dengan liburan. Tapi setelah balik lagi, masalah itu ada lagi. Nah, akhirnya hari ini cara yang instan gimana? Jadi dikaitkannya dengan narkoba ini memang bisa ngurangin stres, bisa ngurangin cemas, bisa ngurangin tekanan yang mereka rasakan. Macam-macam sih ya zatnya, itu macam-macam. Tapi memang intinya dari narkoba itu manfaatnya seperti itu nih yang didapat dari orang yang mengkonsumsi. Tapi yang perlu dipahami adalah narkoba itu kan gak menyelesaikan sumbernya, sumber stresnya. Jadi dikasih rasa nyaman, oke, dapat. Dikasih tenang, oke. Tapi pas zatnya hilang, masalahnya ada. Abis itu muncul lagi stresnya, minum lagi kan. Minum lagi. Atau menggunakan suntik zat atau hirup apapun itu. Nah, masalahnya adalah zat tersebut menimbulkan jadinya proses ketergantungan. Itulah yang menjadi masalah. Akhirnya dia gak bisa hidup tanpa zat tersebut. Ketika udah withdrawal, apa istilahnya, sakau ya. Jadi dia butuh lagi, dosisnya makin naik, itu namanya toleransi. Nah, akhirnya masalah kesehatannya kan jadi muncul di situ. Gak cuman stres aja, misalnya masalah kesehatannya jadi muncul, terus gak cuma itu masalah keluarga muncul juga, abis itu masalah sosial muncul juga, masalah misalnya kerjaan, sekolah dia muncul juga. Jadi gimana caranya biar bisa kelola stres yang baik dengan cara yang sehat, misalnya minimal aja bisa cerita sama orang yang dipercaya, bisa olahraga, bisa ngelakuin aktivitas yang disukai atau hobi. Makanya kalau saya kan setiap praktek tuh saya harus tahu hobi pasien saya. Jadi pasien tuh harus punya hobi.
5: Kenapa?
6: Iya, karena ada minatnya di situ. Misalnya gini, hobi itu kan dikerjakan nggak pakai effort yang gede ya Kang ya. Dia akan menimbulkan kesenangan gitu. Nah, kalau misalnya dia udah senang, dia melakukan itu dengan ikhlas, dengan ringan
5: hati gitu ya.
6: Dengan penuh hati dia bisa ngejalanin itu dengan baik. Misalnya dia lagi stres nih. Hobi aku nonton drakor dok gitu. Ah ya udah gitu, boleh gitu. Kamu kalau misalnya lagi capek, mending istirahat dulu, nggak usah dilanjut dulu kerjaannya. Kasih jeda dulu aja sebentar. Oke dikerjain, tapi mau sampai kapan sih kita memaksakan pekerjaan itu? Kalau lagi nggak fokus, lagi stres, emang bakal beres kerjaannya atau emang bakal maksimal? Kan belum tentu ya. Akhirnya mending istirahat dulu, ngedrakor dulu aja boleh. Nontonlah dia drama Korea. Setelah selesai, iya jadi enak lagi gitu ya. Tapi ada juga yang hobinya jalan-jalan kemana-mana, abis itu jadi tenang lagi gitu. Ada juga yang gak punya hobi. Saya gak tahu dok hobi saya apa, saya juga bingung. Oke, apa yang membuat kamu ngerasa lebih nyaman atau tenang, dan itu ngerasa rehat dari aktivitas hiruk pikuknya kehidupan kamu setiap hari ini? Oh kalau saya sih dengan tidur aja enak. Oh ya udah, it's okay, lakukan itu gitu. Nah tapi ketika hobi-hobi tersebut atau hal-hal yang menyenangkan sudah terasa tidak enak lagi, itu ada masalah tentunya Kang dari situ. Nah berarti kita harus cari tahu nih masalahnya di mana nih. Oh ternyata dia misalnya nih yang udah kecanduan narkoba tadi, saya bisa ngerasain enak lagi setelah saya minum obat ini. Nah itulah yang udah kena toleransi, dosisnya udah dibutuhkan selalu oleh otak, dan bahkan jadi naik lagi. Misalnya sekarang minumnya obat nih ada yang satu tablet. Besok gak nyaman dia minum satu tablet lagi. Kok dengan satu tablet jadi malah gak kerasa apa-apa ya. Minum lagi dua tablet. Begitu terus naik dosisnya. Nah itu yang udah menjadi masalah. Terus untuk mendapatkan itu kan pakai uang. Uang dia jadi kepake buat beli narkoba. Akhirnya perekonomian juga terganggu. Abis itu konsentrasi, masalah apapun muncul ya, tadi masalah-masalah keluarga muncul. Nah, ketika hobinya gak bisa dilakukan lagi, kemudian sudah ketergantungan, berarti memang sudah sangat terganggu. Jadi, sebenarnya bukan semata-mata stres bikin orang tuh pasti pakai narkoba, enggak. Tapi ketika stresnya gak dikelola dengan baik, resiko seseorang mencari pelarian yang gak sehat itu bisa jadi lebih besar. Jadi oke, narkoba ngilangin stres oke, gitu ya, tapi dia gak menghilangkan penyebab stresnya. Jadi orang-orang tuh biasanya yang sudah ketergantungan, dia gak nyari narkobanya, bukan mencari semata-mata obatnya aja, tapi memang nyari rasa lega, nyari rasa nyaman yang diberikan. Jadi kan penggunaannya itu awalnya kan karena rasa tidak nyaman. Oke, misalnya awalnya ditawari, tapi kan kenapa dia bisa menerima tawaran itu ya, karena dia merasa tidak nyaman juga dengan dirinya. Gitu, gak mesti stres. Misalnya, kamu ini kan marketing ya, biar ngomongnya lancar, biar enak. Misalnya ini yang hal yang sederhana, yang sehari-hari banget ya. Gak usah kita yang jauh-jauh yang harus pakai suntik, yang bertato, kayak gimana gitu. Ini yang sehari-hari dulu nih. Kamu kan misalnya marketing, kamu harus ngomong dengan lancar nih. Gimana caranya biar gak balelol gitu ya, istilah sendenya lo ya Kang ya. Biar kamu gak balelol, biar kamu lebih pede, itu gimana gitu. Dikasihlah obat ini bisa bikin kamu lebih strong lah, lebih pede, lebih cus lah gitu. Awalnya pakai gitu. Wah terus bener ya, enak ya ternyata juga lebih pede gitu. Tapi ternyata obat itulah yang menjadi pintu masuk awal. Sehingga besok-besoknya udah bukan masalah stresnya lagi, udah adaptasi sama narkobanya jadi sebuah kebutuhan gitu kan. Jadi stresnya itu harus dikelola dengan baik. Sebelum kita ngomongin narkoba, jauh sebelum itu ada masalah sesuatu nih dalam dirinya sehingga dia mencoba zat tersebut gitu.
5: Baik. Ini kemudian juga kalau kita melihat sebagai keluarga gitu ya, tanda-tanda yang perlu diwaspadai keluarga ketika seseorang mulai mengalami masalah kesehatan jiwa yang ini potensinya malah mengarah tadi ke penyalahgunaan narkoba. Ini apa nih Bu Dokter yang perlu juga keluarga aware gitu?
6: Ya, jadi perubahannya tuh nggak mendadak dalam satu hari, Kang. Justru akan ada kelihatan perubahan perilaku dan itu prosesnya lama. Misal, kalau ada anak atau anggota keluarga yang sebelumnya dia tuh sering apa-apa terbuka, ceria gitu ya, apa-apa enak lah gitu buat diajak ngobrol. Kok tiba-tiba mulai tertutup gitu ya, mulai menjauh dari keluarga, mulai sering mengurung diri di kamar, atau gak cuman itu, jadi lebih, kok dia cepat tersinggungan ya? Dia cepat marah-marah, dia cepat sensitif ya rasanya. Padahal biasanya kita ngomongnya biasa aja, kok dia jadi sering marah-marah gitu. Terus juga bisa kelihatan dari, itu kan dari bentuk emosinya ya, bisa juga kelihatan dari pola tidur, itu juga yang paling sering, Kang. Jadi kok banyak tidur terus, atau bahkan dia gak tidur sama sekali, tapi kok dia kuat-kuat aja ya gitu. Terus nafsu makannya juga ada perubahan. Kalau dari pelajar sih kelihatannya dari prestasi akademik sih, Kang. Jadi yang biasanya nilainya bagus jadi susah nangkep pelajaran, sampai akhirnya nanti nilainya jadi turun gitu ya. Kalau dari kerjaan juga dari untuk ngerjain sesuatu tuh jadi susah gitu. Mulai sering bohong atau kelihatan pergaulannya tuh berubah. Dari pertemanan juga misalnya jadi tahu nih teman-teman ini siapa gitu ya. Teman-teman ini tuh yang lingkungan itu yang paling susah sih, Kang. Jadi ada yang udah direhab juga nih, ini disclaimer dulu. Jadi ini gak semuanya sih ya. Jadi ada yang udah rehab nih 3 bulan bahkan ya di rumah sakit. Ada yang udah juga pengobatan lama gitu di dokter. Sebenarnya dianya udah mau, udah, iya saya tuh udah pengen berhenti dok gitu. Saya udah capek. Setiap hari kayak gini, saya kalau nggak minum obat saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya capek banget. Dari dianya tuh udah pengen berhenti gitu ya. Tapi lingkungannya tuh susah gitu loh buat dihindari. Dia nggak enakan kalau misalnya nggak nerima atau jadi ngerasa ditolak sama pergaulannya, dia jadi ngerasa makin kesepian. Nah itu juga pengaruh gitu. Jadi, nah di sini juga keluarga harus lihat nih pertemanannya seperti apa gitu ya. Terus ada penurunan minat apa enggak. Misalnya tadi yang hobinya biasanya dia suka hobi main game nih. Kok dia jadi jarang ya main game aja, kok jadi jarang. Padahal main game itu kan biasanya menyenangkan buat dia gitu. Apapun itu aktivitas yang sebelumnya disukai itu dia jadi malas. Dia jadi gak mau gitu. Jadi tanda-tanda itu yang memang harus diperhatikan. Makanya keluarga itu adalah circle yang utama. Tapi poin-poin yang tadi saya sebutkan bukan berarti orang tuh udah pasti pakai narkoba, enggak ya. Jadi bisa jadi juga mungkin tanda kesehatan, gangguan kesehatan jiwa yang awal gitu. Atau memang dia punya tekanan psikologis, ya lagi stres, lagi burn out juga kan. Ada yang memang jadi menyendiri, mengurung diri gitu. Jadi enggak langsung menghakimi atau nginterogasi juga. Tapi kalau udah ada tanda-tanda gitu, coba dari keluarga buka komunikasi, coba. Kalau dia cerita kita dengerin dengan empati, tanpa menghakimi. Jangan, ya kamu sih memang kamu kerjanya gini sih, kamu sih bangunnya siang terus, kamu sih begadang apa. Jadi nggak menghakimi juga. Tunjukin bahwa keluarga itu adalah tempat yang aman buat cerita. Jadi support system utama gitu kan. Justru pencegahan ini, benteng ini, selain kesehatan jiwa ini, kan memang pencegahan yang paling efektif ini dimulai dari hubungan yang hangat di dalam keluarga gitu kan. Terlepas dari orang tersebut punya gangguan mental apa enggak ya, keluarganya tuh harus ini juga, harus support juga gitu.
5: Baik-baik ya. Wah, ini nih hal-hal yang memang tentunya keluarga perlu aware juga. Baik, Bu Dokter, kita akan rehat dulu sejenak, tetap bersama kami ya.
6: Oke.
5: Kita akan rehat dulu sejenak juga untuk Anda pendengar di manapun berada ya, masih bersama kami. Dan Anda juga boleh sekali untuk tanya juga dengan topik kita di siang hari ini, kesehatan jiwa sebagai benteng menghindari penyalahgunaan narkoba. Anda boleh sekali tentunya untuk pendengar bisa nanti tanya juga ya. Oke, bersama narasumber kami spesialis kedokteran jiwa psikiater, beliau adalah Dr. Bianda Aditi Patria Jaya SPKJ Mars. Jadi Anda boleh bisa WhatsAppkan dan juga tanya ya. Sesaat lagi pendengar, masih bersama saya Alan Albane, hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini, mengangkat topik terkait kesehatan jiwa sebagai benteng menghindari penyalahgunaan narkoba bersama spesialis kedokteran jiwa psikiater, ada Dr. Bianda Adeti Patria Jaya SPKC Mars. Masih bersama kami, Bu Dokter.
1: Iya, halo.
0: Oke. Bu Dokter, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Ya, ada Intan di Cimahi. Di era media sosial saat ini, apakah tekanan sosial dan juga lingkungan digital ini turut mempengaruhi resiko nggak penyalahgunaan narkoba, terutama pada remaja? Soalnya saya khawatir dengan anak remaja saya yang sudah mulai galau-galau di story Instagramnya. Ini bagaimana, Bu Dokter?
1: Iya benar, jadi kalau remaja saat ini tantangannya beda ya. Pada saat, kayak kita generasi milenial ya Kang.
0: Generasi yang katanya tahan banting gitu.
1: Iya, kalau sekarang tuh beda banget memang Kang. Jadi remaja itu kalau pas dulu ya, kalau pas saya ini saya dulu nih pribadi. Dulu saya kalau ngebandingin sama teman-teman lingkungan, teman-teman satu kelas, tempat les, ya pokoknya yang memang ketemu gitu ya. Tapi sekarang karena ada medsos, mereka bisa ngebandingin dirinya sama ribuan bahkan jutaan orang itu setiap hari. Karena aksesnya kan terbuka lebar banget. Nah, ngelihat orang yang, wih lebih sukses nih, wih lebih populer nih, ih kok dia lebih cantik ya, kok dia lebih kaya ya, kok dia apa-apa ini bisa langsung dapat. Nah, kelihatannya tuh sempurna semuanya, padahal kan yang ditampilin sebenarnya kan cuman yang sisi terbaik aja ya kalau di medsos. Nah itu tuh yang, memang tidak dipahami banget gitu loh. Padahal rumput tetangga lebih hijau tuh ya itulah terjadi di medsos. Akhirnya remaja yang sekarang itu banyak yang ngerasa nggak cukup Kang. Dia ngerasa minder, dia ngerasa ketinggalan. Dia akhirnya jadi punya tekanan buat harus selalu tampil sempurna. Jadi ngelihatnya pandangannya yang bagus-bagus aja gitu. Nah, abis itu medsos ini juga macamnya banyak banget ya. Tapi semuanya sama, dia bisa ngasih informasi sama, bisa mempengaruhinya juga secara cepat. Apalagi sekarang kan sistemnya algoritma ya, apa yang memang disukai atau dilihat atau memang sering dicari dalam situs pencarian itu juga bakal keluar gitu di algoritma. Jadi memang relate banget. Nah, yang relate itulah yang akhirnya bikin dia sering scrolling sampai doom scrolling lah istilahnya itu. Jadi makin ngelihat makin terus menerus diasupi dengan tontonan yang seperti itu. Jadi remaja akhirnya starting point-nya dan tujuan akhirnya bukan di diri sendiri lagi, bukan bersaing dengan diri sendiri dan lingkungan yang terdekat, tapi udah sejauh itu. Terlebih remaja ini kan fase perkembangannya lagi di tahap dimana dia butuh untuk diterima, ya kan? Dia butuh untuk diterima kelompoknya itu memang lagi sangat tinggi. Gimana caranya dia bisa ngerasa diakui gitu ya, mencari validasi nih istilahnya paling sering ada gitu, dia lagi nyari validasi gitu. Jadi ketika lingkungan pergaulan memberikan pengaruh yang kurang baik termasuk terkait penggunaan zat atau perilaku beresiko, akhirnya remaja bisa lebih rentan untuk ikut coba-coba gitu karena takut dianggap berbeda atau nggak bisa diterima. Nggak usah ini deh, nggak usah di untuk narkoba deh yang jauh-jauh. Untuk yang tadi aja tanpa medsos aja, narkoba bisa secepat itu. Apalagi ini dengan medsos gitu ya. Kemarin-kemarin beberapa bulan yang lalu kita sempat dihebohkan dengan whipping. Pernah dengar kan ya Kang?
0: Iya, whipping
1: itu. Nah, itu akhirnya jadi khawatirnya jadi tren. Ih, gemes ya. Tampilannya tuh gemes, lucu warna pink dan yang pakai itu, iya. Yang pakai itu kelihatannya gaul gitu, akhirnya jadi merasa bisa lebih diterima. Nah, prosesnya udah bentuk digital, jadi udah dimanapun berada, nggak mesti yang dekat-dekat lagi, udah sejauh itu udah bisa mempengaruhi juga. Nah, tapi balik lagi, si medsos ini nggak langsung bikin orang tuh pakai narkoba. Nah, tekanan yang muncul dari tadi awalnya dia ada perbandingan sosial, dia ada kebutuhan akan pengakuan, atau dia ngerasa kesepian, dia rendah diri gitu ya. Ini jadi faktor risiko yang bikin sebagian remaja ini lebih rentan nyari pelarian yang gak sehat. Balik lagi ke keluarga, dia ngerasa kenapa ya di thread lebih nyenengin, kalau sekarang kan gitu ya, medsosnya orang-orang lebih suka nulis di thread. Kok di thread banyak yang respon ya, gitu. Jadi kalau saya ngeliat ini untuk medsos yang terbaru ini, algoritmanya emang thread ini bagus banget dibanding, dia sistemnya emang bentuknya ketikan ya, kayak di Twitter gitu ya. Tapi ini algoritmanya lebih relate banget gitu, jadi timeline-nya itu menyesuaikan dengan apa yang sedang dibaca, dirasakan, atau yang terakhir terjadi gitu pada dirinya. Dan banyak juga nemu gitu tulisan yang aku lebih ngerasa enjoy di thread dibanding medsos yang lain. Itu baru dibanding medsos yang lain, belum dibandingin orang-orang terdekat yang lain. Kalau misalnya dia ngerasa makin lebih nyaman sama media sosial, kita patut pertanyakan support system yang lingkup terkecil itu di mana? Yang paling dekat itu dulu kita harus pertahankan dari keluarga, dari orang terdekat, karena orang-orang itulah yang paling pertama dicari gitu. Nah, karena tadi medsos bukan penyebab langsung, makanya support system ini harus diperkuat. Makanya kita perlu bangun bukan cuman kemampuan buat mengelola media sosial dengan baik, bukan cuman bijak dalam menggunakan medsos, tapi kemampuan buat anak ini bisa mengelola emosi dengan baik, bisa menerima diri sendiri, bisa merasa cukup, bisa mikir kritis lagi, bisa, hoax itu sekarang udah bukan kena ke baby boomers lagi ya, hoax itu kena ke semua generasi. Jadi informasi juga apa yang dilihat itu dicerna baik-baik. Dan dia harus punya tempat cerita yang aman, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar. Jadi tantangannya itu, kalau buat remaja bukan cuma narkobanya, bukan cuma medsosnya, tapi gimana caranya ngadepin tekanan psikologisnya. Semakin kuat kesehatan jiwa yang dimiliki, semakin kuat resiliensi, maka semakin kecil kemungkinan mereka cari pelarian melalui narkoba atau perilaku beresiko lainnya. Jadi kalau ini tadi yang bertanya adalah orang tua, gimana cara ngadepin anaknya, jadilah orang pertama untuk anaknya. Jadi kalau anaknya ada masalah atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, larinya ke orang tua dulu gitu. Bisa dicoba ya.
0: Siap. Nah, ini benar-benar bisa menambah referensi tentunya untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terakhir mungkin Bu Dokter, pesan untuk para orang tua di luar sana, ataupun juga untuk yang memang dalam situasi kondisinya merasa rapuh gitu ya, kemudian mencari jalan alternatif lain untuk terlepas dari berbagai masalah kehidupan gitu ya, seperti apa dan bagaimana ya. Mangga.
1: Oke. Jadi pencegahan narkoba itu sebenarnya memang dimulai dari rumah. Jadi bentengnya itu kesehatan jiwa iya, dari rumah iya. Anak itu gak selalu butuh orang tua yang sempurna ya Kang ya, tapi butuh orang tua yang hadir, yang mau dengerin anaknya, yang mau jadi tempat yang aman buat cerita gitu. Jadi luangin waktunya, sesibuk apapun luangin waktunya. Misalnya saya gak bisa doa karena saya kerja gitu, orang tua dua-duanya kerja, oke, kita gak bahas kuantitasnya, kita gak bahas jamnya ya, berapa durasinya, tapi kita bahas kualitasnya. Walaupun misalnya sebentar aja ngobrol, tapi bisa

0: Karena kalau terlalu protek, anak ngerasa nggak dikasih kepercayaan, jadi ngerasa nggak nyaman juga ujung-ujungnya. Nah, ketika hubungan dalam keluarganya kuat, anak akhirnya punya benteng yang lebih kokoh dalam menghadapi masalah negatif dari luar, masalah gangguan mental maupun penyalahgunaan narkoba ini. Jadi itu bentengnya itu sebenarnya ada di situ. Nah, kalau misalnya memang wah udah terlambat nih, atau saya nggak bisa nanganin sendirian nih sebagai orang tua, oh ya udah nggak apa-apa, perubahan perilaku itu kan bisa dinilai ya, tadi bisa dirasakan gitu oleh orang tua dari tanda-tandanya. Nggak apa-apa banget cari pertolongan, bisa tanya konseling dulu ke psikolog atau ke psikiater. Nggak apa-apa, itu bentuk kepedulian anak, bentuk kepedulian orang tua sama anak. Jadi akhirnya kan tujuannya kan biar anak ngerasa nyaman, ngerasa dicintai, ngerasa diterima kan. Jadi ketika dia sudah merasa kuat, dia akan lebih berani untuk menghadapi tekanan hidup yang ada di luar rumah, termasuk dari gangguan kesehatan mental sama gangguan narkoba tadi gitu, Kang.
1: Baik ya. Lengkap sekali tentunya. Terima kasih atur nuhun Bu Dokter. Sehat selalu tentunya.
0: Amin.
1: Terima kasih sudah berbagi insight.
0: Baik. Iya, sami-sami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas kesempatannya ya, Kang ya.
1: Sama-sama, sehat selalu Dokter Bianda. Terima kasih.
0: Iya, selamat pagi. Mari.
1: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama spesialis kedokteran jiwa psikiater Dr. Bianda Adeti Patria Jaya SPKJ Mars terkait dengan kesehatan jiwa sebagai benteng menghindari penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan tentunya bisa menambah referensi untuk Anda dan tetap bersama kami. Nanti pun juga di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti juga dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: Bandung siang ini.
1: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: MNI bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kali informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Dinamika olahraga

kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke

Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: 6. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka.

0: dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
3: It is what it is. We tried to break
4: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
3: So from a team defending.
0: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli.

laga lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan nanti Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand tidak tahu.
0: Ya. Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking News.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
2: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Bimboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen, hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai, telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku
3: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras, betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar, benar ya? Ya, saudara-saudara sekalian, pembangunan.

Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan itu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

sok sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih instruksi. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka nggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita, ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, nggak ada irigasi jadi, nggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar
saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati.
Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat.

0: Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Power Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

107,6 FM Rosatu RRI Bandung, kandang informasi dan inspirasi pendengar. Untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sesaat lagi kita akan kumandangkan, tetap bersama kami.

0: ila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Bandung siang ini.

Tahun baru Islam memiliki sistem penanggalan berdasarkan pergerakan bulan yang dimulai pada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun baru Islam juga menandai masuknya bulan Muharram. Dan di bulan Muharram, umat Islam dianjurkan melaksanakan ibadah puasa sunnah dan memperbanyak amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bulan Muharram adalah bulan yang istimewa untuk memperbanyak amalan ibadah, salah satunya dengan berpuasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Tasu'a dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram, sementara puasa Asyura dianjurkan untuk dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram.

Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat pada sepertiga akhir malam. Dan seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim.

0: pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus ngebut realisasikan TPPAS Legok Nangka untuk mengganti TPA Sari Mukti yang memang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Ai Sadiah Dwi Deningsi STMT.
1: Legok Nangka ini mungkin terasa panjang itu karena dimulai dari pencetusan ide. Jadi sebenarnya prosesnya memang cukup panjang. Kita harus melakukan perencanaan yang sangat detail. Kemudian juga ada pembebasan lahan seluas 82 meter persegi itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan mekanisme KPBU yang juga cukup panjang, tahun 2024 kita sudah bisa mendapatkan mitra, yaitu Sumitomo yang kemudian membentuk konsorsium menjadi PT Jabar Environmental Solution. Memang mekanismenya setelah itu masih ada beberapa tahapan, antara lain ya yang kemarin agak cukup panjang prosesnya adalah memperoleh penugasan dari Menteri SDM untuk pembelian jual beli listrik dengan PLN, dan kemarin juga sudah dilakukan penandatanganan kembali Pak Gubernur dengan PT JES selaku BUP ini untuk melakukan penyesuaian beberapa hal baik itu teknis maupun finansial dari kerjasama untuk menyesuaikan PJBL yang sudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen untuk perjanjian KPBU Legok Nangka ini sudah terpenuhi seluruhnya, sehingga kita bisa bergerak selanjutnya ke dalam tahap pemenuhan pembiayaan yang dilakukan oleh PT JES. Dan ini memang diperkirakan oleh kita normatifnya adalah di 9 bulan sampai dengan akhir tahun ini, tetapi kami berharap bahwa ini akan bisa dilakukan lebih cepat sehingga awal konstruksi dari Legok Nangka ini bisa kita mulai di tahun ini. Dan dalam waktu dekat juga ini mudah-mudahan Gubernur sudah melaporkan ke Pak Presiden bahwa Legok Nangka ini juga siap untuk dilakukan groundbreaking. Ini juga penting untuk mengikat komitmen kita ya, bahwa memang Legok Nangka ini sudah siap untuk dibangun dan diimplementasikan, direalisasikan untuk melayani penanganan sampah di Bandung Raya. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan dibangunnya Legok Nangka ini tidak berarti bahwa kemudian kita lengah, bahwa masyarakat yang sudah kita himbau untuk terus melakukan proses pengolahan di hulu, pengurangan sampah ini kemudian menjadi lalai kembali dengan dibangunnya Legok Nangka dengan pikiran bahwa ah ya udah nanti juga ada Legok Nangka, kemudian kita bebas lagi menyampah. Tidak demikian, karena prinsipnya adalah bahwa Legok Nangka ini adalah pembangkit listrik sampah tentunya dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kos juga yang cukup tinggi. Ini membutuhkan karakteristik sampah yang tertentu. Dalam hal ini adalah sampah terpilah tetap menjadi syarat untuk bisa diolah di Legok Nangka. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik sampah di Bandung Raya ini, khususnya dari rumah tangga ini kan didominasi oleh organik. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Legok Nangka. Jadi saya himbau kepada teman-teman masyarakat seluruhnya bahwa pemilahan pengurangan sampah itu tetap harus dilakukan, dan kita masih memiliki waktu 2 tahun lagi sampai Legok Nangka ini dioperasionalkan untuk memulai ya, membiasakan diri mulai mengolah, memilah sampah di hulu, di rumah, di kelurahan-kelurahan, agar kemudian nanti sampah yang terangkut ke Legok Nangkanya ini sudah betul-betul residu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: UMR 8 juta sekarang sudah dianggap tidak mampu. Ada apa nih sebenarnya pendengar? Aduh, ya?
1: Aku berarti golongan-golongan yang tidak mampu hari ini.
0: Iya, padahal dulu anggapannya kalau 8 juta itu udah cukup mampu ya.
1: Cukup mampu.
0: Tapi karena sekarang kemarin baru saja pemerintah itu menetapkan batas baru ini Alan dan juga pendengar untuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Ini ada apa ya ini sebenarnya ya? Nah, bukan tanpa alasan nih pendengar, karena dalam aturan baru ini masyarakat dengan penghasilan sekitar 8 juta di bawah 8 juta ya, itu akan dapat akses program bantuan perumahan nih Alan. Iya.
1: Satu sisi digolongin jadi yang gak mampu ya, tapi dapat akses perumahan juga, ini menarik.
0: Betul, Lina juga melihatnya, wah berarti sepertinya kita yang UMR-UMR ini dapat juga ya, sepertinya ya, akan dapat juga nih perumahan subsidi seperti itu ya Alan ya.
1: Betul.
0: Dan juga untuk Anda juga pendengar, kebijakan ini adalah salah satu juga upaya dari pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah nih. Apalagi sekarang kan di tengah harga rumah yang fluktuatif ya. Ya Alan.
1: Cicilan tambah naik terus.
0: Wah, udah kerasa banget ya sekarang tuh cicilan udah kayaknya udah di atas 4-5 juta minimal banget. Kalau dulu kan masih ya, ada yang 2 juta.
1: Paling yang subsidi itu 700-800 masih ada. Sekarang udah
0: malah ada. Subsidi pun udah 2 juta, 1 juta kayaknya ya.
1: Iya, benar. Berarti sekarang ini punya rumah.
0: Jadi enggak apa-apa deh kalau misalnya sekarang masih mungkin masih ada yang memilih untuk menjadi kontraktor ya, enggak apa-apa ya Alan ya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Kontrak aja deh kayaknya. Ngekos aja kalau
0: ngekos aja gitu kan, enggak apa-apa. Tapi alhamdulillah juga pemerintah juga memberikan upaya ya untuk masyarakat menengah ini memberikan bantuan dari perumahan yang didukung oleh pemerintah. Nah, dukungan dari pemerintah ini juga sekaligus mempercepat Alan ini penyediaan hunian bagi masyarakat yang memang membutuhkan nih. Membutuhkan banget sih, apalagi kalau udah punya pasangan ya, udah menikah itu mesti udah punya keinginan untuk memiliki rumah pribadi gitu kan.
1: Betul ya, udah semua harus punya kepribadian gitu ya, rumah pribadi, mobil pribadi gitu ya.
0: Benar. tabungan pribadi semua pribadi pokoknya ya. Dan juga pendengar, Dinda juga membersamai Anda bersama juga Alan.
1: Betul.
0: Tentunya di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung sampai jam 1 siang nanti.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Lihatlah sekitar kita, kalau kata Krakatau. Ini tahun 90-an ya kayaknya lagunya ya, Alan ya.
1: Iya, aku belum lahir kayaknya.
0: Oh iya, apalagi aku ya kan. Ini memang lagu-lagunya memang enak banget ya kalau didengerin di siang-siang gini ya.
1: Legend Krakatau mah ya.
0: Salah satu favorit Alan?
1: Vokalisnya.
0: Oke.
1: Okay. Lalu siapa?
0: Siapa tuh?
1: Trie Utami.
0: Wah.
1: Mbak Ii gitu ya. Tahu tuh dari mana dulu? Dulu kan dia ajang ini lah, apa namanya itu, dewan juri ajang Akademi Fantasi.
0: Oh, Avi. Iya. Oh, salah satu juri ini.
1: Iya, dan itu adalah vokalisnya.
0: Vokalisnya Krakatau. Ih, keren banget.
1: Kalau enggak salah bener ya.
0: Iya, iya. Ya. Nanti kita cek bener lagi ya. Tapi memang kalau misalnya lihat sekitar kita, kalau kata Krakatau ya, kita juga bisa lihat di sekitar kita nih, Alan.
1: Kenapa?
0: Tadi Dida juga baru lihat di sekitaran Pusdai, depan Pusdai ini kayaknya lagi ada sosialisasi atau pengamanan pajak. Ini ya?
1: Ini operasi Lodaya 2026. Betul, kayaknya udah mulai deh.
0: Udah mulai.
1: Kemarin kan sempat tertunda karena ada beberapa rangkaian hari ulang tahun gitu. Sekarang sudah mulai.
0: Sekarang
1: kayaknya
0: mulai lagi ya. Berarti memang harus dipersiapkan ya kita nih yang dari rumah mungkin baru mau keluar rumah. Helmnya dipersiapkan. Saya itu juga STNK-nya. Plus kalau misalnya lihat, kira-kira udah bayar pajak motor belum ya? Nah, ini di situ juga Alan tadi Dinda sempat lihat sebentar ya. Itu membuka untuk para pengendara motor ataupun mobil untuk membayar pajaknya karena ada mobil pajak juga ya, mobil.
1: Oh, langsung di situ.
0: Bayar pajak gitu.
1: Wah,
0: jadi
1: cocok
0: ini
1: cocok nih yang kayak enggak ada waktu buat bayar pajak, udah belok aja sekalian.
0: Benar, sekalian. Apalagi kayaknya bisa drive thru juga nih Alan.
1: Yeah, yeah,
0: jadi
1: yeah,
0: ada
1: yeah
0: beberapa mobil juga atau motor ya. Tadi pas Nindo TW ke sini tuh lihat parkir di situ, terus didata sama orang Bapendanya, kemudian mereka bisa bayar langsung pajak di situ. Sekalian sekaligus cek nih, udah berakhir belum masa berlaku pajak kendaraan bermotornya gitu.
1: Benar. Ya, SIM juga udah habis belum?
0: Oke. Okay, benar juga sih SIM ya.
1: Dicek lagi juga Anda mendengar ya. Bahkan juga setiap harinya kan ada mobil SIM keliling ya.
0: Okay.
1: Di baik di kota Bandung ataupun juga Kabupaten Bandung, ya itu juga bisa dimanfaatkan ya. Jadi cek dari sekarang daripada pas lagi dicek ternyata udah kelewat. Nah,
0: benar.
1: Kan?
0: Bayar repot,
1: gitu,
0: kena denda dan segala macam ya, jangan sampai ya. Dan apalagi kalau misalnya pemeriksaan kendaraan kolaborasi dengan Bapenda ini juga, Alan dan juga pendengar, pelaksanaannya selama 3 hari nih udah berlangsung dari tanggal 22 kemarin sampai hari ini aja, sampai tanggal 24 di hari ini. Jadi Anda masih bisa berkesempatan, semisal ingin langsung cek, langsung berangkat ya, apalagi bisa langsung drive thru bayar pajak udah langsung tenang ya kan. Kalau misalnya ke ikut operasi Lodaya pun udah tenang nih, Pak, Bu, STNK saya udah dibayar, udah lengkap dan segala macam, jadi bisa langsung plong gitu ya kan, gak banyak pikiran lagi lah menjelang awal bulan nanti ya.
1: Jangan lupa plat nomor belakangnya dipasang.
0: Oh iya, bener, jangan sampai lupa ya.
1: Betul.
0: Karena kalau nggak ada, rasanya ada satu yang hilang gitu.

0: Kita akan mengangkat tema manajemen luka akut dan kronis bersama Gilang Gelar Pratama Escape Nurse CWCCA Clinical Nurse Educator Mayapada Hospital Bandung.
1: Secara garis besarnya, luka akut adalah luka yang cepat sembuhnya, Bu. Tidak lebih dari 3-4 minggu. Tapi kalau untuk luka kronik, dia bisa lebih dari beberapa bulan. Bahkan bisa sampai akhir hayatnya merasakan sakit. Luka akut itu, misalkan ibu lagi masak, teriris oleh pisau. Itu maksudnya luka akut. Atau yang paling parahnya

0: itu luka pasca operasi misalkan di perut, jadi itu maksudnya masih luka akut karena dia cepat sembuhnya Bu, dan tidak ada hal-hal lain misalkan banyak nanah dan yang lainnya. Sedangkan luka kronik itu dia paling parah misalkan luka pasien-pasien dengan kanker. Kalau memang banyaknya biasanya luka kronik, luka yang pasien-pasien yang punya penyakit diabetes. Bisa sembuh gak? Bisa saja, tapi biasanya suka berulang tergantung kadar gula darah pasien seperti apa. Banyak faktornya lah buat si luka kronik itu bisa sembuh atau sembuh tapi berkelanjutan. Karena kalau udah ngomong kronik itu pasti bernanah atau lukanya melebar setiap waktu, tidak menunjukkan pertumbuhan dia untuk sembuh. Luka kronik itu kadang kita perlu penunjang lain, misalkan hasil PA-nya apa, hasil lab yang lainnya apa gitu. Kadang dengan antibiotik pun istilahnya tuh tidak menjamin dia bisa cocok antibiotiknya, karena kita harus tahu dulu hasil kulturnya apa. Misalkan bernanah, kita harus cek dulu di kultur dulu lupusnya apa. Siapa tahu antibiotik yang dokter kasih itu memang tidak relevan dengan antibodi dia, misalkan dengan si tubuh dia. Biasanya kan kalau kita ngomongin luka itu nutrisi, Bu. Kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa nutrisi. Kita mengobati luka, kita mencoba untuk menetrasi luka tersebut, tapi kalau memang nutrisi pasiennya kurang baik, kita nggak bisa. Jadi ada istilahnya, kita itu sebagai perawat luka tidak bisa kerja sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan pasien. Kami merawat lukanya, pasien disiplin dalam pemenuhan nutrisi, pola hidup, dan yang lainnya. Biasanya kita mengedukasi pasien untuk yang pertama hindari makan-makanan yang dalam tanda kutip kotor, seperti misalkan lemak-lemak berlebih. Memang harus hindari yang berlemak lemak kayak jeroan seperti itu. Itu kan kalorinya tinggi sekali, sangat tidak baik untuk tubuh dan juga luka. Nah, kalau makanan yang harus disantap setiap hari, terutama untuk pasien yang mempunyai luka kronik, dia minimal satu hari itu nutrisinya harus banyak. Contohnya kalau suka rebus telur putih, sangat bagus, Ibu. Kalau enggak, dada ayam, terus ikan. Nutrisi itu adalah suatu makanan yang sangat penting sekali untuk luka, apalagi pasien yang sudah terdiagnosis mempunyai luka kronik.
1: Bandung siang ini.

masih mendamba-damba ya pendengar melihat pemain bola Indonesia itu tampil di Piala Dunia. Seperti mimpi yang terwujud karena dari Persib Bandung sendiri nih pendengar akan ada perwakilan yaitu bek Persib Bandung, Frans Putros yang akan turun langsung ke Piala Dunia bersama dengan timnas Irak. Wah, kita nantikan seperti apa ya tampilan dari Frans Putros ini yang di Piala Dunia akan membawa kabar baik dan peluang sendiri ya. Apalagi kita akhirnya Putros ini membantu timnas Irak berjuang begitu panjang sampai dengan fase kualifikasi hingga akhirnya bisa tampil di Piala Dunia tahun ini. Kita doakan ya, semoga Frans Putros dan juga tim Irak bisa membanggakan dunia di ajang Piala Dunia 2026 tahun ini. Dan info tadi pendengar sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Dan setelah ini akan ada Alan, jangan kemana-mana, akan ada Alan yang akan memperbaharui informasi Anda di Warta Jabar Siang bersama dengan informasi yang sudah disampaikan oleh reporter kami. Tetap di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Pelaku usaha di Bandung merugi dampak pemadaman listrik bergilir. Meski dilanda kekeringan, Perumda Tirta Rangga Subang siap optimalkan pelayanan air bersih. Warta Jabar Siang, Rabu 24 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Melalui informasi pertama pendengar, selain menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur, Wali Kota Cimahi Ngatiana juga mengingatkan pentingnya membangun sinergi antar masyarakat dan juga petugas pemadam kebakaran. Menurutnya keberhasilan penanganan kebakaran tidak hanya bergantung pada petugas, tetapi juga pada kesiapan seluruh elemen di lingkungan sekitar. Ia menegaskan bahwa komunikasi dan koordinasi harus terjalin kuat mulai dari tingkat warga, RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga tim pemadam kebakaran Kota Cimahi. Jaringan komunikasi yang baik akan mempercepat pengambilan keputusan dan meminimalkan resiko ketika terjadi keadaan darurat. Ngatiana menilai penyebaran informasi mengenai pencegahan kebakaran harus terus diperluas agar kesadaran masyarakat semakin meningkat. Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan akan membantu menekan potensi kebakaran yang kerap dipicu oleh faktor kelalaian. Karena itu peserta pelatihan diminta tidak berhenti pada pemahaman pribadi semata. Ilmu dan juga pengalaman yang diperoleh selama kegiatan harus disampaikan kembali kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat di lingkungan masing-masing. Menurutnya semakin banyak warga yang memahami langkah pencegahan dan penanganan awal kebakaran, maka semakin besar pula peluang untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Kesadaran kolektif menjadi modal penting dalam membangun lingkungan yang aman dan tangguh terhadap bencana. Pada kesempatan tersebut, Ngatiana juga menyampaikan apresiasi kepada Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cimahi, beserta seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan edukasi tersebut. Ia berharap program serupa terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat budaya kesiapsiagaan masyarakat. Melalui kolaborasi antar pemerintah, aparatur kewilayahan, dan juga masyarakat, Kota Cimahi diharapkan mampu membangun sistem penanggulangan kebakaran yang lebih efektif. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, dan berdaya tahan menghadapi berbagai resiko bencana. Beralih ke informasi lainnya pendengar, petani di Kecamatan Binong Subang mulai khawatir gagal panen jika memaksakan tanam sekarang karena fenomena El Nino dikabarkan terjadi hingga September 2026. Ruslan Effendi melaporkan.
1: Petani di Kecamatan Binong Kabupaten Subang mulai cemas menghadapi ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Sebagian besar lahan sawah di Binong baru selesai diolah dan benih baru ditebar. Kondisi ini membuat petani khawatir tanaman padi masuk fase kritis tepat saat puncak kemarau tiba. Salah satu petani Ahmad Rifai menyampaikan harapannya kepada pemerintah.
2: Tentu petani di wilayah Pantura Subang berharap pemerintah sigap membantu petani dalam menghadapi musim kering sekarang ini atau disebut El Nino Godzilla itu ya istilahnya.
1: Menanggapi kekhawatiran warga, BPBD Kabupaten Subang mengaku sudah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, menyebut pihaknya mengimbau percepatan tanam dan berkoordinasi dengan pengelola irigasi.
3: Tapi kita berat sekarang sedang di ya harus apa dirawat, dipelihara apa pertumbuhannya agar segera ya untuk apa sampai kepada masa musim panen.
4: Artinya tadi peran dari para petani atau masyarakat itu ketika debit air untuk tadi memelihara tanaman yang sudah berjalan ini kalau misalnya debitnya sudah berkurang harus cepat-cepat lapor ke
3: ya harus cepat-cepat lapor ke kita, nanti kita koordinasi lagi dengan Dinas Pertanian.
1: Langkah BPPD diperkuat dengan SK Gubernur Jawa Barat tentang status siaga darurat kekeringan dan kebakaran lahan hutan di Kabupaten Subang. Status ini diharapkan mempercepat pengerahan logistik jika dampak El Nino benar-benar terjadi. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyatakan untuk memperkuat ekosistem UMKM diperlukan inovasi dan daerah tidak boleh bergantung pada industri produksi skala besar. Irwan Rudiawan melaporkan.
5: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan tantangan ekonomi saat ini, baik di tingkat daerah maupun nasional, bergerak sangat dinamis. Oleh karena itu, inovasi menjadi harga mati dan daerah tidak boleh hanya bergantung pada industri produksi skala besar. Hal itu disampaikan Abdusi Syakur Amin di sela inaugurasi program Wira Hebat Batch 4 tahun 2026 di salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Kabupaten Garut. Ia mengkritisi program-program pemberdayaan yang selama ini sering dianggap kurang tepat sasaran karena hanya berorientasi pada pemberian bantuan materi atau modal dana semata. Menurutnya, pelaku UMKM membutuhkan modal yang paripurna, di mana modal dana harus diimbangi dengan modal kemauan yang kuat.
6: Modal-modal paripurna, selain modal dana, juga modal willingness, kemauan. Karena jadi wirausaha itu nggak gampang. Biasanya cerita orang langsung kaya, nggak ada orang yang kaya tiba-tiba nggak ada. Yang namanya kepala pincap aja di 10 tahun baru berhasil, kadang-kadang ada yang tidak. Teman-teman DS dan DPD juga begitu, teman pengusaha juga nggak selalu berhasil, tapi perlu effort yang sungguh-sungguh. Sehingga kita berpikir bahwa sebaiknya kita mulai dari situ. Ya, oleh sebab itu maka kita membuat yang namanya talent pooling. Nah, saya beranggapan bahwa sejatinya ada orang itu yang emang segitu-gitu bakatnya, susah diapa-apain. Tapi ada juga orang yang hebat-hebat.
5: Ia berharap ke depan Kabupaten Garut dapat membangun kemandirian ekonomi bukan dari industri skala besar, melainkan melalui jaringan industri kecil yang solid. Satu kesatuan sinergitas ini diharapkan mampu menciptakan ruang pertukaran ilmu pengetahuan dan jaringan pembelajaran yang kuat. Program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pondasi ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, memasuki musim kemarau, Tagana Kabupaten Tasikmalaya meminta warga waspada terhadap bencana kebakaran. Informasi selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
7: Tagana Kabupaten Tasikmalaya mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kebakaran. Hal ini rawan terjadi saat memasuki musim kemarau. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adistia mengatakan kebakaran rawan terjadi seiring kondisi cuaca yang terjadi saat ini, di mana angin berhembus kencang termasuk lahan kering yang rawan terbakar. Namun demikian, selain faktor alam, instalasi listrik yang tidak sesuai juga menjadi penyebab bencana kebakaran. Maka dari itu, Tagana meminta agar warga memperhatikan instalasi listrik, terutama di rumah, agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI.
8: Kemudian, berdasarkan informasi dari BMKG, pada bulan ini sudah masuk ke dalam cuaca kemarau, dan saya menghimbau juga kepada seluruh masyarakat, karena memang bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran cukup parah. Dikarenakan bencana kemarau ini disertai dengan angin yang mengakibatkan api cepat merambat dan besar seperti itu.
7: Sementara itu, Irfan, salah seorang warga Karang Nunggal, berharap dengan potensi kebakaran yang tinggi, pemerintah daerah juga siaga dalam menangani bencana ini, sehingga damkar siaga di setiap wilayah agar mudah menjangkau jika terjadi kebakaran. Selain itu, sebagai warga, ia juga akan terus meningkatkan kewaspadaan agar dapat mengantisipasi potensi kebakaran.
9: Yang itu juga pemerintah harus siap siaga 24 jam untuk antisipasi terjadi kebakaran. Misalkan di standby-kan di setiap wilayah pemadam kebakaran untuk penanganan lebih cepat agar tidak banyak korban bencana kebakaran.
7: Sementara itu, Tagana Kabupaten Tasikmalaya terakhir mencatat bencana kebakaran terjadi pada hari Minggu kemarin di Kecamatan Salawu. Akibatnya, sedikitnya 2 rumah milik warga terbakar. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung terus mempercepat penataan infrastruktur yang ada di sejumlah kawasan strategis. Informasi selengkapnya disampaikan Ate Burhanuddin.
10: Pemerintah Kota Bandung terus mempercepat penataan infrastruktur di sejumlah kawasan strategis. Setelah melakukan penataan di kawasan Jalan Asia Afrika, pemerintah Kota Bandung berencana melakukan pemotongan kabel udara di ruas Jalan Veteran dan Jalan Tera pada pekan ini. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan penataan jaringan utilitas bawah tanah dan pemotongan kabel udara merupakan bagian dari upaya mempercantik wajah Kota Bandung sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Menurutnya, sejumlah ruas jalan lainnya telah lebih dahulu selesai ditata. Beberapa di antaranya yakni Jalan Tamlong, Jalan Merdeka, Jalan Lembong yang saat ini telah rampung dikerjakan. Selain penataan utilitas, pemerintah Kota Bandung juga terus memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti jalan, trotoar, dan sistem drainase. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung mobilitas warga. Namun Farhan mengungkapkan masih terdapat beberapa ruas jalan utama yang belum dapat dilakukan perbaikan dalam waktu dekat. Hal itu karena pemerintah masih melakukan koordinasi dengan proyek pembangunan sistem bus rapid transit BRT yang tengah dipersiapkan. Ia menjelaskan sinkronisasi antara pekerjaan infrastruktur jalan dan pembangunan BRT diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Dengan demikian, pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih efektif dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien. Di sisi lain, pemerintah Kota Bandung juga tengah menyusun berbagai desain dan strategi penanganan banjir serta genangan air yang masih menjadi permasalahan di sejumlah titik kota. Program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah menjelang datangnya musim hujan.
11: Minggu-minggu ini kita akan melakukan pemotongan kabel udara di jalur Jalan Veteran dan Jalan Perak. Menyusul nanti Asia Afrika. Tamlong sudah selesai, Merdeka sudah selesai, Lembong sudah selesai. Nah, itu jalur ya, L. ES, ya benar. Nah, terus infrastruktur lainnya yaitu perbaikan jalan, trotoar, dan drainase agak rumit karena ada satu ruas di Ahmad Yani yang harus disesuaikan dengan...
10: Farhan menilai langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar dampak genangan dapat diminimalkan. Pemerintah Kota Bandung menargetkan sejumlah titik rawan genangan dapat ditangani sebelum intensitas hujan meningkat dalam beberapa bulan mendatang. Mulai program penataan utilitas perbaikan infrastruktur dasar hingga penanganan banjir, pemerintah Kota Bandung berharap kualitas lingkungan perkotaan semakin baik serta mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh masyarakat Kota Bandung.
0: Perilaku hidup bersih dan sehat salah satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Imade Setiawan. Informasinya diturunkan Ian Sofyan.
12: Terkait menghadapi kondisi saat ini dengan akan adanya perubahan cuaca panas atau berganti ke musim kemarau, namun masih ada hujan, maka cuaca sulit diprediksi. Oleh karena itu, dengan cuaca saat ini, menurut Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Imade Setiawan, agar meningkatkan daya tahan tubuh.
13: Yang jelas, kita harus melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi salah satunya adalah perilaku hidup bersih dan sehat, itu yang harus dipegang. Yang berikutnya tentu beberapa kunci ya untuk kita bisa hidup sehat itu diantaranya makan makanan bergizi, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup dan hindari stres. Itu yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Jadi imunitas kita yang harus ditingkatkan.
12: Termasuk olahraga secara teratur serta imunitas yang harus ditingkatkan. Tidak hanya itu, penyakit yang biasanya menyerang influenza.
13: Kalau cuaca seperti ini, biasanya infeksi saluran nafas ya. Bisa karena influenza biasa ataupun radang yang disebabkan oleh staphylococcus atau bakteri lainnya. Itu
14: harus diwaspadai ya.
13: Ya, yang penting kuncinya di daya tahan tubuh.
12: Ia pun menambahkan, yang terpenting dengan adanya cuaca seperti ini, kuncinya ada di daya tahan tubuh. Selain itu, dengan melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, termasuk istirahat yang cukup, serta dengan menghindari dari stres. Dari Cianjur, Ian Sofyan melaporkan.
0: Komandan Lanut Sulaiman memastikan sinergi TNI, Polri, dan Pemda dalam menjaga kondusivitas diwujudkan melalui sinergitas olahraga bersama. Marliawan Yusuf melaporkan.
15: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sulaiman bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung, Forkopimda, menggelar olahraga bersama di Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung kemarin. Kegiatan ini menjadi sarana memperkuat sinergi, komunikasi, dan kebersamaan antar instansi dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas keamanan wilayah. Olahraga bersama diikuti unsur Forkopimda, TNI, Polri, perangkat daerah, dan elemen masyarakat. Acara diawali senam aerobik di lapangan Mako Lanut Sulaiman dan dimeriahkan dengan atraksi terbang para motor sebagai bentuk penyambutan peserta. Kegiatan dilanjutkan dengan jalan sehat menuju hanggar Federasi Aerosport Indonesia Jabar Peserta juga berkesempatan melihat berbagai pesawat olahraga udara serta demonstrasi aeromodeling binaan Lanut Sulaiman. Komandan Lanut Sulaiman Marsikal Pertama TNI Eko Sujatmiko mengatakan, olahraga bersama menjadi media efektif untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar instansi.
14: Olahraga ini insya Allah kita rutinkan, ini yang kedua setelah kemarin di Kodim, hari ini di Lanut, nanti mungkin di Kabupaten, terus di Polres, kita bisa bersinergi seluruh Forkopimda di Kabupaten Bandung, sehingga bisa kompak menyikapi situasi yang ada.
15: Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna menyebut kegiatan serupa rutin dilaksanakan setiap bulan secara bergilir di lingkungan Forkopimda Kabupaten Bandung. Menurutnya, forum non-formal tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana menyamakan langkah dalam mendukung berbagai program pemerintah.
16: Ini tujuannya adalah dalam rangka memperat silaturahmi secara non-formal, dalam artian ngobrol, ya, membaca situasi dan kondisi. Kalau di formal mah kan kita sering, ya. Tapi kalau non formal itu lebih kepada implementatif, bagaimana untuk menyikapi persoalan-persoalan. Terutama kita sepakat Forkopimda mendukung programnya Pak Presiden, ya, yang tentu ini merupakan suatu keharusan yang sudah pusat dilaksanakan di tiap-tiap wilayah atau daerah, ya, terutama di Kabupaten Bandung. Dan selama ini terima kasih kepada Pak Danlanut Sulaiman, Pak Kapolresta Bandung dan juga Pak Dandim, serta Forkopimda Pak Ibu Kajari juga untuk bisa menyikapi persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bandung, dan alhamdulillah selama ini kondusif.
15: Melalui kegiatan olahraga bersama ini, Forkopimda Kabupaten Bandung berharap sinergi lintas sektor semakin kuat guna mendukung percepatan pembangunan dan menjaga kondisivitas di wilayah.
0: Dan informasi terakhir, pendengar, memasuki usia ke-25 tahun, Kota Cimahi terus mencatatkan berbagai capaian pembangunan di sejumlah sektor strategis dengan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agus Gunawan melaporkan.
17: Memasuki usia ke-25 tahun, Kota Cimahi terus mencatat berbagai capaian pembangunan di sejumlah sektor strategis. Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus juga menjawab berbagai tantangan perkotaan yang terus berkembang. Selama seperempat abad perjalanan pembangunan, berbagai program terus diarahkan pada peningkatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta penguatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Cimahi, Ngatiana, bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan kota yang nyaman dan juga berdaya saing. Tidak hanya sektor infrastruktur dan juga pembangunan, perhatian terhadap kelompok rentan juga menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Selain itu, berbagai program bantuan sosial ketahanan pangan dan juga perlindungan masyarakat terus diperkuat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas hidup warga di tengah berbagai tantangan ekonomi dan juga sosial.
18: Yang selanjutnya, alhamdulillah, saya memimpin dengan Mas Adit, Wakil Wali Kota, tahun 2025 sampai sekarang genap 1 tahun. Ya. 1 tahun 4 bulan. Alhamdulillah, beberapa hal yang sudah kami sampaikan, kami kerjakan di tahun 2025 maupun sekarang, baik infrastruktur maupun pendidikan maupun kesehatan. Kami juga sudah menyelesaikan di tahun 2025 itu adalah infrastruktur Bundaran Jati yang sekarang sudah mengurai dari kemacetan. Yang kedua adalah salah satunya UPDRS, pengolahan darah di Rumah Sakit Umum Cibabat. Alhamdulillah sekarang sudah beroperasional, bermanfaat, mempercepat, membantu masyarakat ataupun yang sakit membutuhkan darah. Yang ketiga juga puskesmas yang ada di Ciberem sudah selesai dan tinggal mengisi dan operasional lagi. Labkesmas di mana? Di Baros juga sudah kita bangun. Itu adalah untuk kepentingan masyarakat semuanya.
17: Menurut Wali Kota Cimahi, Ngatiana, keberhasilan pembangunan yang diraih saat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pembangunan. Sinergi berbagai pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang merata. Sementara itu, warga Cimahi, Bapak Abdul berharap bahwa Cimahi di usia 25 tahun bisa lebih berkembang dan maju, terutama infrastruktur dan juga fasilitas publik. Ia juga berharap underpass dan juga flyover yang saat ini menjadi pusat perhatian bisa secepatnya selesai pada tahun ini.
19: Sebagai warga tentu sangat bangga di usia ke-25 tahun Kota Cimahi semakin baik dengan banyak infrastruktur yang baik dan juga pembenahan kota, apalagi tahun ini underpass dan jembatan layang akan diselesaikan. Harapannya semoga lebih baik lah Kota Cimahi, tidak hanya kenyamanan tapi juga keamanannya harus lebih baik.
0: Sekian warga Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Gimana kabar Anda mendengar? Kangen banget ya. Sudah lama menunggu menanti gitu ya di 100% Indonesia. Alan Albana menemani Anda kembali. Tentunya selamat siang untuk Tehnopa di Karangnunggal ya. Assalamualaikum Kak Alan, selamat siang. Kumaha kabar? Nah, alhamdulillah. Waalaikumsalam say. Selalu bertugas ya, tetap semangat. Siap, teh pengen diputar lagunya Cantik dari Kahitna, boleh. Disiapin ini teh ya, sok gitu ya. Senang pokoknya dengerin Kak Alan siaran dengan penuh semangat katanya. Iya dong, harus. Iya betul, harus semangat. Semangat itu bukan harus, tapi perlu. Ya, semangka, semangat kakak gitu ya. Sudah Alan siapin juga. Misalnya mau telepon juga boleh. Nah, di 100% Indonesia. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Kuma damang.
1: Masih kene itu serak
0: yang satu. Kuma Kang Mansur di sana. Cedum tuh ayeuna?
1: Cedum kan.
0: Wah, cedum ya. Engko ieu teh ieu cenanya musim kemarau nya.
1: Mohon kitu.
0: Biar da cedoman ge. Sudah Kang Mansur pake lagu naon?
1: Laguna.
0: Nuhun.
1: Aduh, Tilila nya.
0: Lila boleh yang mana?
1: Lila anu mana nu hilap deui.
0: Yang kana nana is magic. Jantung hatiku detik terakhir. Kamu cantik, kamu baik, kamu cantik. Kamu baik. Gitu. Kamu cantik, baik gitu enggak sih liriknya? Yang mana? Yang magic boleh. Halo Kang Mansur? Alah. Menghilang ternyata, kemana Kang Mansur? Halo, halo, halo. Kang Mansur pengen lagunya Lila. Cena, enya yang mana? Baru Lila pas mau judulnya menghilang. Magic sekali. Coba-coba Kang Mansur ya, ditelepon lagi Kang Mansur. Alan tungguin ya. Sok untuk Anda juga pendengar bisa juga request lagu-lagu favorit Anda ke 0811-220-9760 atau ke line telepon di 0227278978. Alam bareng sama Dinda ya menemani Anda. Yuk, 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore.
1: Merdeka.
0: Ya. Merdeka. Mas Herdi dong, Mas. Hah?
1: Kang Mansur kunaon?
0: Duka ngelelep ieu Mas Herdi nya. Tiba-tiba menghilang, padahal pengen lagunya Lila cenah udah disiapin, tapi enggak tahu yang mana itu. Jadi telepon lagi ya. Si kalau Mas Herdi mau
1: lagu. Pengen lagu dari itu yang lama tuh Fatin boleh enggak?
0: Boleh, Fatin yang mana?
1: Coba apa lu? Apa dari Fatin gitu.
0: Fatin ada yang memilih setia, ada bukan kamu yang featuring Ga Indrawari, ada dia.
1: Nah, itu yang nomor 2 itu.
0: Yang bukan kamu ya?
1: Iya.
0: Nah, ini enak banget nih lagu ini nih.
1: Kayaknya pertama buat Alan ya, Kang Mansur barusan ya.
0: Iya.
1: Buat Tiawati juga di Sumedang, barang keluarga saya selalu ya. Buat Kang Ona, Kang Opik juga ya. Ibu Remi selamat siang, Ibu Mujianti juga ya. Buat Kang Ahmad Limbangan Garut juga, Kang Asep Subang Bandung ya. Terus buat Nada Nado juga, Ratu Engang juga ya. Terus buat Kelita Gunawan juga ya, Cianjur dua-duanya. Terus buat Bunda Maharani juga ya. Basa Fitri di Dago selamat siang. Terus buat Tenaid juga, Basekar juga ya. Terus buat Bunan juga ya. Terus buat itu tuh Baglen, Kang Isan Cigodewa, Kang Ubay, Kang Umar juga ya. Terus buat Ibu Mujianti Tasikmalaya, Ibu Mujianti Ibu Balingga juga, Bung Ramadan di Sorong juga ya. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Mangga siap.
1: Kenalan?
0: Oke. Okay.
1: Oke, minta jadwalnya, ntar mana dengan mana?
0: Oh, subuh. Subuh?
1: Iya.
0: Subuh, kela, jadwal Pildun, mana sih? Oh, ini nih datanya kan? Kela, Mas Herdi ya. Pildun ini tanggal 27,
1: besok nanti,
0: 25
1: nanti,
0: ya?
1: Dini hari kan?
0: Dini hari, betul, dini hari itu adalah Swiss versus Kanada.
1: Jam berapa? Jam
0: 2? Ya, jam 2 tuh ada Swiss versus Kanada, Bosnia versus Qatar, Skotlandia. Oh, itu yang jam 5. Jam 2 tuh adalah Swiss versus Kanada.
1: Iya. Makasih Alan ya.
0: Siap, sami-sami.
1: Buat Alan sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih Mas Ardi, sehat selalu juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Setelah ada Kang Mansur yang terpotong tadi tengah-tengah, ada Mas Ardi, ada Kang Ahmad ya Irwan ini kasep nang sahabta ieu ya. Kumaha da Mang?
2: Batuk wae pilek
0: tisang geningan. Iya mah sigana kurang sayur-sayuran dan kalsium
2: ieu mah. Kurang sayur-sayuran, kurang tidur, begadang terus
0: kan, gitu. Juara tuh. Atau begadang terus atau istirahat
2: gitu kan. Wanya begini tadi malam niat mau tidur cing. Ya ada batuk-batuk enggak bisa tidur, akhirnya nonton lagi dah enggak bisa tidur gimana tuh kan.
0: Teteanya juga itu kedah kan. Dian di jahean heula tuh cai jahe dan lemon ya, teh geuning.
2: Ari kata adikku teh, "Wah, dat penyakitna di jeung ku sorangan cenah."
0: Tah.
2: Di jeung ku sorangan cenah. Terus cenah tuh geus begadang geus kolot mah cenah tong rubah dadah sabola cing 4 tahun sakali da kitu bapa ku mah dinya gitu kata adik saya teh.
0: Aduh.
2: Jadi gimana ya? Tadi malam teh pas bagaimana ya? Titik ternyata pengamat sepak bola mah tadi semua juga terkecoh Inggris ngalahan Ghana 0-0.
0: Di Jakarta Inggris menang gitu ya.
2: Ya iya padahal kan kata ini juga kata saya tadi malam ikut gabung di Pro 3 kan. Itu semua pemain Ghana, semua juga back pemain belakang, ada yang ke depan, semua tidak ada striker, karena dia menahan terus. Sebenarnya Inggris kan menguasai bola, tapi itu gak, itulah seorang Afrika, itu kan satu-satunya pengganti Kamerun sekarang kan tidak masuk,
0: iya.
2: Berlangganan itu ada Ghana gantinya itu kan.
0: Kuat mereka tuh fisiknya tuh.
2: Banyaknya tim-tim Afrikanya seperti kan Aljazair, Maroko juga kan itu masuk ke tim Afrika, walaupun bangsa Arab tapi kan tim-tim Afrika itu kan masuk benua Afrika itu kan, seperti Mesir juga masuk kan itu juga tuh
0: iya.
2: Mesir wah bagus semua Afrika nih, baik Afrika yang maksudnya masuk ke bangsa Arab termasuk iya. Mesir kan, Aljazair
0: itu
2: masuk ke bangsa Arab kan
0: iya.
2: Dan ulama besar terbesar di terbesar ke mana orang Mesir Hasan Albana kan itu saya pernah punya buku Binamenta dalam Islam Bang Alan. Makanya Kang Alan Albana saya dari ingat ke ulama besar
0: sih. Kan memang referensinya ke situ.
2: Ya iya, Binamenta dalam Islam kan judul bukunya. Ada masih ada tuh bukunya juga gitu kan. Lagunya kalau ngomongin bola pasti lama, tidak akan cuma 1 jam karena waktu masih dibagi-bagi.
0: Yang mana tuh Iwan Falesnya?
2: Saya juga suara-suara tenggorokan serak, masih batuk-batuk, kepala masih puyeng, tapi kan tetap cuman tadi pagi mutiara pagi nggak ada ngudar tuh Pro 1 tadi subuh tuh kemana tuh
0: ke Pro 2 biasanya Pro 2
2: ya, nggak lagi mutiara apa lagi lagu-lagu
0: iya gitu.
2: Pro 1 tadi nggak ngudar, nggak tahu di yang lain, pokoknya digital nggak ada ngudara, di online nggak ngudara, streaming juga nggak ada ngudara. Kalau Pro 2 ada tadi juga, cuman nggak mutiara pagi itu aja.
0: Oh, ada nggak? Ada ya? Ada kan?
2: Ya pasti yang manual makan saya menggunakan digital.
0: Oh, digitalnya nggak ada. Oh, maintenance kayak
2: nama. Cuman dimasukin ke Pro 2, Pro 2, Pro 4 ada, cuman Pro 1 enggak ada ngudara gitu kan.
0: Nanti kami
2: soal saja aja kayaknya gitu.
0: Nuhun Kang Ahmad, sudah diinformasikan ya.
2: Itu aja di pagi. Siap. Cuman Pro 2 ada, cuman Pro 4, cuman Pro 1 enggak ada,
0: enggak ada ngudara. Ya.
2: Coba di streaming juga sama, di radio online sama digital juga sama. Jadi ketiga aplikasi enggak ada ngudara kecuali Pro 2 dan Pro 4 ada gitu aja. Itulah
0: siap,
2: ya.
0: Siap. Nuhun.
2: Karena lagunya nih.
0: Siap.
2: Biar menambah motivasi saya lagi itu. Keadaan kondisi kurang sehat ya badannya karena akibat banyak begadang tuh kan. Nonton bolanya akibat banyak begadang itu kan. Coba minta lagu yang ini apa itu Iwan Fals yang atau Peristiwa Bintaro kan.
0: Terus
2: Bintaro
0: itu,
2: ya, atau Tampo Mas itu kan bisa juga. Tampo Mas nggak ada. Boleh, waktu tenggelam kapal Tampo Mas itu kan waktu itu jadi lagu kan. Iwan Fals mah kalau Bintaro jadi lagu itu aja. Mana satu aja pilih lah itu aja.
0: Siap, oke.
2: Salam-salamnya barusan buat
0: ya, buat siapa?
2: Bang Mas Herdiah di Cilacap. Ada Bung Mujianti di Tasikmalaya, kemudian ada juga buat Opik ke Selatan ada Insi, ada juga buat Neng Bunga, Bang Uung, ada juga Papi No sama Pirininya, Unai buat Mujang Sumedang Nugelis ya, Teh Diawati ya. Kemudian Kang Mansur, Pak Haji Sutaryat, Pak Ramadan sudah sembuh kayaknya kan sekarang. juga Pak Leman di Tangamus Lampung yang sering ikut bergabung juga, terus di Pro 4 Pro 1 juga sering Bang Leman itu kan, buat siapa lagi ya, buat Pak Haji Sutariat dan buat yang di Banjaran aja spesialnya Bang Alang, Kang Rutu Engang, Teh Nado, Desna Isna, Desa Fitri. Aduh batuk lah itu coba aja ngekuat batuk dulu. Alang makasih yuk.
0: Engang sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya nyatu aya sor Oma Irma begadang, jangan begadang tah gitu, awak begang kah yang panjang gitu. Begadang boleh saja asal ada perlunya gitu ya. Itu terima kasih juga untuk Anda yang WhatsApp, nanti akan bacain satu-satu ya. Kita akan puterin dulu tadi ada lagunya cantik yang diminta juga. Selain itu juga ada Mas Ardi Fatin, Bukan Kamu, Lila juga nih, Kang Mansur nanti masuk lagi ya. Nanti akan siapin juga lagunya. Tapi kita kasih dulu untuk seseorang yang cantik hari ini. Semangat sekali nampaknya ya. Alang Abanda dan Dinda menemani Anda di 100% Indonesia. Oh.

Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan

0: ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Bandung siang ini.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru.

Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Masih bersama Alan Albano, bersama Anda tentunya pendengar di 100% Indonesia. Tadi lagu-lagunya sudah Alan puterin, terima kasih juga untuk ada Cecilia, ada Tasya, Selin, juga yang pengen Sabrina Leonor dengan hahanya, terima kasih juga ya. Terus juga ada Aulia juga, terima kasih. Ada dulu ada Kang Uung. Ya, assalamualaikum Kang Alan, sarang Teh Dinda sekarang mah ya. Seluruh manco ya Kang Uung Asgar di Cibatu Garut, Kang Laguna Januari dari Gigi ya turun Kang Alan. Salamnya buat Bu Reni, Bu Bujanti, Teh Nado, Karmila, Mbak Safi, Teh Tiawati, Teh Nuis, Apino, Kang Ahmad, Asep Garut, Kang Onai, spesial buat Kang Alan, sarang Teh Dinda yang lagi tugas ya, sehat selalu. Amin ya Robbal Alamin. Terus juga ada Teknopari Karangdunggal Tuhunuhun, ada Mas Warai Kalan 100% Indonesia. Walaupun masih ngantuk karena disuguhi hiburan yang paling gempar sejagat Piala Dunia, dan terima kasih untuk RRI serta TVRI, dan selanjutnya boleh lah ya diplayin lagunya Sejati dari Siti Nurhaliza. Terima kasih, sama-sama ya Kak Warai. Terus ada siapa, ada Ratu Enggang ini teh 100% Indonesia. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang. Selamat siang.
1: 100% Indonesia merdeka. Aku salah mencet kalakat kobatam. Ini mah lagu dangdut.
0: Itu salah mencet
1: entar. Aduh, aku tuh udah. Ada yang on ya udah aku ikutan ora. Aku sih teh.
0: Tegera beda.
1: Kalau gini lagu dangdut. Oh iya salah, sorry.
0: Aduh, kemana mang?
1: Alhamdulillah. Kumaha anak dan istrimu sarehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Ya, sehat salaminah.
0: Amin. Nuhun pisan.
1: Sareng saha ieu siaran?
0: Cik sok tebak sareng saha ieu?
1: Neng Ajeng, Neng Dina.
0: Neng Dinda.
1: Neng ke mana aja?
0: Nya mudik cenah kamari teh Dinda ka Jambi.
1: Oh, orang Jambi.
0: Ada
1: ini oleh-olehnya tuh Jambi naon neng?
0: Tah, apa cina ini oleh-olehnya? Oh, susuhun.
1: Nggak, ciri khasnya kan kalau Bandung mah puyeum, kalau Majalaya berondong, kalau Sumedang itu tahu, kalau Jambi apa gitu.
0: Kalau Jambi mah iya cina tempoyak sama durian.
1: Durian, durian mah nggak suka banget. Bawa pisan. Tempoyak teh apa? Tempoyak teh?
0: Naon cina tempoyak teh? Din apa din tempoyak din?
1: Apa
0: naon? Ya sarung paning opion.
1: Aku lagi ini kalau kalau ngobrol ini tahu kan kalau jam on air nanti ada yang ngobrol tuh di belakangnya.
0: Tanya tuh sik kuma. Mau lagu apa cina?
1: Aku pengen ini weh, pengen Nenekku Pahlawanku.
0: Nenekku Pahlawanku, oke. Spesial buat siapa ini? Ya.
1: Buat Nenekku Pahlawanku, buat Carmila udah masuk belum?
0: Belum kayaknya.
1: Nada dolar, tanda dolar, overdosis, makan obat, overdosis. Ya, nada dolar makanya dikasih obat ke dokter. Kata sehat dua kali ini kalau akan dimakan semuanya, jadi weh ini apa overdosis kasus dolar teh
0: gitu. Tapi ini
1: dolar jangan ini,
0: tapi ini sehat
1: ya, sekarang udah sehat sekarang mah sehat itu ya. Nada dolarnya ya buat Haji Agus Oce, Carmila, nada dolar, Api No, Ibu Maherani, Teh Nais, Basa Fitri, Basekar, Kang Mangsur, terus Kang Mangsur, Aki Letik, Pak Sutarya, Kaleman, Bang Mariona, Haji Agus Oce, terus Kang Asep di Garut, Kang Asep di Subang, Kang Onai, Ibu Maherani, Api No, weh. Sadayana weh nya anu aya di Pro 1 Bandung pokoknya masing sararehat nya. Atuh nuhun udah diangkat teleponna.
0: Sami.
1: Pokona mah Carmila sok masuk. Nada dolar teh unik sing sararehat nya. 100% Indonesia merdeka. Atuh nuhun.
0: Sami. Ratu Enggang ya, Ratu Enggang. Terus juga siapa lagi yang sudah masuk jadi Mbak Safitri. Assalamualaikum Kang Alan Albana, baik hati. Semoga saya selalu, ya maaf gak on air gak apa-apa. Waalaikumsalam. Lagi batuk loh, soalnya lagi banyak yang batuk ya. Liko sorgunya jangan berhenti mencintaiku dari Titi DJ. Salamnya buat semua yang sudah menyapa diriku. Terima kasih Kang Alan Albana, sama-sama. Ada Ibu Mujianti di Tasikmalaya. Assalamualaikum 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Siang Mas Alan, siang juga Bu Bujianti. Request lagunya Pilihan Hatiku dari Lavina. Kirim salam buat Teh Nada, Teh Nuis, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Enggang, Bu Reni, Bu Wigati. Ada juga Bunda Maharani, Neng Bunga, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Unai, Kang Mansyur, Api Eno, Bung Kusna, Pak Herdi. Dikumkan saja deh buat semua pendengar, spesial buat Mas Alan All Crew. Semoga sehat selalu, makasih, amin. Sama-sama ya. Ada juga Neng Bunga di Garut, kemana wain Neng? Assalamualaikum Alan, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Selamat siang 100% Indonesia. Neng Bunga hadir di 100% Indonesia. Ingin diplayin sama lagunya Acak Berdua Denganmu Pasti Lebih Baik. Berdua denganmu gitu ya. Berdua jeng batur. Sak mulai ngimprov T-nya. Mana Berdua Denganmu ada Berdua Lebih Baik ya, tadi judulnya tuh ya, dari Aca Septriasa. Ah ini teh lagu dikeluarin rilis tahun 2006 pendengar ya. Jadi salah satu original soundtracknya film apa sih itu teh? My Heart. Nah itu ya. Apa nih? Sehatnya untuk Alan duluan. Andre, Arana, Ajif di Tasik, Amansyur, Kang Onay, Ajat, Santri, Ibu Mujianti, Api Eno, Ibu Reni, Kang Yudhistira, Kang Opi, Kang Ahmad, Teh Tiawati, Teh Nuis, Mbak Safitri juga. Buat semua yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bandung, di Tasik, Garut, Sumedang, pokoknya semua yang sedang mendengarkan Pro 1 Bandung ya, semoga senantiasa sehat selalu. Spesial untuk Alan yang baik hati, ganteng, yang suaranya sahdu, ngangenin katanya ya. Ngangenin itu. Semoga senantiasa sehat selalu, lancar-lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Sukses selalu bareng keluarga tercintanya. Thank you, amin. Makasih untuk Anda, Neng Bunga juga ya. Untuk Anda pendengar dimanapun berada, tetapnya masih bersama kami. Lagu-lagunya sudah Alan siapkan juga untuk Anda. Oke, jadi tinggal menanti, menunggu. Yang mau request boleh ya dengerin lagu-lagu favorit Anda di 100% Indonesia. 0811-220-9760.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: Dance Magic. Ini lagu yang dibuat sama Kang Mansur ya. Kang Mansur mudah-mudahan benar. Kalau enggak pun juga enggak apa-apa. Diulangi lagi aja boleh nanti Kang Mansur ya. Terima kasih juga untuk anak pendengar yang sudah WhatsApp juga di 0811-220-9760. Masih di 100% Indonesia. Ada yang sudah bergabung juga. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Nah, 100% Indonesia. Ini lagunya.
1: Putus kenapa ya? Iya. Karena tuh putus terus tuh dari kemarin juga Jawa tiba-tiba mati gitu.
0: Enya. Tapi betul nggak lagunya Lilanya yang Magic? Kalau nggak boleh diganti Sokang Mansur. Mau lagu apa? Ada garansi, ada garansi.
1: Pinginnya ya? yang itu tuh yang hati. Tapi udah ya Lilanya udah diputus.
0: Sok gitu. Ganti selain Lila apa?
1: Dari coklat, dari coklat.
0: Tok, coklat.
1: Dari coklat, itu teh.
0: Yang mana?
1: Dari, lupa lagi, kotak-kotak.
0: Oh, kotak. So, kotak yang mana?
1: Ether sih yang sekarang.
0: Yang apa?
1: Ether, saya.
0: Haters, dari coklat ya?
1: Dari kotak.
0: Nah sih coklat wae. Haters, oke okay, ada sok. Atau disebut buat siapa?
1: Ya buat yang tadi ya, buat Ratu Engang ya, yang waduh cantik. Terus tadi Mas Herdi ya. Terus buat Pak Ahmad yang kacau sahab ya.
0: Mangga.
1: Terus Abi Eno. Kang Onai. Kang Opi. Mas Herdi nya tadi teh. Terus buat Kang Asep. Bungkusnya Mas Tamela, Kang Uum. Pak Ramadan, Pak Emin, Pak Sutaria, Teneri, Terlin, Tertiwati, Terlin, Telita, seadainya.
0: Seadai sok.
1: Buat teh, buat Ratu Engang, terus buat teh nado, buat teh bunganya, teh inci, gitu, terus buat Bu Reni, Bu Seka, Bu Sofitri, Bu Mulyanti, Bu Namaharani, dikungkun ya.
0: Nah, enggak.
1: Kang Cadayana wae gitu.
0: Siap.
1: Isyana.
0: Muhun.
1: Kang Alan kitunya. Siap. Nung ganteng kitsan Teh Dindanya ayana teh.
0: Muhun, sarang Mbak Dinda sekarang teh.
1: Teh Dinda nih cantik gitu.
0: asli.
1: Ugi ating sehat kitunya, serasta kitunya, terberatar kecegelana, digampulkan di Cina kitunya, seperti enggak kocian.
0: Amin.
1: Iya gitu, hati-hati gitu pulang lah. Gitu. Muhun. Sekarang tuh nung gitu. Sekal bayi hujan gitunya.
0: Ya, siap, Kang Mansur.
1: Siap,
0: sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Mansur, tenang, Alan kasih garansi ya. Udah disiapin juga lagunya. Ada juga Tenui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kang Alan. Waalaikumsalam. Siang juga 100% Indonesia. Request lagu antara Anyer dan Jakarta dari Salam Haji dikirim buat Mas Fitri, Tenada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Mujianti, Tetewati, Pak Ahmad, Apino, sama Bu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, dan Carmila juga. Juga buat semua yang lagi mendengarkan. Buat Ali Tugas, salam sehat selalu. Hatur Nuhun, sami-sami. Tenui siap. Ada Akiletik juga di Cidaun. Assalamualaikum, lujung siang Kang Alan. Waalaikumsalam, lujung siang. Akiletik di Cidaunnya, silaturahminya kasadayana wae. Anu teras manca di Prosatu, mugi teras daramang. Amin. Hatur nuhun ya. Sudah atuh ya, atuh udah disiapin lagu-lagunya untuk Anda juga pendengar. Jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami di 100% Indonesia.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih halo ucapin untuk Anda pendengar di manapun berada yang sudah WhatsApp, ya, sudah telepon Kang Mansur, Ratu Nuhun, Mas Erdi, Kang Ahmad Irwan, Ratu Enggang. Terima kasih juga Cecilia, Selin, Tasya. Terima kasih Kang Uung di Asgar, Teknopa di Karangnunggal, Kang Warai juga, Mbak Safitri, Bu Mujianti, Neng Bunga di Garut, Teknis Abah Sutaryat, ya. Ekelitik di Cidaun, terima kasih juga Teknis. Itu sudah minta juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kang Alan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Requestnya lagu Anyer dan Jakarta dari Salama Haji. Dikirim salamnya buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad Apino, sama Bu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Teh Dede Insi, dan Carmila, ya. Dan buat semua yang lagi mendengarkan, buat yang lagi tugas, salam sehat selalu. Hatur nuhun Kang Alan, terus diputar sami-sami Teh Nuis, Teh Nopa juga terima kasih ya. Sampai jumpa di lain waktu Kang Alan, sami-sami. Dan juga untuk Anda pendengar di manapun berada, tepat nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita pun juga akan ikuti Bandung Sore ini edisi Indonesia Cerdas. Kita akan mengangkat topik menguatkan kompetensi berbahasa melalui PKBI. Seperti apa, bagaimana, nanti kita akan bahas. Tentunya pendengar tetap bersama kami, jangan dulu kemana-mana atau ya, tetap standby di Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bandung siang ini.

Melalui lirik yang sederhana tetapi kuat, Padi berhasil menggambarkan perasaan cinta yang mendalam dan penghormatan terhadap sosok wanita dalam lagu Mahadewi. Lagu Mahadewi merupakan salah satu single yang dirilis pada tahun 1999 dalam album Lain Dunia. Album ini terjual sekitar 800 ribu kopi. Secara keseluruhan, lagu-lagu dalam album ini diusung dengan basis musik rock.

0: Bandung sore ini.
1: Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas, merupakan layanan siaran pendidikan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat, di mana kita akan mengangkat topik terkait penguatan kompetensi berbahasa melalui PKBI. Apa sebetulnya PKBI ini? Nah, mengenai hal itu pendengar, kita sudah di studio sudah hadir juga ada penyuluh bahasa, ada Mbak Windy Fitra HSS. Ya, selamat sore Mbak ya, Windy.
2: Iya, selamat sore Mas.
1: Baik, Mbak Windy, ini kalau berbicara mengenai PKBI. Oh, PKBI ini apa sih sebetulnya?
2: Sebenarnya PKBI itu singkatan dari peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia. Mm-hmm. Nah, ini merupakan salah satu program utama dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, mm-hmm, yang dimana program ini itu merupakan program strategis untuk memperkuat penguasaan bahasa Indonesia atau kemahiran masyarakat dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya baik saja, tapi juga penggunaan yang baik dan benar. Ini dilaksanakan itu untuk para penutur bahasa Indonesia. Apa itu penutur bahasa? Merupakan pengguna bahasa Indonesia yang tugas dan perannya berkaitan dengan pemanfaatan bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan.
1: Gitu. Kemudian mengapa masyarakat kita tuh perlu penguatan kemahiran berbahasa Indonesia? Padahal kan bahasa Indonesia tuh udah jadi bahasa atau komunikasi sehari-hari gitu bagi masyarakat Indonesia gitu.
2: Ya baik. Sebenarnya ada perbedaan antara bisa berkomunikasi dan mahir berbahasa.
1: Oke.
2: Okay. Bisa berkomunikasi itu semua orang bisa untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia karena memang merupakan bahasa sehari-hari di samping bahasa daerah. Nah, sementara untuk mahir berbahasa itu tidak hanya berkomunikasi saja, tetapi kemampuan seseorang dalam menyampaikan gagasan kompleks secara logis, runut, dan presisi, baik dalam forum resmi maupun forum tidak resmi, dari dokumen formal maupun tidak formal, bahkan sampai ke ranah hukum.
1: Oke. Kemudian tadi peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia, iya, gitu ya. Ini kemudian juga kalau kita berbicara kemahiran berbahasa Indonesia, ada indikatornya nggak sih disebut mahir bahasa Indonesia itu apa gitu?
2: Iya, seperti yang disebutkan tadi, mahir berbahasa itu kita bisa menempatkan diri dalam berkomunikasi itu. Kita tahu misalkan tuh di ranah informal kita menggunakan bahasa seperti apa, di ranah formal kita menggunakan bahasa seperti apa, seperti itu.
1: Oke, ada penyesuaian seperti itu ya?
2: Iya, jadi tidak mungkin kan misalnya tuh kita lagi belanja, tidak mungkin kan, permisi Bapak, saya ingin membeli sayur ini.
1: Iya. Yeah.
2: Kita langsung, Pak, sayur ini ya.
1: Iya, gitu, yeah, iya, yeah, yeah, betul.
2: Jadi
1: betul,
2: memang
1: betul,
2: harus penyesuaian. Jadi menggunakannya tuh secara baik dan juga benar. Benarnya itu sesuai konteks, apakah ini konteksnya formal ataupun informal.
1: Oh, gitu, itu konteks, yeah, benarnya tuh ya. Kemudian kalau dari tujuan dari kegiatan PKB ini sebenarnya apa sih,
2: Mbak? Yeah. Kalau secara filosofisnya itu, kegiatan ini tuh mendukung fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional atau alat pemersatu bangsa, juga berperan juga dalam memperkokoh jati diri bangsa di kancah internasional. Secara praktisnya ini, kegiatan PKB ini bertujuan untuk membekali peserta ataupun penutur bahasa dengan keterampilan berbahasa yang relevan untuk kebutuhan profesional seperti komunikasi yang efektif, penyusunan dokumen resmi, serta pengembangan konten kreatif yang sesuai dengan kaidah kebahasaan.
1: Itu ya. Kemudian apakah PKB ini juga merupakan kegiatan rutin dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat? Kemudian seperti apa kegiatannya?
2: Iya betul. Balai Bahasa Jawa Barat ini kan merupakan unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kami ini memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di wilayah Jawa Barat karena memang Balai Bahasa ini tidak hanya di Jawa Barat. Nah, sesuai dengan program prioritas Kemendikbud ini, salah satu wujud nyatanya itu dengan meningkatkan kemahiran berbahasa di masyarakat melalui program PKBI. Nah, sebetulnya sebelumnya itu nama kegiatan ini merupakan penyuluhan kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, mulai tahun kemarin tuh ganti menjadi peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia. Meskipun memang masih sama ya singkatannya PKBI, tapi untuk peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia ini kita juga melihat apakah peserta yang kami suluh itu meningkat kemahiran berbahasanya atau tidak. Jadi nanti biasanya tuh ada tes awal dan tes akhir. Jadi kita bisa mengukur, nah, apakah kegiatan itu efektif dalam meningkatkan kemahiran berbahasa. seperti itu.
1: Oke. Kemudian ini siapa saja yang menjadi target sasaran dalam kegiatan PKBI ini?
2: Nah, untuk di tahun ini kegiatan PKBI itu dibagi menjadi dua. Mm-hmm. Yang pertama itu PKBI bagi guru, bagi pendidik dan tenaga kependidikan terbina literasi. Ini kegiatan PKBI yang khusus untuk menyasar guru dan tenaga kependidikan. Nah, ada juga PKBI bagi penutur bahasa. Nah, untuk penutur bahasa ini kami membagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama itu masyarakat umum yang bekerja ataupun yang berada dalam naungan suatu instansi. Yang kedua itu profesional di bidang bahasa seperti penulis, wartawan, penyiar seperti Bapak juga, penerjemah dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir itu kita juga menyasar ke generasi muda, khususnya di mahasiswa atau jurusan bahasa maupun non-bahasa.
1: Oke. Ini menarik sekali ya. Untuk Anda juga pendengar boleh sekali, Anda boleh WhatsApp juga ke kami di 0811-220-9760. Atau Anda juga boleh sekali pendengar telepon juga ke kami ya di 0227-27-8978. Kita akan rehat dulu sejenak ya Mbak Winnie, dan juga untuk Anda pendengar, kita akan lanjut ke berbincangnya bersama penyuluh bahasa, itu ada Mbak Windy Fitra HSS, yang Anda boleh tanya juga ya. Tetap bersama kami tentunya sesaat lagi di Bandung Sore Ini.

Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan. Membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung sore ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bandung mengangkat topik penguatan kompetensi berbahasa melalui PKBI. Dan tentunya juga kita masih berbincang bersama penyuluh bahasa, ada Teh Windy Fitra S, Fitra HSS ya. Ya, Teh Windy. Ini kalau melihat kegiatan PKBI ini apakah juga bisa diselenggarakan dalam media apa saja? Apakah memang harus offline? Atau mungkin ada aplikasi gitu, atau seperti apa biasa kegiatan-kegiatannya?
3: Ya, untuk sekarang sih PKBI itu dilaksanakan secara luring atau offline dan juga daring, ataupun bisa dicampur hibrida, karena memang di rangkaian PKBI ini selain pertemuan langsung juga nanti ada pendampingan, jadi tidak hanya satu kali pelajaran seperti itu. Cuman untuk tahun ini memang karena ada penajaman ya, jadi kami bisa memfasilitasinya secara daring, kecuali jika yang meminta kegiatan tersebut bisa untuk ada anggarannya gitu untuk secara luring.
2: Oke. Ini bentuk pendampingannya seperti apa kalau luring gitu?
3: Kalau luring berarti kita nanti bertemu kembali dan juga membahas apa saja sih temuan-temuan yang ditemukan peserta. Jadi saat pertemuan pembelajaran yang pertama itu penyuluh atau yang pemberi materi itu tuh memberikan tugas di mana peserta itu mencoba untuk mencari fenomena-fenomena kebahasaan di lingkungan masing-masing. Misalnya tuh di sekolah melihat fenomena saat pembelajaran itu bagaimana penggunaan bahasa di ruang kelas. Jika di untuk peserta yang ASN yang mengurus surat-surat seperti itu, biasanya kami menyuruhnya itu melihat bagaimana bentuk surat yang dikeluarkan oleh instansi masing-masing, apakah ada masih ada kesalahan berbahasa atau seperti apa gitu. Nah, nanti kami memfasilitasi untuk membenarkan atau mengkoreksi kesalahan-kesalahan tersebut.
2: Itu ya, jadi bentuk perbaikan. Kemudian juga narasumber yang memberikan materi kompeten dan ahli dalam memberikan penyuluhan untuk pesuluh tuh ada kriteria khusus gak sih atau yang seperti apa gitu?
3: Iya, kriteria narasumbernya itu merupakan penyuluh bahasa yang sudah bersertifikat dan juga widya bahasa di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat ataupun secara meluas itu di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, karena misalnya tuh di Balai Bahasa itu sedang penyuluh di kami sedang full atau sedang tidak ada jadwal kosong, kami biasanya tuh meminta bantuan dari pusat, dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mengirimkan narasumber lain yang ada di lingkungan mereka seperti itu.
2: Oke. Kemudian juga tahapan-tahapan kegiatan PKBI ini tuh apa saja sih yang katakanlah supaya masyarakat kalau misalkan mau juga mulai mencoba gitu ya, jadi sudah tahu gitu, nggak arahnya kebingungan gitu.
3: Baik, yang pertama itu kami akan melakukan tes awal, jadi kami akan memberikan soal-soal tentang kebahasaan kepada peserta untuk melihat kemampuan awal peserta dalam berbahasa Indonesia itu seperti apa. Nah, untuk hasil ini nanti kami lihat dan kami analisis untuk melihat sepertinya ini kebanyakan peserta itu masih perlu peningkatan di bagian apa seperti itu. Nah, selanjutnya ada pertemuan pembelajaran. Nah, pertemuan pembelajaran ini tergantung medianya. Kalau misalkan luring, biasanya itu dilaksanakan selama 2 hari dengan 16 jam efektif, di mana 16 jam ini dibagi menjadi 4 materi. Nah, untuk daring juga tetap 4 materi dan 16 jam pelajaran, tetapi dilaksanakannya itu setiap hari itu 1 materi. Jadi pelaksananya itu 4 hari.
2: Ini selama 4 materi itu apa saja materinya? Empat materi gitu.
3: Oh iya. Untuk materinya itu biasanya itu ya telah kami sesuaikan dengan kemampuan aspek-aspek berkemahiran berbahasa, diantaranya itu tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, kami kemas menjadi 4 materi yang biasanya itu yang pertama itu ejaan bahasa Indonesia. Ini materi wajib karena memang kita harus menguasai ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua itu materi tentang bentuk dan pilihan kata, untuk mempelajari bagaimana sebuah kata itu terbentuk. Lalu materi tentang tata istilah, yang ini biasanya berhubungan dengan KBBI. Lalu yang keempat itu tentang pembentukan kalimat dan paragraf. Nah, selain itu kami juga menyesuaikan materi ini dengan latar belakang peserta. Misalnya tuh peserta itu merupakan ASN yang mengurusi surat atau konseptor surat. Nah, kami akan menyesuaikan dengan materi tata naskah dinas. Kalau untuk tentang penerjemah juga kami akan menyesuaikan materi tata istilah dalam hal penerjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Lalu juga untuk penyiar, nah kami juga biasanya tuh menyesuaikan materi untuk bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat atau dengan pendengar. Lalu juga tentang penulis juga, apalagi ini kami menyesuaikan dengan materi kepenulisan, terutama jika pesertanya itu mahasiswa yang biasanya sering berkutat dengan karya ilmiah ataupun skripsi, seperti itu. Nah, setelah pertemuan pembelajaran ini disambung ke pendampingan, teknisnya sama seperti pertemuan pembelajaran, namun pembahasannya itu lebih ke pembahasan tentang kasus-kasus yang telah penyuluh tugaskan sebelumnya, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, setelah itu diadakan tes akhir untuk melihat apakah sejauh pembelajaran itu kemahiran berbahasa peserta itu meningkat atau tidak, seperti itu.
2: Baik ya. Terkait katakanlah apa ya, objektif learningnya atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan PKB ini sebetulnya apa, Teh?
3: Ya, hasil yang diharapkannya itu tentunya kami berharap bahwa peserta itu mengalami peningkatan dalam hal kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, kami mengukurnya itu dari perbandingan nilai tes awal dengan tes akhir. Nah, menentukan bahwa peserta tersebut dianggap telah meningkat kualitas berbahasanya apabila telah meningkat sebesar minimal 5%.
2: Kenapa alasannya harus 5%?
3: Ya, karena sekecil apapun itu peningkatannya tetap kami anggap peningkatan, seperti itu.
2: Ada perubahan ya gitu ya. Oke, ya untuk Anda juga pendengar boleh ya, bisa WhatsApp-kan di 0811-220-9760 atau Anda bisa juga berbincang bersama kami melalui telepon juga boleh. Ya, lain teleponnya di 0811-220-9760. Dan tentunya juga Anda boleh bertanya juga, mau konsul langsung sama Teh Widi. Ya. Itu boleh pisan, boleh banget. Anda bisa telepon ke kami di 0227-27-8978 atau ke 0811-220-9760. Kita masih membahasnya pendengar di Pro 1 RRI Bandung ya, di acara siaran Indonesia Cerdas, merupakan akses layanan siaran pendidikan Sekolah Dasar Garuda dan juga Sekolah Rakyat, dan kita sedang mengangkat topik menguatkan kompetensi berbahasa melalui PKBI ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar, jangan dulu kemana-mana, sembari menemani sore Anda bersama keluarga atau sore Anda yang mungkin sekarang masih atau sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Alan Albano masih akan menemani Anda.
1: Hey seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kek Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kali informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas, dan kita sedang mengangkat topik penguatan kompetensi berbahasa melalui PKBI ya, bersama penyuluh bahasa ada Teh Windy ya. Sudah bersama kami Teh Windy?
1: Iya.
0: Oh masih dong. Ini sudah ada yang bertanya nih Teh Windy ya. Kita saya masuk tanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk.
1: Baik.
0: Di WhatsApp kami ada Mbak Safitri di Dago. Ya kalau Teteh sendiri cara yang dilakukan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia dengan banyak belajar seperti apa? Kalau saya banyak belajar dan mendengarkan acara Balai Bahasa Indonesia katanya dari rumah. Soalnya dari rumah pakai bahasa Jawa sehari-hari.
1: Oh, terima kasih sudah mendengarkan. Ya.
0: Kalau Teh Windy seperti apa Teh Windy? Cara belajarnya untuk supaya kita katakanlah tambah mahir gitu berbahasa Indonesianya.
1: Oh, karena kalau saya kan kebetulan sebagai penyuluh bahasa. Jadi memang setiap hari saya sering menganalisis dokumen-dokumen seperti itu. Jadi saya sering menemukan kata-kata yang baru seperti itu. Nah, kalau jika ingin diterapkan ke kehidupan sehari-hari, biasanya saya sering mendengar podcast atau siniar. Nah, siniar itu kan ada yang formal, ada yang tidak formal seperti itu. Jadi saya sering membandingkan, oh kalau misalnya tuh di yang serius-serius bahasanya seperti ini, dan kalau yang tidak, yang santai, ragam santai, biasanya mereka menggunakan bahasa seperti itu gitu. Jadi saya juga belajar juga gitu bagaimana untuk mengaplikasikan bahasa itu di ranahnya itu seperti apa saja seperti itu.
0: Itu ya. Kemudian ada Kang Wawan di Sumedang, ikutan Kang ya, boleh. Terima kasih Kang Wawan ya. Kriteria penutur bahasa Indonesia dikatakan mahir itu seperti apa? Kalau di bahasa Inggris kan ada TOEFL gitu ya, ada IELTS ya. Adakah di bahasa Indonesia? Nah, apa?
1: Ya, sebenarnya untuk menjadi penutur bahasa yang baik itu ya secara umumnya itu penutur yang sudah bisa menerapkan atau mengaplikasikan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Nah, jika dalam ranah untuk mengukurnya seperti TOEFL dan seperti itu, di bahasa Indonesia itu ada yang namanya UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Nah, sama kan seperti PKBI. Nah, ya jadi di Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia ini sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi mungkin baru mulai digalakan akhir-akhir ini karena memang untuk sekarang beberapa perguruan tinggi ini sudah menerapkan mahasiswa itu harus melakukan UKBI untuk sebagai syarat kelulusan. Ya, seperti itu.
0: Oke. Kemudian juga mana tadi? Mas Kang Wawan ya. Dulu saya di perusahaan menangani penyusunan dan pembuatan peraturan di perusahaan itu, sedang saya adalah diploma bisnis logistik. Bisa ambil kelas PKBI ini enggak ya? Beda sekali soalnya bahasa hukum itu beda juga penulisan bab, pasal, dan ayat pada peraturan perusahaan itu. Lama dan biayanya berapa kalau kursus PKBI?
1: Oh, nah, bisa sekali.
0: Gimana Teh Windy? Coba Teh Windy.
1: Maksudnya tuh untuk kursusnya tuh secara pribadi atau berkelompok? Nah, kalau misalkan berkelompok, misalkan tuh satu perusahaan ingin melakukan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia, tinggal bersurat saja ke kami, nanti kami bisa menyediakan fasilitasinya. Kalau secara daring, gratis, tidak ada biaya. Kalau misalkan mau secara luring, mungkin bisa lebih lanjut dibicarakan, nah, di belakang layar
0: gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan berapakah pesertanya mungkin gitu ya, berapa hari. Tapi rata-rata kalau untuk PKB ini tuh berapa lama sih programnya?
1: Biasanya itu satu bulan.
0: Satu bulan gitu ya? Berapa pertemuan dalam satu bulan tuh?
1: Pertemuannya tuh untuk pertemuan pembelajaran, kalau secara luring kan dua hari bertatap muka, sisanya secara daring. Nah, kalau secara daring seutuhnya bertatap muka selama satu bulan itu, dengan pertemuan-pertemuan seperti yang pertemuan pembelajaran 4 kali dan pendampingan 4 kali seperti itu.
0: Oh, ada ya gitu ya, berbagai programnya. Ada program apa aja kalau di PKB? Ada jenjangnya nggak sih, atau memang satu itu udah satu plak gitu, satu program itu?
1: Iya, sudah satu plak itu. Dan kami melihat juga pesertanya itu dalam lokus apa, seperti misalnya untuk ASN yang mengurusi surat atau konseptor suratnya, kami menyesuaikan materinya untuk tata naskah dinas. Atau untuk yang bahasa hukum itu ya kami juga menyesuaikan dengan bahasa dalam perundang-undangan, karena kebetulan kami juga ada ahli bahasa yang biasanya itu membantu dalam menyusun peraturan perundang-undangan, bahkan juga membantu di pengadilan seperti itu. Nah, untuk mahasiswa juga kami sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Biasanya mereka butuh untuk meningkatkan kemampuan menulis dalam hal karya ilmiah ataupun tentang skripsi.
0: Itu bisa ya.
1: Iya. Ah, nah, kalau di RRI mau juga ada peningkatan bahasa Indonesia ya?
0: Bisa ya.
1: Bisa kami.
0: Nanti nih harus diajukan ya. Yeah. Oke, kemudian ada Kang Fajar di Lembang. Tem ini apakah ada metode efektif atau kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari itu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa kita selain membaca katanya? Ada nggak Tem? Yeah.
1: Sudah saya sebutkan tadi untuk mendengar, karena memang membaca itu masih metode yang paling efektif, yang paling utama untuk efektif dalam meningkatkan berbahasa Indonesia. Nah, karena di zaman sekarang kita sering mendengar podcast gitu, nah itu juga bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kemahiran kita dalam berbahasa Indonesia.
0: Oke, ya. Yeah. Kemudian juga selain itu ada Teknopak juga di Karangnunggal ya. Menurut saya kak, cara yang dilakukan untuk meningkatkan kemahiran kita berbahasa Indonesia dengan pembiasaan aktif dan terukur, banyak membaca literatur baku, sering berlatih menulis, membiasakan diri menggunakan tata bahasa yang baik, serta mengevaluasi kemampuan secaranya berkala gitu.
1: Wah, kompleks sekali itu, memang sudah berdedikasi ya dalam meningkatkan berbahasa Indonesia. Yeah.
0: Tapi ada nggak sih cara yang lebih praktisnya kan?
1: Ya, berarti kalau secara praktis ya kita juga mencoba untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kan kalau sekarang kita sering menggunakan bahasa campur-campur atau campur kode. Nah, mungkin kita bisa membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kita lihat juga ranahnya tuh, jika sedang mengobrol santai menggunakan bahasa yang santai. Jika sedang ranah formal, misalkan itu sedang mengikuti perkuliahan atau sedang rapat, nah kita bisa mempraktikkan menggunakan bahasa Indonesia secara formal.
0: Itu ya, bisa ya. Kemudian juga ada Lesari di Arca Manik. Saya bekerja di bidang pelayanan publik nih Teh. Menurut Teh Wendy, apa saja sih yang harus diperhatikan saat penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Apakah juga harus pakai bahasa formal atau bahasa biasa aja?
1: Ya, untuk di pelayanan publik ini kita bisa melihat dulu yang kita layani itu orangnya seperti apa. Misalnya itu orangnya itu bisa diajak untuk berkomunikasi secara formal, ya kita juga coba berbicara secara formal. Kita juga harus memperhatikan penggunaan bahasa, karena biasanya meskipun kita berbicara secara formal, biasanya itu orang tidak mengerti karena kosakata atau pembendaharaan kata mereka masih kurang. Jadi kita harus mencoba untuk menyesuaikan bahasa yang digunakan, dan kita juga bisa menilai bahwa oh, kalau kita menyampaikan secara ini sepertinya lebih mudah dimengerti seperti itu. Jadi memang kita harus selain menguasai bahasa Indonesia, kita juga harus menguasai konteksnya seperti itu. Jadi ya.
0: Oke ya. Kemudian juga ada siapa lagi yang sudah WhatsApp? Boleh untuk Anda juga pendengar mau telepon? Buat telepon juga boleh ya. 0227278978 atau WhatsApp juga boleh di 0811220976. Ada Almira di Bandung Teh, kira-kira ada minimal berapa banyak suku kata bahasa Indonesia seorang penutur bahasa Indonesia rata-ratanya Teh katanya gitu. Ada patokan gitu enggak sih?

0: ke dalam
1: bahasa-bahasa kari serapan gitu ya.
0: Iya, seperti kalau bahasa Sunda tuh yang paling terkenal itu ngabuburit sudah masuk KBBI. Ngabuburit.
1: Itu masuk KBBI ya. Iya.
0: Karena memang kalau ngabuburit bahasa Indonesia itu apa, kan tidak ada padanannya. Masa kita menyebutnya tuh jalan-jalan sore selama Ramadan, kan tidak mungkin.
1: Jalan-jalan sore selama Ramadan ya.
0: Karena orang-orang sudah menggunakan ngabuburit, ya sudah kita serap ke dalam bahasa Indonesia.
1: Itu dalam proses penyerapan ke dalam kamus besar bahasa Indonesia itu bisa apa sih indikatornya bisa masuk seperti itu?
0: Nah, kalau untuk indikator masuk tidaknya itu yang biasanya mengerjakan itu ada tim dari kamus dan istilah. Jadi kami bisa menerima usulan-usulan bahasa atau kata jadi masyarakat itu bisa mengusulkan kata-kata di KBBI. Jadi ada website atau laman KBBI yang milik Kemendikdasman. Nah, masyarakat bisa mendaftar akun dan juga nanti bisa mengusulkan kata-kata. Setelah itu nanti akan diterima oleh editor dan dianalisis juga apakah kata ini tuh layak atau tidak untuk masuk KBBI. Nah, nanti disambung ke atas-atasnya lagi itu ada redaktur, ada validator juga. Nah, biasanya itu kata-kata yang masuk KBBI itu yang sudah digunakan oleh masyarakat. Jadi yang sudah sering dan memang bisa diterima oleh masyarakat. Kayak seperti ngabuburit kan itu sudah diterima kan.
1: Terima, iya,
0: ya,
1: iya.
0: Udah di seluruh Indonesia juga sudah menerima kata-kata ngabuburit itu. Jadi sudah layak untuk masuk bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya tuh masyarakat tuh, wah, saya pengen bikin kata-kata baru nih buat masuk KBBI. Nah, boleh diusulkan, tapi kata tersebut harus sudah digunakan di sini. Jadi sudah digunakan di sehari-hari. Jadi ada buktinya bahwa kata tersebut itu sudah pernah digunakan oleh masyarakat.
1: Itu ya. Kemudian siapa lagi? Udah banyak banget sih yang udah WhatsApp ya. 0811220 9760 ya. Kita ada beberapa menit lagi. Feby di Bandung, Teh, sekarang kan udah banyak banget istilah asing dan gaul yang sering digunakan di sosmed atau sehari-hari. Gimana caranya agar masyarakat tuh tetap bangga gitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik tanpa merasa kayak ketinggalan zaman aja gitu kalau nggak pakai ada Inggris-Inggrisnya gitu.
0: Iya. Memang ini sudah menjadi fenomena yang melekat gitu, fenomena campur kode di mana masyarakat itu menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah. Sebenarnya itu bukan merupakan hal yang buruk karena memang kemajuan teknologi ini yang membuat kita itu harus beradaptasi dengan perkembangan. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap bangga dengan bahasa Indonesia? Ya, kita juga tetap harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mau di-slip dengan bahasa asing tidak apa-apa, cuman ya memang kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia. Jadi untuk penggunaan satu atau dua kata tidak apa-apa jika memang tidak ada padanannya. Kalau misalnya mau tetap menggunakan bahasa Indonesia, mau coba secara utuh menggunakan bahasa Indonesia, nah kita bisa menggunakan KBBI untuk mencari, oh ini misalnya bahasa Inggris itu artinya apa. Nah misalnya oh ini kayaknya terlalu formal, kita bisa mencari di KBBI, karena di KBBI itu selain formal juga ada ragam cakapan namanya.
1: Ragam yang, cakapan.
0: Iya, jadi kita ketika kita mencari kata-kata tersebut dan ada tanda R, apa sih, kalau tidak salah R cak, nah berarti itu kata tersebut memang sudah masuk KBBI, tapi masuknya tuh di ragam cakapan, di mana kalau ragam cakapan itu boleh digunakan di komunikasi sehari-hari, tetapi tidak boleh digunakan di ranah formal seperti itu.
1: Okay. Ya, wah, lengkap ya, lengkap sekali ternyata. Dan tentunya juga gak kerasa pendengarnya. Kita menuju di pujung acara terakhir mungkin Teh Windy, terkait juga penguatan kompetensi berbahasa Indonesia melalui peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia ini, boleh mungkin pesannya untuk masyarakat di Jawa Barat seperti apa?
0: Maka. Pesan dari saya ya, jangan takut untuk menggunakan bahasa Indonesia, karena penggunaan bahasa Indonesia ini itu sudah menjadi amanat yang kita sudah tahu di Sumpah Pemuda itu, di poin ketiga itu kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi memang kita harus membanggakan diri terhadap bahasa Indonesia. Toh bahasa Indonesia itu bukan bahasa yang kampungan atau bahasa apa, karena bahasa Indonesia itu sudah masuk secara internasional, di mana bahasa Indonesia itu tahun 2024 kalau saya tidak salah itu sudah masuk di dalam bahasa yang digunakan di sidang UNESCO. Kemarin itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan pidato menggunakan bahasa Indonesia di saat sidang UNESCO.
1: Wah, ini artinya bahwa kita harus pride, harus bangga sekali gitu dengan bahasa Indonesia. Terima kasih Teh Mida.

0: atas waktunya, sehat ya, selalu.
1: Sama-sama.
0: Dan tentu juga terima kasih juga nih udang sudah WhatsApp juga ada Mas Fitri, Kang Wawan di Sumedang, Tehnopa. Terima kasih juga untuk Lesari dari Camanik, ada Almira di Bandung, Kak Febi juga turun. Terima kasih ya Anda sudah berpartisipasi bersama kami menyimak di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas, menguatkan kompetensi berbahasa melalui PKBI. Dan tentunya juga si Alan Bana, Alan Amanda juga harus pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Terima kasih tetap bersama kami, karena setelah ini akan ada rekan-rekan dari tim pemberitaan kami yang akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Alan Amanda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

adalah bagian terpenting dari pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sebuah dunia yang muram dan terbelakang menjadi dunia yang cerah dan sejahtera. Nelson Mandela.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI 97,6 FM pendengar, setelah Anda tadi ditemani oleh rekan Alan Albana, kembali Subena menemani Anda pada kesempatan kali ini ya, edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Sesaat lagi Anda akan mengikuti warta berita sore RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Memastikan bahwa tempat-tempat itu, wilayah-wilayah yang kita sedang jaga ini betul-betul bukan tempat yang leluasa untuk para begal. Ketiga, tempat nongkrong akan kita batasi.
3: Sehingga kita berpikir bahwa sebaiknya kita mulai dari situ. Ya, oleh sebab itu maka kita membuat yang namanya teori. Nah, saya beranggapan bahwa sejatinya ada orang itu yang emang segitu-gitu bakatnya, suka diapa-apain. Tapi ada juga orang yang hebat-hebat.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, memasuki musim kemarau, Tagana, Kabupaten Tasikmalaya, meminta warga mewaspadai terhadap bencana kebakaran. Informasi selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
4: Tagana Kabupaten Tasikmalaya mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kebakaran. Hal ini rawan terjadi saat memasuki musim kemarau. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adistia mengatakan kebakaran rawan terjadi seiring kondisi cuaca yang terjadi saat ini, di mana angin berhembus kencang termasuk lahan kering yang rawan terbakar. Namun demikian, selain faktor alam, instalasi listrik yang tidak sesuai juga menjadi penyebab bencana kebakaran. Maka dari itu, Tagana meminta agar warga memperhatikan instalasi listrik, terutama di rumah, agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI.
5: Kemudian, berdasarkan informasi dari BMKG, pada bulan ini sudah masuk ke dalam cuaca kemarau, dan saya menghimbau juga kepada seluruh masyarakat karena memang bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran cukup parah dikarenakan bencana kemarau ini disertai dengan angin yang mengakibatkan api cepat merambat dan besar seperti itu.
4: Sementara itu, Irfan, salah seorang warga Karangnunggal, berharap dengan potensi kebakaran yang tinggi, pemerintah daerah juga siaga dalam menangani bencana ini, sehingga damkar siaga di setiap wilayah agar mudah menjangkau jika terjadi kebakaran. Selain itu, sebagai warga, ia juga akan terus meningkatkan kewaspadaan agar dapat mengantisipasi potensi kebakaran.
6: Itu juga pemerintah harus siap siaga 24 jam untuk antisipasi terjadi kebakaran. Misalkan di standby-kan di setiap wilayah pemadam kebakaran untuk penanganan lebih cepat agar tidak banyak korban bencana kebakaran.
4: Sementara itu, Tagana Kabupaten Tasikmalaya terakhir mencatat bencana kebakaran terjadi pada hari Minggu kemarin di Kecamatan Salawu. Akibatnya, sedikitnya dua rumah milik warga terbakar. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perubahan status menjadi pengusaha UMKM mendorong 444 ribu pelaku usaha Kabupaten Bogor memperkuat ekonomi daerah dan juga mempercepat pengentasan kemiskinan. Berikut laporan Yufri Haryadi.
7: Usaha kecil, mikro, dan menengah kini sudah berganti status. Bukan lagi mereka yang berdagang di pinggir jalan dan menjual makanan atau minuman dengan tampilan sederhana, namun juga sektor lain dengan kapasitas modal hingga 2 miliar rupiah. Sebutannya pun secara resmi berubah menjadi pengusaha UMKM. Di Kabupaten Bogor tercatat ada 444 ribu pelaku UMKM yang terdaftar di bawah binaan Dinas Koperasi dan UMKM. Jumlah yang sangat besar itu pun menjadi pilar ekonomi bagi masyarakat dan pembangunan di tingkat daerah. Bahkan dari sektor UMKM ini jalan keluar dalam program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Besarnya potensi ekonomi itu pun harus ditata secara lebih presisi, seperti diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor Iman Wahyu Budiana dalam bincang Asta Cita di Pro 1 RRI Bogor Rabu 24 Juni pagi.
8: Apakah betul sebanyak 444.212 ini gitu kan ya, yang dalam satu data, sehingga kita verifikasi seperti itu. Kemudian langkah-langkah apa yang sudah dilakukan verifikasi, diantaranya kita kan ada UMKM ini dalam mereka agak kesulitan kaitan dengan pembiayaan. Kemudian kaitan dengan pemasaran yang harus kita lakukan. Ketika berbicara pemasaran, ya di sini pemerintah mendukung terhadap itu, diantaranya ya di Kabupaten Bogor nih yang sudah yang berlaku saat ini. Kita melakukan CFD, Car Free Day itu. Dikatakan etalase UMKM di sana. Kita UMKM-nya pun kita supaya berkembang di situ. Gitu. Belum diketahui nih dari RRI bahwa CFD Kabupaten Bogor dari mulai PKL kemudian UMKM yang dibina kita itu satu hari dalam waktu 5 jam itu kita perputaran di sana uang yang dihasilkan oleh mereka itu tidak kurang dari 120 juta sampai 150 juta dalam waktu 4 jam.
7: Kemudahan dalam proses perizinan untuk berusaha serta sertifikasi halal menjadi hal penting yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM, termasuk memberikan ruang aktivitas niaga dalam momen Car Free Day di Jalan Tegar Beriman dan Lingkar Stadion Pakansari setiap libur akhir pekan. Sektor usaha food and beverage FNB masih menjadi potensi unggulan bagi pengusaha UMKM di Kabupaten Bogor. Salah satu produsen bolu Siliwangi, Rizal, yang menjadi salah satu bapak asuh dari pengusaha UMKM, juga mengingatkan pentingnya izin dan sertifikat untuk membesarkan usahanya.
9: Perizinan itu hal yang wajib. Ketika produk kita akan dikonsumsi oleh masyarakat, tentunya kan harus juga punya jaminan label bahwa ini layak untuk dikonsumsi, misalkan maupun baik itu PIRT, halal dan sebagainya, ataupun BPOM dan sebagainya. Seperti itu yang harus ditempuh, belum hal-hal yang lain juga. Kan sekarang ada, kita juga harus ada OSS ya, RBA dan sebagainya. Ya itu kita juga harus penuhi ya, karena itu menjadi ketentuan yang ya setiap pengusaha ya harus cukup di beberapa kita pengembangan terus, R&D terus kaitan produk-produk kita ke depan gitu kan. Kita kan nggak mungkin juga melakukan produk itu-itu aja gitu kan. Kita varian itu kita lebih dari 30 varian ya.
7: Pentingnya legalitas dan sertifikat layak konsumsi adalah kewajiban yang disyaratkan untuk usaha tersebut maju dan berkembang. Akses bantuan, program, permodalan serta pasar dan lingkungan serta ekosistem usaha melalui forum UMKM, forum IKM, serta organisasi sejenis menjadi ruang hadirnya negara menjangkau bisnis mereka dan naik kelas.
1: Berita selanjutnya, pendengar, pelaku UMKM di wilayah kunci bersama memanfaatkan event Porsenitas untuk memperluas pasar. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
10: Iya, dari itu ajang sebagai sarana promosi ya, promosi, kemudian sarana untuk memperkenalkan SCM juga, kemudian untuk meningkatkan daya saing di Kabupaten Cirebon.
11: Kegiatan Porsenitas dan peluncuran kunci bersama Mall UKM dinilai menjadi momentum strategis dalam memperkuat promosi dan kolaborasi pelaku UMKM lintas daerah. Program tersebut membuka akses pemasaran lebih luas bagi produk unggulan Kabupaten Cirebon. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Dr. Maharto mengatakan Porsenitas menjadi sarana promosi, peningkatan kualitas SDM, dan daya saing UMKM. Menurutnya, kegiatan tersebut juga memperluas ruang pemasaran produk lokal ke berbagai daerah peserta.
10: Iya, dari itu ajang sebagai sarana promosi ya, promosi, kemudian sarana untuk memperkenalkan SDM juga, kemudian untuk meningkatkan daya saing di Kabupaten Cirebon, mengirimkan UMKM-UKM yang utama yang ke daerah yang sekitar kota. Produknya ada RP Bibisang, RP Minjo, kemudian ada dari makan olah das buang, kemudian ada kerupuk racungan itu.
11: Sementara itu, pengusaha UMKM Anak Kemimi Sentral Nusantara Kabupaten Cirebon, Dali, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk bertemu dan berkolaborasi dengan pelaku usaha dari berbagai daerah. Menurutnya, pertemuan lintas wilayah membuka peluang inovasi produk dan jejaring usaha yang lebih luas.
12: Di sini kita juga bisa sambil saling sharing dan belajar terkait inovasi produk. dan terkadang setiap wilayah juga ada beberapa produk yang sama, jadi kita bisa saling tukar pikiran untuk saling sharing terkait inovasi produk.
11: Dali mengatakan melalui kegiatan tersebut, UMKM diharapkan semakin berkembang dalam hal promosi, inovasi, dan daya saing. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama pelaku usaha terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif lintas wilayah. Rena Safira melaporkan.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Peluncuran kunci bersama Mall UKM, wadah baru bangkitkan ekonomi Cirebon yang dihimpun reporter Sekar Demayanti.
13: Nama saya Rizka dari Gunung Jati. Menurut saya, kunci bersama ini merupakan langkah yang baik untuk mengenalkan dan memasarkan produk UMKM dari berbagai daerah dalam satu lokasi. Jadi sebagai calon customer, saya merasa konsep ini itu bisa memudahkan karena nggak perlu cari produk khas dari masing-masing daerah secara terpisah ataupun barangkali ada di area Cirebon yang ternyata ada nih UMKM yang menjual suatu barang yang unik atau yang belum ada di Kota Cirebon atau di Kabupaten Cirebon. Itu tuh bisa menjadi salah satu insight buat para pedagang atau para pebisnis buat meniru konsepnya ya. Maksudnya tidak mengambil hak ciptanya. Jadi dengan adanya variasi produk yang beragam ini, mulai dari mungkin nanti akan ada makanan, kerajinan, hingga produk kreatif lainnya, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan UMKM juga mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Tapi saran saya, barangkali produk ataupun program ini bisa semakin menarik bagi pelanggan. Kualitas produknya, penataan display, informasinya, dan yang paling penting tuh promosinya ini yang perlu dijaga bahkan ditingkatkan. Jika produk yang ditawarkan beragam, berkualitas, dan mudah dijangkau, maka saya sebagai customer pun akan merasa nyaman berbelanja sekaligus ikut membantu untuk menumbuhkan ekonomi daerah seperti itu.
14: Nama saya Rafli dari Vilang Perdana, Kecamatan Gunung Jati. Menurut saya program ini akan berjalan dengan baik ya, karena bisa memajukan industri-industri UMKM yang ada di sekitar Kota Cirebon. Jadi bisa saling mensupport kegiatan industri yang ada di sekitar Kota Cirebon. Bagus sih, akhirnya terpusat. Jadi semua produk yang ada di 10 kota itu dipusatkan di satu titik ya. Kebetulan Cirebon juga lagi jadi emerging city, yang jadi kota pariwisata. Orang-orang Jakarta bisa hubnya ketemu di Mall UMKM, bisa dapat produk yang dari Kuningan, dari Indramayu, dan Majalengka Indramayu. Jadi bisa terpusat untuk titik belanjanya.
1: Berikutnya, pendengar. Peluncuran kunci bersama Mall UKM, wadah baru membangkitkan ekonomi Cirebon. Wawancara reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati bersama Profesor Dr. Abdul Aziz SAG SM MAG, selaku Ketua Program Magister dan juga Doktor Ekonomi Syariah serta Ketua Tim Peneliti Mora LPDP UIN SSC.
15: Kalau menurut Bapak sendiri, Pak, terkait peluncuran kunci bersama Mall UKM ini seperti apa ya, Pak, ya?
16: Ya, tentunya ini sangat menggembirakan dan peluang bagus ya bagi UMKM, karena bagaimanapun UMKM memang perlu pendampingan. Karena UMKM lagi-lagi kan diantaranya para pebisnis pemula yang tentu, atau pebisnis yang sudah lama namun masih tahap kecil ya, sehingga tentu memang perlu adanya pendampingan-pendampingan dari para pebisnis usaha. Kata kuncinya tentu 4 pilar yang penting. Pertama, bagaimana kemudian UMKM itu mampu menjaga kuantitas, kualitas, serta kontinuitas produk ya, dengan keunggulan yang khas. Kemudian pemasaran digital, karena di era digital ini sangat penting, sehingga UMKM juga perlu ya didampingi agar supaya mampu memanfaatkan teknologi supaya promosi itu bisa secara luas ya, bukan hanya ada satu komunitas saja. Dan tentu yang sangat penting adalah bagaimana kemudian UMKM mampu mengelola modal dengan baik dan memahami prosedur pemodalan.
15: Baik. Tadi kan Bapak juga bilang ya Pak, ada pendampingan terkait digitalisasi ya, Pak ya. Kalau menurut Bapak, seberapa penting sih Pak pendampingan digitalisasi dan akses pasar online Pak bagi keberlanjutan kunci bersama UKM ini Pak yang tergabung dalam Mall UKM ini?
16: Nah, pertama tentu ini perlu ya oleh pemerintah didorong agar supaya UMKM-UMKM yang tadinya belum mampu menjaga kuantitas, kualitas serta kontinuitas produk dengan keunggulan yang khas, ini kan perlu didampingi ya. Atau UMKM-UMKM yang biasanya parsial-parsial dijadikan komunitas, bahkan kemudian boleh ditempatkan dalam satu tempat yang dalam bisa saja misalnya bentuknya mall ya, mall UMKM. Ini akan memberikan pemahaman lain bahwa UMKM juga bisa di tempat yang bagus, di tempat yang luas, ya, kemudian di tempat yang bersih, menandakan UMKM mampu untuk mengelola itu. Yang kedua, tentu memang perlu pendampingan dari sisi bagaimana produk-produk itu dipasarkan baik secara manual ya, tetapi juga secara digital. Karena saya juga pernah melakukan penelitian UMKM dalam hal ini Batik Turismi, ya ternyata memang justru pesanan-pesanan itu banyak dari online, secara manualnya malah sedikit. Nah, yang paling penting tentu mereka kenalkan bagaimana cara mengelola modal dengan baik dan memahami prosedur permodalan sehingga dari sudut pandang keuangan mereka itu terjaga. Sebab kadang bukan begini, UMKM itu ketika membuka lapak dan sebagainya, itu kan kadang mana keuntungan, mana modal itu semuanya ketika ada kepentingan ataupun ada yang digunakan itu ya semua dipakai. Nah, sehingga tidak mampu lagi memilah, ini loh yang seharusnya dipakai, ini loh yang seharusnya untuk ketahanan produksi dan seterusnya.
15: Baik, Pak Abdul, mungkin terakhir harapannya Pak terkait peluncuran kunci bersama Mall UKM itu seperti apa Pak dari Pak Abdul sendiri?
16: Oke, harapannya tentunya ada peran pemerintah ya dalam memberikan akses, fasilitas UMKM agar punya daya saing dan berdaya saing, sehingga ketika UMKM sejahtera ya, UMKM tumbuh kembang dengan baik, tentu perekonomian satu daerah juga akan meningkat dan ini tentunya akan sangat membantu ya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Tentu juga saya mengharapkan ya, pemerintah betul-betul mengawal ya, karena kan pemerintah kan punya regulasi, punya perundang-undangan, punya peraturan dan lain sebagainya, sehingga lagi-lagi berikan rasa aman, nyaman pemerintah terhadap para pelaku UMKM kemudian konsumen, karena dengan adanya pelaku UMKM, pemerintah kemudian konsumen ya, difasilitasi misalnya dengan akses transportasi yang bagus, insya Allah ini akan memberikan dampak positif ya dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kota Cirebon. Dan ini sebetulnya sangat bagus ya, karena sekarang mindset masyarakat bahwa UMKM yang tadinya hanya di pinggir-pinggir itu sudah masuk ke jantung kota gitu.
17: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berikut Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warata Jabar Sore. Komandan Larut Sulaiman memastikan sinergi TNI Polri dan juga pemerintah daerah ini dalam menjaga kondusivitas diwujudkan melalui sinergitas olahraga bersama. Malewan Yusuf melaporkan.
18: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sulaiman bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung, Forkopimda, menggelar olahraga bersama di Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung kemarin. Kegiatan ini menjadi sarana memperkuat sinergi, komunikasi, dan kebersamaan antar instansi dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas keamanan wilayah. Olahraga bersama diikuti unsur Forkopimda, TNI, Polri, perangkat daerah, dan elemen masyarakat. Acara diawali senam aerobik di lapangan Makol Lanut Sulaiman dan dimeriahkan dengan atraksi terbang para motor sebagai bentuk penyambutan peserta. Kegiatan dilanjutkan dengan jalan sehat menuju hanggar Federasi Aerosport Indonesia Jabar. Peserta juga berkesempatan melihat berbagai pesawat olahraga udara serta demonstrasi aeromodeling binaan Lanut Sulaiman. Komandan Lanut Sulaiman Marsikal Pertama TNI Eko Sujatmiko mengatakan, olahraga bersama menjadi media efektif untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar instansi.
19: Olahraga ini insya Allah kita rutinkan, ini yang kedua setelah kemarin di Kodim, hari ini di Lanut, nanti mungkin di Kabupaten, terus di Kapol, di Polres, kita bisa bersinergi seluruh Forkopimda di Kabupaten Bandung sehingga bisa kompak menyikapi situasi yang ada.
18: Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna menyebut kegiatan serupa rutin dilaksanakan setiap bulan secara bergilir di lingkungan Forkopimda Kabupaten Bandung. Menurutnya, forum non-formal tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana menyamakan langkah dalam mendukung berbagai program pemerintah.
20: Ini tujuannya adalah dalam rangka mempererat silaturahmi secara non-formal, dalam artian ngobrol, ya, membaca situasi dan kondisi. Kalau di formal mah kan kita sering, ya. Tapi kalau non formal itu lebih kepada implementatif, bagaimana untuk menyikapi persoalan-persoalan. Terutama kita sepakat Prokopimda mendukung programnya Pak Presiden, ya, yang tentu ini merupakan suatu keharusan yang sudah bisa dilaksanakan di tiap-tiap wilayah atau daerah, ya, terutama di Kabupaten Bandung. Dan selama ini terima kasih kepada Pak Danlanul Sulaiman, Pak Kapolresta Bandung, dan juga Pak Dandim, serta Prokopimda, Pak Ibu Kajari juga, untuk bisa menyikapi persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bandung, dan alhamdulillah selama ini kondusif.
18: Melalui kegiatan olahraga bersama ini, Prokopimda Kabupaten Bandung berharap sinergi lintas sektor semakin kuat guna mendukung percepatan pembangunan dan menjaga kondisivitas di wilayah.
1: Berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Bogor memberikan ganti oli gratis kepada pengemudi ojek online dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Berikut selengkapnya laporan dari Sri Wahyuni.
21: Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544, pemerintah Kota Bogor menggelar aksi sosial berupa layanan servis dan ganti oli gratis bagi masyarakat, khususnya bagi para pengemudi ojek online yang beroperasi di wilayah Kota Bogor. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026 di halaman Balai Kota Bogor. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semata, melainkan bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam meringankan beban operasional harian para pengemudi ojek online yang menjadi garda terdepan transportasi masyarakat. Salah satu penerima manfaat, Dwi Uliza Saputri, seorang pengemudi ojek online di Kota Bogor, mengaku sangat terbantu dengan adanya inisiatif ini. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas program yang dinilai sangat membantu dan menjadi hadiah di momentum HJB ke-544.
22: Alhamdulillah, ini salah satu hadiah yang dikasih oleh Pemkot, yaitu ulang tahun 544 Kota Bogor. Kita sangat bahagia sekali terbantu akan adanya servis dan ganti oli gratis ini. Harapannya ke depan Pemkot Bogor memperhatikan kita juga untuk membantu dan seterusnya, dan ke depannya mudah-mudahan Pemkot semakin sukses.
21: Senada dengan Dwi, pihak penyedia layanan servis motor di Kota Bogor, Mamal Syarudin, menjelaskan keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan ini merupakan wujud sinergi untuk menyukseskan perayaan Hari Jadi Kota Bogor. Pihaknya secara khusus menyiapkan 544 paket oli sesuai dengan usia Kota Bogor tahun ini.
23: Dalam rangka HJB, ya, Kota Bogor yang ke-544, kita mendukung sepenuhnya dari pemerintah, ya, memberikan oli gratis dan servis gratis sebesar 544 botol oli. Nah, itu sebetulnya kita memberikan angka itu menyamakan hari jadinya Kota Bogor, ya. Harapan kita ini kita bisa bekerja sama dengan pemerintahan Kota Bogor, ya, kita akan dukung program-program yang ada di Kota Bogor, karena kita juga di sini kan posisinya ada di Bogor, ya, jadi intinya sih kita akan mendukung gitu dari program-program yang dilaksanakan di Kota Bogor.
21: Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha di Kota Bogor untuk terus berkolaborasi. Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kota yang lebih maju dan nyaman bagi seluruh warga.
1: Berikutnya, pendengar, memasuki usia ke-25 tahun, Kota Cimahi terus mencatatkan berbagai capaian pembangunan di sejumlah sektor strategis dengan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agus Gunawan melaporkan.
24: Memasuki usia ke-25 tahun, Kota Cimahi terus mencatat berbagai capaian pembangunan di sejumlah sektor strategis. Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus juga menjawab berbagai tantangan perkotaan yang terus berkembang. Selama seperempat abad perjalanan pembangunan, berbagai program terus diarahkan pada peningkatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta penguatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Cimahi, Ngatiana, bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan kota yang nyaman dan juga berdaya saing. Tidak hanya sektor infrastruktur dan juga pembangunan, perhatian terhadap kelompok rentan juga menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Selain itu, berbagai program bantuan sosial ketahanan pangan dan juga perlindungan masyarakat terus diperkuat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas hidup warga di tengah berbagai tantangan ekonomi dan juga sosial.
0: Yang selanjutnya, alhamdulillah, saya memimpin dengan Mas Adit, Wakil Wali Kota, tahun 2025 sampai sekarang genap 1 tahun. Ya, 1 tahun 4 bulan. Alhamdulillah, beberapa hal yang sudah kami sampaikan, kami kerjakan di tahun 2025 maupun sekarang, baik infrastruktur maupun pendidikan maupun kesehatan. Kami juga sudah menyelesaikan di tahun 2025 itu adalah infrastruktur Bundaran Jati yang sekarang sudah mengurai dari kemacetan. Yang kedua adalah salah satunya UPDRS, pengolahan darah di Rumah Sakit Umum Cibabat. Alhamdulillah sekarang sudah beroperasional, bermanfaat, mempercepat, membantu masyarakat ataupun yang sakit membutuhkan darah. Yang ketiga juga puskesmas yang ada di Ciberem sudah selesai dan tinggal mengisi dan operasional lagi. Lab kesmas di mana, di Baros juga sudah kita bangun. Itu adalah untuk kepentingan masyarakat semuanya.
24: Menurut Wali Kota Cimahi, Ngatiana, keberhasilan pembangunan yang diraih saat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pembangunan. Sinergi berbagai pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang merata. Sementara itu, warga Cimahi, Bapak Abdul berharap bahwa Cimahi di usia 25 tahun bisa lebih berkembang dan maju, terutama infrastruktur dan juga fasilitas publik. Ia juga berharap underpass dan juga flyover yang saat ini menjadi pusat perhatian bisa secepatnya selesai pada tahun ini.
2: Sebagai warga tentu sangat bangga di usia ke-25 tahun Kota Cimahi semakin baik dengan banyak infrastruktur yang baik dan juga pembenahan kota, apalagi tahun ini underpass dan jembatan layang akan diselesaikan. Harapannya semoga lebih baiklah Kota Cimahi, tidak hanya kenyamanan tapi juga keamanannya harus lebih baik.
1: Mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, pendengar, pemerintah Kota Bogor mengoptimalkan aset Rp11 triliun ini untuk mendongkrak PAD, pendapatan asli daerah. Badan Keuangan dan juga Aset Daerah membuat program agar aset tersebut ini dapat dikerjasamakan sehingga nantinya bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah untuk pembangunan. Selengkapnya Sunda Agung Sumatera melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Upaya tersebut dilakukan terhadap aset bergerak dan tidak bergerak yang nilai keseluruhannya mencapai sekitar Rp11 triliun. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kota Bogor, Lia Kania Dewi, mengatakan pengelolaan menjadi perhatian penting pemerintah daerah agar seluruh aset yang dimiliki dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara maksimal. Penataan dan pengawasan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun aset yang terbengkalai dan tidak produktif. Menurut Lia Kania Dewi, sejumlah aset memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui berbagai bentuk kerjasama pemanfaatan dengan pihak swasta maupun mitra lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi aset sekaligus mendukung berbagai program pembangunan daerah.
5: Sebagaimana diinformasikan, mungkin aset pemerintah daerah saat ini tercatat 11 triliun ya, karena memang aset itu bisa terdiri dari aset bergerak ataupun aset tidak bergerak, termasuk di dalamnya kendaraan, kemudian gedung, jalan raya, dan puskesmas, sekolah, dan sebagainya. Nah, khususnya mungkin aset yang berbentuk lahan, lahan pemerintah, tentunya seluruh aset ini sebagian memang digunakan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Salah satunya mungkin yang dimaksud dengan pelayanan terhadap masyarakat, ya gedung-gedung kantor ini bagian dari fungsi pelayanan masyarakat. Jalan raya itu aset benda dan rangka melayani masyarakat. Terus, pada prinsipnya semua bisa digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat. Namun demikian,
4: Aset juga bisa berfungsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
3: Ia menambahkan bahwa beberapa aset juga berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung program strategis pemerintah, termasuk penyediaan sarana bagi dapur program makan bergizi gratis MBG. Selain itu, aset-aset yang memiliki nilai komersial dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru yang sah bagi pemerintah daerah.
4: Publik bisa digunakan, dioptimalkan, atau disewakan ke pihak lain. Salah satunya, misalnya contoh aset yang tidak digunakan itu bisa disewa untuk rumah tinggal misalnya oleh masyarakat, ataupun untuk usaha misalnya, ataupun misalnya untuk membuat sekolah swasta misalnya. Itu salah satunya bisa digunakan untuk, termasuk untuk layanan SPPG misalnya, kita sewakan untuk SPPG MBG. Itu bagian dari salah satu
3: layanan ya,
4: mengoptimalkan fungsi. Dan ini proses sewa tentunya dilakukan mulai proses penilaian berapa nilai sewa yang
3: kalau layak, ada apresial ya,
4: ada apresial yang dilakukan oleh kita menunjuk dari KPKNL, Kementerian dan Kementerian Keuangan ya.
3: Melalui optimalisasi aset yang terencana dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kontribusi PAD dari sektor pemanfaatan aset, hasil pengembangan aset tersebut diharapkan dapat kembali dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
17: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Tahukah Anda, perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup manusia saja, ternyata bisa berdampak negatif bagi hewan-hewan. Ancaman perubahan iklim terasa nyata dan bisa mengakibatkan temperatur bumi bertambah panas. Kenaikan suhu global yang terus meningkat tentu akan meningkatkan konsekuensi yang serius bagi manusia dan hewan. Staghorn koral adalah terumbu karang yang populasinya turun drastis. Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan terumbu karang secara global serta meningkatnya CO2. Maka dari itu, berkurangnya terumbu karang akan terjadi lebih cepat. Degradasi terumbu karang akan berdampak meningkatnya pengasaman laut, juga pemanasan terus-menerus akibat perubahan iklim sehingga mengancam kerusakan ekosistem laut. Berkurangnya es laut di Arktik yang menjadi habitat beruang kutub utara terancam punah. Musim panas yang lebih lama dan hangat menyebabkan sebagian samudra Arktik kehilangan es untuk waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan beruang kutub kesulitan mendapatkan mangsa utama mereka seperti anjing laut. Perubahan iklim ternyata bisa mempengaruhi ekosistem orang utan. Habitat orang utan menyusut karena meningkatnya suhu dan perubahan curah hujan. Perubahan iklim sangat mempengaruhi sumber ketersediaan makanan orang utan. Kekeringan adalah masalah bagi bayi gajah karena sangat sensitif dengan temperatur tinggi. Gajah rentan terhadap panas dan sengatan sinar matahari. Selain itu, mereka juga membutuhkan air setiap hari. Kekeringan sangat mempengaruhi peningkatan angka kematian gajah sehingga membuatnya lebih sulit bereproduksi. Maka dari itu, gajah terancam punah karena adanya kekeringan yang menjadi dampak perubahan iklim. Mari jaga keberagaman hayati dan selamatkan satwa langka dari dampak perubahan iklim saat ini.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Bodim 97,6 FM pendengar masih bersama kami di siaran sore hari. Edisi hari ini pendengar hari Rabu 24 Juni 2026 dan kami coba hadirkan informasi seputar yang sedang trending topik di sini tentunya hingga nanti menjelang kita bergabung sama Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Iya pendengar, lagu tadi dari The Cranberries dengan All to My Family mengantarkan kita menuju menit 8 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan di sini kami akan coba hadirkan kembali di siaran sorotan sore ya. Kami akan coba bahas ini mengenai waspada gelombang tinggi di pantai selatan Jawa Barat. Bagaimana himbauan dari BMKG ya pendengar ya. Narasumber yang kami coba hubungi adalah Dini Istana. Ini selaku perakirawan di stasiun BMKG Tanjung Priok pendengar.
1: Bandung sore ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya nih, Bu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sore ini kalau Bandung saat ini Jawa Barat ya Bandung sedang mendung-mendungnya nih. Kalau di sana bagaimana nih, Bu?
2: Oh begitu, sama di sini Tanjung Priok Jakarta juga sedang mendung.
0: Baik.
2: Berawan ya.
0: Iya, jadi kurang lebih sama berarti. Gelombang tinggi ya harus kita waspadai di pantai selatan Jawa Barat. Ini sudah ada tanda-tandanya nih seperti apa, Bu, kira-kira?
2: Iya benar, ini sudah mulai memasuki bulan Juni dan Juli. Biasanya bulan-bulan seperti ini angin timuran cukup kencang. Dan ini berkisar antara sekitar 10 hingga 25 knot yang terjadi di perairan selatan Jawa Barat. Nah, angin kencang inilah yang biasanya memicu adanya terjadi gelombang tinggi, terutama di perairan selatan Jawa Barat, yang harus kita waspadai, terutama untuk masyarakat yang aktivitasnya di laut seperti nelayan dan juga masyarakat yang berhubungan dengan wisata bahari maupun aktivitas di sekitar pantai lainnya.
0: Baik. Lalu ini juga informasi ini juga bisa diupdate dan diakses ini melalui sekarang digital, Bu ya?
2: Betul sekali. Untuk informasi BMKG secara umum, sekarang sudah cukup mudah untuk diakses. Kita bisa mengakses segala informasi termasuk informasi tinggi gelombang melalui aplikasi info BMKG di Play Store. Dan juga kita bisa mengakses melalui media-media sosial BMKG lainnya, seperti di Instagram juga ataupun di X ya begitu.
0: Iya baik, jadi sudah lebih mudah dan ini juga lebih cepat penyebaran informasinya, Bu ya?
2: Iya betul.
0: Dan ini yang harus diwaspadai, Bu, adalah penyebaran informasi hoax. Nah ini kira-kira tipsnya ataupun ciri-cirinya berita yang terpercaya dan juga, wah, ini harus diwaspadai nih, kayaknya ini bukan nih gitu. Apa nih kira-kira, Bu ya, kalau dari sudut pandang BMKG sendiri?
2: Iya benar sekali, cukup merisaukan ya untuk hoax ini. Jadi kita sebagai warga dan masyarakat harus cukup pandai untuk memilah informasi, terutama informasi yang sekiranya terlalu ekstrim dan membuat kita cukup panik begitu ya, Mas. Dan kita hanya mengimbau untuk masyarakat seluruh di Indonesia termasuk juga Jawa Barat untuk mengakses informasi yang secara resmi melalui info BMKG dan kanal-kanal resmi BMKG lainnya seperti itu.
0: Iya baik seperti itu. Lalu ini yang harus diwaspadai penyebab yang apa risiko tinggi begitu ketika melaut pada gelombang tinggi apa nih kira-kira kepada masyarakat?
2: Betul sekali. Saat ini berdasarkan pantauan dan perakiran BMKG, potensi gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Barat terutama dalam beberapa hari ke depan itu bisa mencapai kategori sedang hingga tinggi, ya ini sekitar 2 hingga 4 meter. Jadi para nelayan dan juga masyarakat kami himbau untuk waspada untuk beraktivitas di perairan dan juga laut di perairan selatan Jawa Barat ini. Dan kami BMKG tentu saja terus berupaya untuk menghimbau dan memberikan informasi dan juga peringatan dini, baik itu peringatan dini cuaca maupun juga peringatan dini mengenai gelombang tinggi, sehingga masyarakat bisa berbekal informasi sebelum mereka pergi seperti melaut ataupun beraktivitas di sekitar perairan begitu.
0: Iya, baik. Lalu adakah titik-titik yang harus diwaspadai misalnya yang sebaran gelombang tinggi ini pantai selatan ini mencakup pantai mana saja, mungkin ada nama-namanya kah gitu?
2: Secara umum perairan selatan Jawa Barat cukup merata untuk tinggi gelombang mencapai 2 hingga 4 meter ini, seperti di perairan Sukabumi, perairan Cianjur, termasuk pula perairan Garut, perairan Tasikmalaya, dan juga perairan Pangandaran begitu.
0: Oh, Pangandaran juga termasuk, padahal yang selalu kadang tinggi pengunjungnya Pangandaran, Bu ya?
2: Iya, apalagi ini sekarang sedang memasuki musim libur sekolah anak-anak begitu ya. Jadi tentu saja informasi tinggi gelombang ini patut diwaspadai, terutama untuk masyarakat yang sekiranya ingin berlibur ke pantai begitu.
0: Iya, betul Bu. Terakhir Bu, ini ada pesan juga harapan kepada terutama wisatawan gitu yang akan berlibur ke pantai, seperti apa, silakan Bu.
2: Oke, baik kepada masyarakat maupun wisatawan yang sekiranya ingin berkunjung ke wilayah perairan selatan Jawa Barat, kami menghimbau untuk tetap menjaga keselamatan terutama dan memperhatikan informasi cuaca dari informasi BMKG maupun instansi yang terkait mengenai cuaca maupun gelombang di sekitar pantai. Dan juga turut memperhatikan arahan dari petugas pantai, begitu.
0: Siap. Terima kasih Bu sudah bergabung di Sorotan Sore RRI Bandung 97,6 FM.
2: Terima kasih.
0: Ya, pendengar baru saja Anda ikuti Sorotan Sore pada kesempatan kali ini. Tadi kita ini membincang ya mengenai waspada gelombang tinggi sampai 2, 3, 4 meter. Ini kan wah tinggi sekali itu. Yaitu di pantai selatan Jawa Barat. Ternyata Pangandaran juga termasuk nih. Jadi sebaiknya selalu update informasi terkini dari BMKG dan juga berhati-hati waspada dimanapun berada ya tentunya, karena memasuki cuaca yang belum menentu saat ini. Tadi kami terhubung bersama Dini Istihana ini sebagai perakirawan cuaca ya di Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Nanti akan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.
3: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
4: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online. Dalam unggahan tersebut disebutkan masyarakat bisa mendapatkan gratis pajak kendaraan, gratis ganti plat nomor, hingga gratis balik nama kendaraan hanya melalui tautan tertentu. Nah. Karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Korlantas Polri memastikan informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online merupakan hoax alias tidak ada kebenarannya. Informasi tersebut berasal dari akun media sosial yang bukan akun resmi pemerintah maupun Samsat. Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap tautan yang berpotensi menjadi modus pencurian data pribadi dan penipuan digital. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi Samsat dan Korlantas Polri sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi serupa. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
5: Cakep.
4: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Lagu dari Rosa Pendekar, Terlalu Cinta, mengantarkan kita menuju menit 21 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan di sini kami akan coba menghadirkan kembali informasi dari tim Bandung Command Center ya. Ada informasi lalu lintas, ada cuaca, ada harga kebutuhan pokok masyarakat. Kalau memang sudah bisa diupdate mungkin aplikasinya ataupun sistemnya begitu. Agenda pimpinan juga. Ada pula informasi layanan kejadian pendengar. Ya.
1: Bandung sore ini.
0: Di sini kami sudah terhubung pendengar bersama salah satu petugas dari Bandung Command Center, ada Kang Nurido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang.
2: Selamat sore, Kang Subin. Kumaha damang.
0: Alhamdulillah, Kang. Gimana ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, ya. Walaupun masih sama mendung ya, berarti?
2: Ya.
0: Siap. Baik, berarti cuaca dulu nih, Kang.
2: Silakan. Berawan. Siap-siap. Oke, selamat sore warga Bandung, pendengar radio RRI, dimanapun Anda berada. Kami dari Bandung Command Center, ya. Masuk aja, Kang, ya.
0: Siap, maka, Kang.
2: Untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini, pertama kita ke arah titik Paster ya. Nah, di sini pantauan dari CCTV kami ke arah Paster menuju ke pintu Paster terpantau cukup padat ya, dari kota Bandung ke sebenarnya arah balikannya itu cukup lancar. Oke, kita ke arah Lembang di daerah UPI, ini terpantau cukup lancar ke arah Lembangnya, sedangkan dari Lembang ke arah kota itu cukup padat kayaknya, ada persimpangan di daerah Gerlong. Untuk daerah barat, ini ada daerah Kebon Kopi, terpantau cukup ramai ya, namun tetap lancar ya. Ini enggak, kecepatannya cukup sedang lah seperti itu ya. Tidak terlalu laju, tidak terlalu lambat juga. Untuk daerah utara juga, daerah Dago Atas ini ke arah Cibening ya. Ini terpantau cukup padat ke atas nih, ya, ke arah Lembang. Sedangkan ke arah kotanya ini cukup lancar. Dan satu titik lagi, kita kabarkan di daerah kota, ini di alun-alun terpantau cukup ramai lancar, banyak wisatawan ya, yang lagi main-main di daerah alun-alun. Itu kan untuk pantauan lalu lintas.
0: Siap. Selanjutnya sudah bisa diupdate kah untuk harga kepokmas?
2: Oh iya, untuk harga pangan, kami pantau untuk beras medium ini kisaran harga rata-ratanya itu yang terbawa itu sekitar 13.500 ya. Untuk cabai merah itu kisarannya sekitar 50.000-an gitu. Terus untuk bawang merah itu kisarannya sekitar 44.800. Kemudian untuk ayam boiler, daging ayam boiler itu kisaran sekitar 35.000-an seperti itu. Anda bisa cek aja di Silinda ya. Oh, untuk CCTV kami lupa tadi. Anda bisa cek langsung di pelindung.bandung.go.id. Gitu, Kang.
0: Siap. Agenda pimpinan ada, Kang?
2: Oh iya, untuk agenda pimpinan hari ini, untuk sore ini nggak ada sih. Tadi jam 8 aja tadi membuka atau memberikan sambutan sosialisasi daerah Kota Bandung nomor 1 di Grand Design Pembangunan Kependudukan, 5 pilar, itu jam 9 Siskamling Siaga Bencana di Neglasari, jam 11 tadi terakhir, 11.30, itu memberi sambutan menutup resmi sesi pleno kegiatan Bandung Investment 2026 di Holiday Inn Bandung Paster. Gitu kan. Untuk sore ini belum ada kegiatan resmi sih.
0: Siap. Terakhir, layanan kejadian ya?
2: Oh, untuk laporan 112, kami ingatkan kepada wargi dulu ya. Jika Anda melihat atau mengalami suatu kejadian kekuatan, Anda bisa langsung hubungi nomor 112. Ini layanan ini untuk kekuatan gratis, bebas pulsa, kami melayani 24 jam. Untuk laporan pada hari ini, kami belum mendapatkan laporan kekuatan ya. Terakhir itu hari Selasa, kebakaran di daerah Jalan Lomok Citarum. Seperti itu, Kang.
0: Oh ya, siap. Terima kasih, Kang, sudah bergabung.
2: Sami-sami, Kang.
0: Pendengar, baru saja Anda ikuti informasi dari tim Bandung Command Center, ada Kang Nurido tadi menyampaikan terkait dengan info lalu lintas. terus juga cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan layanan kejadian pendengar. Nanti akan kembali berbahasanya bersama kami di RRI Bandung.
1: Warta Terkini.

Lagu tadi benar mengatakan kita menuju menit 36 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kami informasikan untuk azan maghrib wilayah daerah baru dan sekitarnya akan kami kembangkan nanti pukul 17 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam bimbingan Allah dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diajarkan kepada manusia adalah bersyukur. Anishkurli, kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya adalah agar tidak mensekutukan Allah. Alla tusyrika billah. Jangan sampai mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dari mensekutukan Allah adalah meyakini ada kekuatan-kekuatan lain yang melebihi dari kekuatan Allah. Mengabdi bukan hanya kepada Allah tetapi kepada selain Allah. Bahkan tidak percaya dengan keleluasaan rahmat Allah. Itu adalah juga bagian dari syirik. Atau berwasilah, beribadah kepada Allah, akan tetapi dia melalui apa yang telah diajarkan oleh Allah SWT, justru mengikuti hawa nafsunya, menganggap benda-benda itu memiliki kekuatan yang bisa menghantarkan kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu bukanlah Esa, dan pola pikir yang lain yang tersesat jalan dari kebenaran. Itulah asyirku billah. Maka Allah SWT sangat marah dan sangat benci kepada orang-orang yang mensekutukannya. Orang-orang yang mensekutukan Allah tentu termasuk golongan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang dilaknat oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan tidak akan diampuni dosa-dosanya sebelum dia bertobat dari kesyirikannya itu, kemudian dia kembali kepada jalan yang lurus. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah SWT, menghindari kemusyrikan tentu banyak jalan. Di antaranya dari hal-hal yang kecil, kita tanamkan dalam hati kita jiwa tawakal hanya kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa pemberi rezeki adalah Allah. Yakin bahwa setiap ucapan doa kita itu selalu didengar oleh Allah SWT. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu dalam pandangan Allah, dalam pengawasan Allah. Sehingga ketika kita meyakini, senantiasa tidak pernah lepas dari pengamatan Allah SWT, niscaya kita pun akan tetap berada pada rel-rel kehidupan yang benar dan tepat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang disebut dengan asyirkul asghar, syirik kecil. Dalam kitab Al-Kabair disebutkan ma huwa syirkul asghar, apa itu syirik kecil? Syirik kecil adalah riya'an nas. Melakukan ibadah tetapi ibadah itu tujuannya bukan lain untuk apa tetapi untuk dilihat oleh manusia. Bersedekah tetapi sedekah itu untuk mencari pujian dari sesama manusia. Melaksanakan sholat tidak lain agar ia dipandang sebagai orang yang soleh. Kemudian banyak melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, shaum sunnah, tahajud, duha dan sebagainya, tidak lain supaya dia dianggap orang yang alim dan seterusnya. Maka di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan ada golongan orang-orang yang sholat nampaknya, tetapi mereka ini celaka. Siapa mereka? Fawailul lil musallin. Orang-orang yang sholat yang celaka adalah alladhinahum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya, meremehkan sholatnya,
menganggap sholat itu bukan utama, bahkan sholat itu dijadikan sebagai sarana untuk mencari pujian dari orang lain, pujian dari manusia yang lain, untuk mencitrakan diri sebagai orang yang soleh, tetapi tujuannya hanya untuk manusiawi. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraunan nas, yaitu mereka juga orang-orang yang ibadahnya hanya untuk mencari riya atau pujian dari orang lain. Dan riya asghar, riya atau syirkul asghar, syirik yang kecil ini juga cukup berbahaya, karena jika seseorang melakukan terus-menerus demikian, maka dia akan terjebak kepada kekufuran, sehingga ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan mendapatkan kekecewaan, kesedihan dalam hati yang begitu besar. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita agar berhati-hati terhadap syirik, baik itu syirik ataupun syirik asghar yang disebut dengan riya, sehingga kita bisa meraih ketenangan jiwa, ketentraman hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili Paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas, cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu Sunda Heula, yuk ah!

0: Siapa yang meluaskan pemberian untuk keluarganya atau ahlinya, Allah akan meluaskan rezeki bagi orang itu dalam seluruh tahunnya. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Bandung sore ini.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: Kita akan membahas ini mengenai karena adanya pemadaman listrik, penjualan genset di Bandung ini mulai melonjak. Kami sudah terhubung bersama Aulia, itu marketing forklift dan juga genset RDI.
1: Sejak 2 minggu yang lalu kami makin cepat ya pemesanan, sampai kadang kehabisan stok. Kebanyakan itu untuk klinik, terus industri gitu kan, rumah sakit, perumahan. Kalau untuk minggu ini perumahan cepat banget. Sebenarnya kalau season itu diusulkan untuk kedinasan, untuk pemerintahan, dan harganya itu cenderung lebih tinggi dari unit yang lain. Karena pakai e-katalog. Kalau yang emerald itu kan termasuk untuk swasta juga masuk, jadi nggak masuk untuk kedinasan, tapi lebih cepat juga. Kalau harga alhamdulillah di kami itu selalu memberikan request ya, ibaratnya promo tuh besar-besaran tuh sering dilakukan dari kami gitu. Untuk rumahan baiknya silent ya, apalagi ya kalau komplek. Komplek itu kan ibaratnya kita harus punya peredam ya, kadang satu sama yang lainnya ada yang gak mau terima bisingan gitu kan. Jadi misalkan pakai yang silent gitu kan cuma cukup kita yang dengerin. Kalau pakai yang open tuh berisik, takutnya tetangga terganggu. Jadi tips untuk yang mau beli genset ya, karena sekarang kadang-kadang tidak bisa membedakan antara KW dan KPA, banyak yang salah. Terutama kalau genset buat UMKM ya, seperti warung, laundry, klinik. Terus cara merawat genset agar awet sampai 10 tahun itu pun ada poinnya sendiri. Kami kan sudah ada 8 cabang. Ada di Bandung, Jakarta, Tangerang, Bali, Makassar, Balikpapan, Jogja. Pusatnya kita di Semarang, Surabaya juga ada.
2: Bandung sore ini.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
3: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
4: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun, RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: topik waspada cyberbullying. Kita akan membahasnya pendengar bersama fasilitator Sidina Community, ada Teh Adia Larasati.
1: Definisinya itu sendiri sesuai dengan definisi bullying, artinya dia ada perilaku agresif, bisa seperti mengejek, kemudian mengintimidasi, melecehkan, dan dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dari satu pihak, ya bisa individu maupun kelompok, yang itu sifatnya mengganggu kepada korban. Biasanya itu posisinya lebih lemah. Situ ada ketimpangan kuasa atau ketimpangan kemampuan gitu ya, sehingga si korban nanti merasa dirugikan. Tindakan perundungannya dilakukan secara digital ya, melalui media sosial. Bentuk cyberbullying itu gak cuman hate speech gitu ya. Yang pertama misalnya flaming. Flaming itu kayak ngasih kompor gitu kan ke orang, bikin sengaja orang itu marah dengan kata-kata kasar. Ada juga

0: mendapatkan informasi pribadi lalu menyebarkannya. Exclusion, ngeluarin seseorang dari grup dengan sengaja ya. Intinya kan mengucilkan. Bisa juga cyber stalking. Awalnya sih mungkin ngefans gitu ya, atau naksir ya. Akhirnya tapi kayak ngirim pesan yang berulang yang cenderung menjengkelkan gitu loh. Kemudian membuat akun situs atau grup kebencian untuk mempermalukan seseorang. Ada juga membajak atau mencuri identitas online gitu untuk merugikan korban. Dampaknya macam-macam ya. Kalau untuk dampak psikologis, dia bisa merasa cemas, merasa stres, bahkan adanya ketakutan, jadi kepikiran terus sama omongan orang gitu kan. Dampak lainnya psikososial ya, artinya dia sampai menarik diri, sampai menutup akunnya, kehilangan kepercayaan diri mengunggah sesuatu. Kalau untuk melaporkan, ada beberapa situs yang bisa dihubungi, antara lain patrolisiber.id, ada juga aduankonten.id, dan jika yang mengalami adalah siswa atau anak-anak gitu ya di bawah umur, itu bisa menghubungi ke TEPSA, ke telepon perlindungan sosial anak di 1500771.
1: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya, atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus ngebut realisasikan TPPAS Legok Nangka untuk mengganti TPA Sari Mukti yang memang sudah mengalami
1: RRI Bandung 97,6 FM pendengar. Sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Diperkirakan kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: mengungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamen Sesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini, dikatakan juri, dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wihaji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhas masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhas akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
2: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Rabu 24 Juni 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama Kristen RRI Bandung di Pro 1 RRI Bandung.

Shalom saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Pada Mimbar Agama Kristen kali ini, kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto dengan judul Membandingkan bagian kedua. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Sabdamu Bapa Bagai Air Segar.

0: puji Tuhan. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu pujian dari Rean Aditama yang berjudul Sabdamu Bapa Bagai Air Segar. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, ingin mendengarkan firman-Mu. Bersihkanlah pikiran dan hati kami dari segala gangguan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengerti dan kekuatan untuk melaksanakan
1: Pro 1
0: dan kerendahan hati untuk menerima
1: Bandung.
0: Setiap petunjuk-Mu, agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mari kita dengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Membandingkan bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
2: Saudara yang terkasih, di dalam Galatia 6 ayat yang keempat dan lima dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kita belajar bahwa membanding-bandingkan bukanlah sebuah tindakan yang sehat dan baik, karena bisa menimbulkan rasa tidak puas, tawar hati, iri hati, dan sebagainya. Dan satu hal lagi, mengapa membanding-bandingkan itu tidak sehat, adalah karena dengan mudah ketika kita membanding-bandingkan, menimbulkan kesombongan atau rasa superioritas. Kita ingat ketika Yesus bercerita tentang dua orang yang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang seorang, orang Farisi. Yang satu adalah pemungut cukai. Orang Farisi berdoa, Tuhan, saya bersyukur, saya tidak seperti pemungut cukai ini. Saya berpuasa dua kali seminggu, melakukan banyak hal yang tidak dilakukan oleh pemungut cukai ini. Jadi di dalam doa itu, dia menyebutkan bersyukur, tetapi dia membandingkan diri dengan pemungut cukai dan mengatakan bahwa dia jauh lebih baik dari pemungut cukai. Itulah bahaya dari membanding-bandingkan diri. Membuat orang justru meninggikan dirinya. Dan Yesus berkata, doa orang Farisi tadi tidak diterima oleh Tuhan. Tidak dibenarkan oleh Tuhan. Justru doa pemungut cukai yang berkata, Tuhan berbelas kasihanlah kepada aku, orang berdosa ini. Yesus berkata, pemungut cukai itu pulang ke rumah dan dibenarkan. Tuhan menentang orang congkak, tetapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Segala yang kita punya berasal dari Tuhan. Itu sebabnya ketika kita membanding-bandingkan, lalu untuk merasa superior atau merasa lebih baik dari orang lain, di situ dengan mudah kita lupa bahwa segala sesuatu adalah anugerah Tuhan, bukan pencapaian kita. 1 Korintus 4 ayat 7 mengingatkan kita, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang engkau tidak terima? Dan jika engkau menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Rasul Paulus berkata di sini, siapa yang merasa dirinya itu lebih penting dari orang lain? Lebih hebat, lebih tinggi dari orang lain? Dan lagi pula, apa yang ada dalam hidup kita yang bukan pemberian Tuhan? Semuanya adalah pemberian Tuhan. Kalau semuanya adalah pemberian, mengapa kita berbicara seolah-olah kita tidak diberi oleh Tuhan? melainkan ini merupakan kerja keras usaha kita. Padahal kita tahu sebagai orang Kristen, segala sesuatu dalam hidup kita adalah anugerah pemberian Tuhan, termasuk kesehatan, kepintaran untuk bisa bekerja keras menghasilkan sesuatu juga adalah pemberian Tuhan. Dan ini yang kita lihat. Ketika orang membanding-bandingkan, bisa timbul rasa tinggi hati, bisa menimbulkan semangat kompetisi, dan selanjutnya bisa menghambat kedewasaan. Dan ini kita lihat di dalam murid-murid Yesus. Di dalam Matius 18 ayat 1-4, firman Tuhan mengisahkan, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Murid-murid Yesus membanding-bandingkan di antara mereka untuk menjawab pertanyaan, siapa yang terbesar di antara mereka? Siapa the best? Siapa the greatest? Jawaban Yesus sangat kontras dengan apa yang mereka mau lakukan. Yesus memanggil seorang anak kecil dan mengatakan kalau kita tidak menjadi seperti anak kecil, seorang anak kecil, dan bertobat, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya, kedewasaan rohani adalah kemampuan melihat anugerah Tuhan di dalam hidupnya tanpa membanding-bandingkan untuk merasa diri yang terbesar, terhebat, dan terbaik. Itu adalah sikap kekanak-kanakan. Yang Yesus mau kita lakukan adalah menjadi seperti anak-anak yang tulus dan bertobat dari permainan banding-membandingkan yang kita lakukan. Demikian pula kita ingat bagaimana Petrus membandingkan dirinya dengan Yohanes. Yesus bernubuat mengatakan bagaimana Petrus mati memuliakan Allah, mati martir. Dia akan dianiaya, disiksa karena imannya kepada Kristus. Kemudian Petrus bertanya kepada Yesus, oke, itu yang akan terjadi pada saya, bagaimana dengan Yohanes? Bukankah Yohanes juga seharusnya melewati proses yang sama seperti saya? Dia akan disiksa, mati demi nama Kristus? Yesus berkata, itu bukan urusanmu. Apa pesan Yesus dalam jawabannya ini? Petrus, jangan membandingkan dirimu dengan Yohanes atau dengan siapapun. Kalau aku mau Yohanes tetap hidup sampai aku datang kembali, itu adalah hakku. Apa urusanmu? Tetapi kamu ikutlah aku. Demikianlah bagaimana Tuhan mau kita mengikut Dia dengan memandang kepadanya, juga melihat kepada diri kita sejauh mana kita sudah mengikut dan menjadi serupa dengan Dia, bukan membanding-bandingkan dengan orang-orang lain. Bagaimana supaya kita jangan jatuh di dalam kebiasaan membanding-bandingkan yang bisa menuntun kepada berbagai dosa dan kelemahan? Yang pertama, hitung berkat kita. Hitung berkat. Ada begitu banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Yang paling besar kita harus syukuri adalah anak Allah sendiri. Yesus Kristus diberikan untuk kita. Dan bukan hanya itu, firman Tuhan berkata, kalau Tuhan sudah memberikan anaknya bagi kita, apalagi yang sulit bagi Tuhan? Dia pasti memberkati kita dengan segala yang kita perlukan. Yang perlu kita lakukan adalah menghitung berkat Tuhan. Mensyukuri bahwa kita yang tidak berlayak ini masih diberikan berkat oleh Tuhan. Diberikan hidup, diberikan nafas, diberikan kesehatan, dipercayakan pekerjaan, diberkati dengan keluarga, diberikan kesempatan melayani. Dan ketika kita melihat orang yang lebih kurang dari kita, hati kita akan dengan mudah tergerak oleh belas kasihan. Karena kita sudah mengalami bagaimana Tuhan sangat memberkati kita. Tidak mungkin hati kita tidak tergerak oleh belas kasihan ketika kita melihat saudara kita, teman kita yang menderita, yang di dalam kesulitan. Ada orang tua sering membandingkan anaknya dan berkata di dalam hatinya, mengapa anak saya biasa-biasa saja? Mengapa anak saya tidak sepintar anak-anak lain? Tetapi kita melihat orang tua ini diingatkan oleh Tuhan. Sekalipun anak ini tidak menonjol di dalam kepintaran di sekolah, biasa-biasa saja. Tetapi anak ini mempunyai hati yang lembut, hati yang peka kepada penderitaan orang, selalu mau menolong. Hitung berkat yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan sudah berikan. Bukan meratapi apa yang orang lain punya, yang kita ingin punya, dan kita merasa Tuhan belum berikan kepada kita. Kita belajar puas, kita belajar bersyukur dengan cara menghitung berkat. Dan selalu diingat bahwa semua berkat Tuhan kepada kita adalah anugerah, yaitu kita sebetulnya tidak layak menerimanya. Karena kita begitu banyak kelemahan, banyak kesalahan. Tetapi toh Tuhan memberikannya kepada kita juga karena kemurahan dan belas kasihannya. Sebab itu kita belajar bersyukur, kita belajar menghitung berkat Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hidup kita, bukan melihat keadaan orang lain. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita baca di awal tadi mengingatkan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya dan bukan melihat keadaan orang lain. Dengan kata lain, hitung berkat Tuhan bagi diri kita, jangan menghitung berkat Tuhan bagi orang lain. Ketika kita menghitung berkat Tuhan bagi orang lain, kita akan merasa orang-orang tersebut sangat diberkati Tuhan, tapi tidak demikian dengan saya. Dan itu adalah sikap yang salah. Karena tidak ada seorang pun yang layak menerima berkat apapun dari Tuhan. Dan setiap berkat adalah anugerah. Dan setiap anugerah dan berkat adalah kepercayaan dari Tuhan. Barang siapa banyak diberi, banyak juga dituntut. Berikutnya yang kedua, bagaimana kita bisa menghindari kebiasaan banding-membandingkan? Yang kedua, percaya bahwa Tuhan itu adil. Percaya akan keadilan Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada satu kisah tentang pekerja-pekerja kebun anggur. Ada yang bekerja 12 jam dan ada yang datang bekerja hanya 1 jam. Mereka semua dibayar 1 dinar. Jumlah yang sama seperti kesepakatan antara pemilik kebun anggur dan para pekerja ini. Kemudian orang-orang yang bekerja 12 jam protes. Tuan, mengapa dia hanya bekerja 1 jam? Kamu memberikannya 1 dinar. Sedangkan kami bekerja dari pagi 12 jam. Kami juga mendapat bayaran hanya 1 dinar. Tuannya berkata, sobat, bukankah kita sudah sepakat? Kamu bekerja 12 jam dan kamu mendapat 1 dinar. Aku tidak berlaku tidak adil, kan? Ini memang sesuai kesepakatan. Bahwa aku memberikan juga 1 dinar kepada yang datang dan bekerja hanya 1 jam, itu adalah kemurahan hatiku. Apakah engkau iri akan kemurahan yang kutunjukkan kepada pekerja yang bekerja hanya 1 jam? Saudara yang terkasih, mungkin secara ekonomi pada zaman sekarang, kita bisa mengerti komplain dari orang yang bekerja 12 jam. Sungguh tidak adil. Tetapi kalau kita lihat konteks dari firman Tuhan pada waktu itu, 1 dinar adalah gaji minimum 1 hari.

0: lebih banyak daripada kita, dan dia tidak usah bekerja seolah-olah secara fisik, tidak usah bekerja keras. Kita hanya jangan hanya melihat sisi yang enaknya. Kita coba lihat sisi yang tidak enaknya. Mungkin dia ingin sekali bekerja, dia ingin sekali melakukan sesuatu, tapi tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk dia melakukan sesuatu. Padahal dia seorang yang aktif. Mungkin semua orang di tengah berkat anugerah Tuhan ada pergumulannya. Banyak diberi, banyak dituntut. Itu sebabnya kita percaya kepada keadilan dan kemurahan Tuhan. Dan kita belajar menerima dengan sukacita dan percaya. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan kepada kita perkara besar. Ini yang perlu kita pegang. Percaya kepada keadilan Tuhan. Karena di dalam keadilan Tuhan selalu ada kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Pekerja yang hanya mendapat 1 dinar meskipun bekerja 12 jam. Dengan pekerja yang mendapat 1 dinar bekerja hanya 1 jam. Mereka mengalami keadilan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Karena sekali lagi yang bekerja 12 jam pun sebetulnya tidak layak. Bisa saja tuannya tidak mengambil orang tersebut, melainkan mengambil orang lain untuk bekerja di kebun anggurnya. Bahwa dia dipercayakan pekerjaan itu, mendapatkan 1 dinar, bisa memberikan makan keluarganya, itu adalah anugerah Tuhan. Bahwa ada juga orang yang bekerja hanya 1 jam, namun juga mendapatkan 1 dinar untuk memberikan nafkah pada keluarganya hari itu adalah juga anugerah kemurahan Tuhan. Kita tidak bisa membanding-bandingkan. Kita percaya penuh pada kemurahan anugerah Tuhan, dan kita percaya penuh pada keadilannya. Kita bersyukur ketika kita melihat kepada Kristus yang mati di salib. Kita melihat ada keadilan Tuhan di sana yang menghukum dosa. Tapi kita juga melihat ada kasih Tuhan yang begitu besar yang memberikan anaknya untuk membayar hutang dosa kita. Segala sesuatu yang kita punya dalam hidup adalah anugerah Tuhan. Hitung berkat kita dan percaya pada kemurahan anugerah. Bahkan keadilan.
1: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Membandingkan bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Untuk menutup pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Pendeta Wilson Suwanto. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan memandu langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap menjalankan kehendak-Mu di dalam segala hal. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Membandingkan bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung malam ini, apa kabar? Andre Ardian menyapa dari studio Pro 1 RRI Bandung. Waduh, luar biasa nih, ketemu lagi ya di Bandung malam ini. Tapi hari ini kita seru-seruannya di Jakarta dulu ya pendengar, karena nanti sesaat lagi di jam 20 waktu Indonesia Barat atau di jam 8 malam seperti biasa kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI ya pendengar ya. Kita bakalan mengikuti ruang rindu berjaringan ini bersama host kita Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Nah, di malam hari ini bintang tamunya ada Dino Cantora ini. Dino Cantora, C-A-N-T-O-R-A. Pasti seru banget nih gitu. Tapi sebelumnya Andre mau nyapa dulu wargi Bandung nih sebelum kita lempar ke Jakarta ya. Apa kabar Anda pendengar yang mau sapa-sapa melalui WhatsApp, mungkin boleh yuk di 0811-220-9760 atau mungkin juga yang mau ngobrol-ngobrol tipis aja boleh di 727-8978 ya pendengar ya. Dan juga mengawali Bandung malam ini tadi udah kita hadirkan ya, sudah kita hadirkan warta berita di pukul 19 waktu Indonesia Barat dan juga di pukul 19.30 kami hadirkan juga tadi mimbar agama Kristen ya pendengar ya. Jadi udah cukup seru juga nih mengawali Bandung malam ini ya gitu. Nah, nanti jam 8 malam kita bakalan ke Jakarta dulu sampai jam 10 malam. Terus di jam 10 sampai jam 11 nanti kita balik lagi ke Bandung. Kita lanjutin ruang rindunya di Bandung ya pendengar ya. Di malam hari ini pokoknya kita seru-seruan. Kita bakalan juga banyak informasi dan inspirasi yang disampaikan. Tentunya di Pro 1 RRI Bandung.

0: Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979727912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati, tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang yes. membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak denger ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya,
1: berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya dong. Semangat
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Terbarunya Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret ngantri.
1: Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler
1: ya.
0: Masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran.
1: Wah, lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di Nutmeg.
0: Oke.
1: Mantap Dino, mantap.
2: Di Kendil Mas.
0: Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding saya biasanya Sabtu Minggu wedding.
1: Yeah, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik, mah banyak job.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
3: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
3: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya.
2: Krakatau.
1: Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak ya, wah.
2: Ke-8.
3: Ke-8 ya.
1: Luar biasa.
3: Bukan
1: ini.
3: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung ke penelpon ya, Mbak
1: Ita
3: ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
3: Bang Albert, selamat malam.
4: Malam,
1: malam Bang Albert.
3: Langsung pertanyaannya.
4: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya, itu, Bang ya.
4: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
3: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
4: Iya, maksudnya bagaimana?
1: Oke, nanti dijawab ya, Bang ya.
4: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
3: Oh, begitu. Bisa aja Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert. Ditunggu jawabannya, oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
4: Terus aja.
1: Oke, Bang. Salam.
4: Ya.
3: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
3: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak mau.
3: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita kemana do? Ada Bung Benny Jo.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
3: Siap.
5: Baik, Pak Masari, Yudi Ismail, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
3: Sehat, Bang.
5: Alhamdulillah sehat, iya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny, langsung dengan Dino Kantora ya.
5: Oke, selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
3: Benny Joe.
2: Dari apa? Dari Manado.
1: Manado.
2: Ya,
1: Manado.
5: Kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
5: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
5: oke,
2: saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya.
2: Di Jalan Mahakam.
5: Oh iya. Di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Dino.
2: Betul.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
5: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
3: Okay.
5: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
3: Siap, ditunggu ya.
5: Mas Yudi, salam dong tiga.
3: Siap.
1: Oke, silakan Mas.
5: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
6: Halo.
1: Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
3: Selamat malam. Iya, selamat malam.
6: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
6: Olala
2: hidup senang karena mabuk asmara. Oh, dia apa loh?
6: Olala biar saja saling menjaga.
1: Hafal lo ya.
3: Oke, langsung silakan pertanyaan Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul, benar gak Bidan? Bidan Luis.
6: Ya Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
6: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
2: Oke, siap. Nanti kesana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga di TNT ya.
6: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, yang Bang Andes.
3: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
6: Siap. Okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidang Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
6: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
3: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Okay.
6: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
3: Boleh. Silakan. Ya.
6: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
3: Oke.
6: Okay. Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
3: Okay.
6: Dadah.
3: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Yudi. Pengawasari yang cantik selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
3: Okay.
7: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
3: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino salam kenal.
2: Salam kenal juga. Dari mana ini? Dari Manokwari ini.
3: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa
7: tadi namanya? Saya punya orang Depok.
3: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
3: Silakan Mbak Yanti.
2: Salam kenal juga ya.
7: Mas Dino.
2: Ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya. Akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora
7: grup. Singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
3: Oke, ditunggu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
3: Oke, tunggu ya.
7: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih
7: dan Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
3: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
3: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori luar lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudi Smile.
3: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak
3: kebagian. Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
8: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
3: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay. Okay.
8: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
3: Siap.
8: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul kan?
8: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu. Masih bisa gak kira-kira saya?
3: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu lawan di mana gitu karena itu merindu itu saya.
1: Betul,
8: Masya
1: betul,
8: Allah. Kan? Jadi, makanya ini ruang rindu ini di sini nah.
1: Iya.
8: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
8: Dapur mantu.
3: Siap. Oke.
8: Okay. Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
8: Gitu aja, Bang.
3: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
2: Terima kasih, Kang Hasan.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Hasanuddin di Bogor.
3: Kita jawab satu persatu ya. Pertanyaan yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
2: Bau-bau.
1: Tadi pertanyaannya apa?
3: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada?
1: Bisa tetap eksis.
3: Oh, harus dijawab ya. Gimana gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
2: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
3: nyanyi terus ya.
2: Terus.
1: Bener,
2: harus
1: bener,
2: nyanyi terus
1: bener,
2: betul kan Mita ya.
3: Ya.
2: Itu.
3: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
1: sosial,
3: ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: kantor. Oh, waktu bersama kantora ada soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ita?
1: Oke. Iya, ingat.
2: Iya, hormat ya, kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantora waktu itu.
3: Oh, siap.
2: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
2: Ya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
3: Mantap kalau begitu.
1: Mantap.
3: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
2: Orang Bandung.
3: Bandung ya. Semua
2: musisi
3: ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya, gudangnya.
3: Oke. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Udah yang Louis, ke yang Toli-Toli ya?
3: Bukan, yang di Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8
3: lagu ke-8 ya untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah ngeband?
1: Selain nyanyi.
3: Selain
1: tergabung
3: vokal,
1: dalam band.
3: Selain vokal
1: selain
3: group mungkin
1: vokal,
3: ya.
2: Bandnya berarti G-band.
3: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo iya. Band.
3: Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti
3: personil ya. Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino, pengennya. Kalau ada ya? Collapse gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
3: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
3: Okay. Yap.
1: Mantap sudah terjawab.
3: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady
1: Bon
2: Gaga.
1: Oh, Lady Gaga. Mantap. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
3: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya. Yeah.
3: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya ya, gimana?
3: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja gitu
2: nyanyi
1: ya.
2: Aja naik.
1: Jadi
2: naik
1: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
3: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya ya. 86 tahun ya. Tapi masih aktif nyanyi.
1: Masih aktif ya, luar show-nya. Biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak Ita ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama ya. Masih mampu.
2: Ya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
3: 83 tahun.
1: Luar, Jager, staminanya mas, luar biasa.
3: Berarti kita yang 25 sekarang. Ini gak ada apa-apanya ya Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman Ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naun?
1: Nah kok ada apa naun?
3: Apa
1: kan aku juga gak tahu loh Mas Yudi.
3: Lagu Duman Ini.
1: Apa itu?
2: Duman Ini lagu siapa?
3: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Bukan Kantora Paramita,
3: bukan tapi Kantora Paramita. Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
3: Ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
3: Ini ada Dumanini. Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumanini.
3: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh yeah. Gitu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya. Mas betul Dino lah. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
0: Iya, na na na na na na na na na na. Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari formasi awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat. Risa Mahmud udah
2: Risa
1: pernah
2: Mahmud,
1: kesini sama Adik Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl. Terus
1: Adik Ayu.
2: Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan, pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat.
2: Ya, jadi 89 tuh udah berempat.
0: Sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti terkomplit ya kantor
2: iya,
0: ini ya.
2: Berempat.
0: Luar
1: aku
0: biasa.
1: Baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan
2: Darah.
1: Iya, kan benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TV.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori wasal ke Bang Yudi bersama itu pertama saya.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga
0: amin.
3: Dalam keadaan baik-baik
1: saja. Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo,
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ayu, halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak
3: serem. Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti nanti ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet
3: pasti
2: misalkan
3: suka
2: duet
3: sama Rosa, apa karena kualitas suaranya.
0: Oke,
2: okay. Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di
0: musik. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain
1: sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana
1: dari
0: tuh?
1: Dari seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya, tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Kan, siapa tahu jadi pengusaha juga
0: amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Amin.
3: Iya, gitu. Nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
0: siap,
1: ya.
0: Siap Ayu. Ya.
2: Kita ke sana ya,
3: Rita ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya buat Pak Widjo terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widjo di Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke
1: Lampung. Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Doni Mas Dino.
0: Iya, ya, silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay,
4: kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: sang
4: suami Mbak Ita.
2: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio. Selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh, Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, ya Dino Kantola.
5: Iya, iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya?
1: Iya.
2: Iya. Ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap. Ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada malam, Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang Manado juga baik-baik. Buyu Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ini yang dari itu ya, Manado. Yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh ini kopinya.
0: Kopinya.
6: Bukan aslinya. Iya.
1: aduh.
6: Pertanyaan saya begini, saya dengar dari tadi ya, Bang, saya penasaran, suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya?
6: Itu aja ya. Tanyaannya, semoga ke depannya Bang Dino, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin,
2: okay. amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke, mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
7: Selamat malam, Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Selamat malam,
7: Candy.
2: Selamat malam,
0: Bang Candy.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal, Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sementara ini. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang atau satu kampus atau satu kampung?
0: Satu gang. Oke. Siap ditunggu ya. Silakan itu. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benjo atas sepanjang minggu lalu untuk yang menyala hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pos RRI di mana saja berada.
0: Oke,
7: makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
0: Halo teman. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh, gitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Api, Teh.
1: Api wae Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya.
2: Kang Dino.
0: Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino. Kang Dino kan?
2: Iya.
8: Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah

0: Zen.
1: Rangga Zen.
0: Orang Bandung Rangga juga.
2: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul. Serba Bandung pokok nama.
2: Bandung Tea gitu nya.
0: Apa?
2: Iya,
0: oh.
2: lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
2: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
0: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya, tetap ada untukmu ya.
2: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh,
0: buat saya aja. Siap. Jadi
3: nanti aja dijawab.
0: Oh iya ya.
3: Biar penasaran.
0: Biar pinisirin.
2: Gini. Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya. Bukan begitu maksudnya gitu.
0: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
2: mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya,
0: Teteh.
1: Ya.
2: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
0: Sama-sama
1: Teteh Dinda.
2: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
2: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
4: Selamat malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam
4: ya, dan selalu semangat ya.
1: Oh iya dong. Pastinya dong Pak Ahmad.
4: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
4: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
4: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
4: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
4: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah di Jember. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bang
1: Ata,
4: terima kasih. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
5: Selamat malam, Mbak Ita. Selamat Sari.
1: Bu Tiara.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya. Bu Tiara.
5: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
1: Dino Kantora.
5: Dino atau Bimo? Dino.
0: Dino. No. Dinosaurus.
1: Dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus. Dino Kantora.
5: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
0: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi? Ibu Tiara di Kendari. Kendari.
5: Iya. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
5: Sejak terjun ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
5: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya. Iya.
0: Terima kasih.
1: Boleh silakan.
5: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo, siapa
0: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
5: Bang Dino Kantor. Yang satunya lagi?
1: Yudi Ismail.
0: Oh saya maksudnya.
5: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudinus.
5: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Oh, gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya.

0: Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: Rosa.
1: Sudah terjawab, Teteh Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
1: Sampai aniku apa?
0: Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi, apalagi nih?
1: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sih nih. Itu investasi bagus.
0: Bener
1: loh,
0: banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Nah, jadi itu ya.
1: Artinya bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: Dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan gimana? Kayaknya
0: ada ya, nggak terikat ya. Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Okay. Almarhum. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas, nggak diikat gini loh.
1: Garing mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh, aku suka kamu suka ya.
1: Aku
2: yang
1: suka.
2: Yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Dirilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus ya.
0: Agustus.
1: Ditunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk enggak, aku paham.
2: Ya ke-skip.
0: Ke bawah. Ya, tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
1: Kesian
2: mohon deh. Maaf ya.
0: Aman
2: ya,
0: loh. Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya okay.
2: Banyak
1: pasti.
2: Sukanya karena kita kerja kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya dan dibayar.
1: Nah, oh, enak banget kan.
0: Oh iya ta, melok kok. Wah, gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas. Bukan apa ya? Disiplin banget.
1: Sebagai mentor, itu yang bagus loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Itu yang benar.
0: Tapi
2: kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi
1: betul.
2: Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap, bagus.
0: Oh, okay.
1: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
0: Gitu. Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo. Ada koreonya iya. Kan, tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh.
0: Karena
2: sekarang soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota atau gimana?
2: Satu itu satu sekolahan vokal.
0: Oh, satu sekolah Geronimo vokal. Itu. Geronimo itu ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya?
2: Ya,
0: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang, dua-duanya senang. Iya, kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
0: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
1: Sampai jadi produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Iya
0: nggak sih? Oke.
1: Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana tantangannya?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
2: era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kesian deh lu, Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
1: musisi muda
2: masih
1: ya,
2: di bawah 30-an.
0: Oh iya, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
0: muda-muda. Kita,
1: iya toh.
0: Ibu Tiara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an. Akhir 80-an
2: ya? Akhir 80-an, iya.
0: Oh itu 80. Itu rilis singlenya Kantora? Atau
1: album?
0: Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
1: Iya, betul. Itu kan zaman dulu gitu, iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Di denganmulah kawan itu ya
0: kayaknya ya
2: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
0: di dada kita ya.
2: Dan di atas pundakmu
0: siap kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, uh-huh. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh, waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya. Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069
0: ditunggu. Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo diputuskan
1: Mas,
0: untuk diberi nama Kantora.
1: Kantora gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Tahu.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oh, oke.
2: Timur. Okay. Timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, oke. Okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung kita terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya, itu senang gitu loh.
1: Betul Mas Gila, okay. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya, memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti ya dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu.
3: Yang digital, monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
1: Tentang hal ini, oke.
0: Nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat Agung, juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Oke.
3: juga Mas apa itu Bedi, Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap, oke.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam. Mas
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam iya. Kenal Mas Mbak Ding, Mbak I. Halo, salam kenal iya. Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Rio,
4: Mas Dino.
1: Mas Dino, ya. Ya.
2: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, iya. Kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Masino. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
6: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk kaset
0: CD,
1: atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: kayak komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisiknya.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya itu luar biasa
2: gitu.
1: Loh.
2: Oh.
1: Di zaman sekarang.
0: Langka, di zaman langka, sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD. Bener,
1: jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya
1: sih. Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke oke oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu.
2: Satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter,
1: oh,
2: sebenarnya iya. Dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Anton
0: iya.
2: Tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter
1: nah,
2: Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Yeah. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke oke. Nah kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Iya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: ada siapa aja?
2: Aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, oh, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Okay. Oh, Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Pak Jatuh.
2: Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo
2: asli
0: pertama.
2: Asli Geronimo itu. Itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo itu.
1: Bu Yanti Erlangga, iya, aku baru ingat
2: iya,
1: sekarang.
2: Dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi
1: iya,
2: dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh, okay. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang
1: Rindu,
7: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang
7: Cliff. Selamat malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
2: Kantora.
7: Kantora, Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
0: tetap
7: tadi.
0: Tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
0: Iya.
7: Kali baru rilis ya?
2: Iya
7: baru
2: betul. Rilis,
1: betul.
2: Ini baru nih. Oke, di sini nih di diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan itu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, Manado, apa gitu semua udah tapi tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
7: Undang gitu ya.
0: Undang. Boleh, boleh.
7: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
7: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: amin
7: para pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siap.
2: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
7: Oh, Kota Manado gitu.
2: Manado. Iya, iya.
0: Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi.
1: Sama-sama.
7: Dan Ita Purnama Sari.
1: Sama-sama
7: dan
1: Bang Cliff.
7: Malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu,
1: memori lewat
8: udara. Aku iya, agak flu ini.
1: Agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin.
0: Masuk angin.
1: Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora.
8: Oh,
1: Kantora Jeronimo, iya.
8: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin siap itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat ya Faris. Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
8: Iya,
1: boleh, silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Anggeh.
8: Thank you, Mbak okay, Ita.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin ya. Dan single ke-8 ya kalau
1: seluruh. Ya.
0: Tapi kalau tetap secara keseluruan untuk dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Geronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa,
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk
0: Kantora. Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu seru banget.
0: Pasti
1: Mas Yudi enggak diundang ya?
0: Lah, aku tuh termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Ada bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Ya dong. Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu, Mbak?
0: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pirtinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita balik ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album 12. Di album itu Kantora membawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih
0: pisang
1: tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Suribio.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa lagi?
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya. Iya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Satu
1: lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Lebor.
1: Iya, Logis Lebor nama pemiliknya. Logis Records.
2: Logis Records, ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya, kalau
0: iya, masalah. Sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo membawa sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng.
1: Akhirnya pisang goreng satu.
2: Ya kan
1: satu bawa pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu itu?
2: Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam. Tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya. Nih.
1: Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Waduh, aku
0: sudah. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya, Mas.
0: Ya udah. Oh, itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Oh, Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: Mas
0: Bang
1: Dino.
0: Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Cukup, Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memedio kan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malam ini, Mas. Udah ngantuk
0: ya. Udah ngantuk Mas Dinonya.
1: Mas Dino,
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single lagu. Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil
1: single
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, aku suka kamu
1: dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: ya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus paling di Spotify, di
1: Spotify,
2: YouTube,
1: ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z milenial itu sudah pada tahu lagu ini, Mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih,
1: reuni aja gitu Mas Dino?
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya?
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya iya iya iya iya iya iya. Rayu
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina.
0: Oh iya iya.
1: Mama Ina juga pernah
2: ternyata
1: ya.
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Curah 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Eling lu.
0: Iya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Kalau itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehulu, lagu Harvey Lady juga. Dulu.
1: Oh iya.
2: Yang
1: iya.
2: Menang di
0: Budokan
1: Tokyo. Jepang.
2: Lady. Da-da-da-di-da-da-di.
1: Waduh,
2: lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Iya,
2: di Budokan
1: siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh. Benar.
0: Oh, selain kantornya ya waktu,
1: selain rilis.
0: Nah,
1: aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan, Wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Tahu kan?
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: join, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Okay. Nambah siap. Kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, Dino. Iya, keren Tokyo. Loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu. Farida di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam. Oh ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, Mas, selamat malam.
1: Selamat malam dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anes Julaksa Runding.
0: Tenggarong itu.
1: Tenggarong
2: itu Kalimantan.
1: Kalimantan. Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?

0: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
1: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
0: Lanjut lah.
2: Malam Bang Dino Kantora ya.
1: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja.
2: Salam kenal aja lah.
3: Oke. Okay, terima kasih Bang Julak.
2: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
0: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
2: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
0: Oke.
2: Okay. Salam kenal dari
0: Saltim
2: ya.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RRE Pro 1
0: Jakarta ya.
1: Siap, terima kasih.
2: Ini dengan siapa nih?
0: Kenapa Bang?
1: Ita Purnamasari.
0: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
1: Penari ular ini Bang.
2: Itu salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
1: Oh siap, terima kasih.
0: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
1: Baiklah. Oke. Okay.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
0: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
1: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
3: Asik.
1: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
0: Kok cuman Bang Dino yang diajak, kita berdua gimana hostnya ini?
1: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
0: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
3: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
0: Sangat menyentuh.
3: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
0: Ya, justru itu harus dipromosikan.
3: Iya.
0: Begitu.
3: Kurang ya, nanti saya berusaha terus.
0: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
3: Tetap Ada Untukmu nanti
0: dari Dino Kantora.
3: Harus digenjot lagi nih promosinya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Nanti Mas Yudi bantu dong.
1: Oh iya dong.
0: Di Pro 1 ya Mas ya.
3: Di itu ya, diputar terus ya.
0: Nah, ini permintaannya loh.
1: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
3: Oh iya.
1: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
3: boleh.
0: Di ruang rindu.
1: Ya, di ruang rindu.
3: Saya bilangin ya.
0: Siap.
3: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
1: Siap.
3: Ya.
1: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
3: Kayak sekalian rilis lagu ya.
1: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
3: Aku Suka Kamu Suka.
1: Baiklah. Kita pamit. Saya Yudi Ismail.
0: Kita pun nama Sari.
1: Sampai bertemu kembali
0: Rabu depan.

0: Memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional tentunya. Ada Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan juga bintang tamu pada malam hari ini ada Bang Kantora atau Doni Kantora ya, dengan single-singlenya. Bagaimana Anda juga sudah mungkin terhibur dan juga lagu-lagu yang diputar tadi juga membuat memori-memori ini tentunya membuat rindu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di Ruang Rindu Jakarta, kita ada di lagu-lagu tahun 1980 hingga tahun 2000 di mana Anda bisa mendengarkan dan juga berbagi lagu yang ingin Anda dengarkan tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, atau juga di 0213441499 dan 0213440696. Ada Bang Al yang ada di Riau, coba kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang Al.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bang.
1: Apa kabar Bang Al?
2: Alhamdulillah sehat ini.
1: Alhamdulillah.
2: Wow, biasa ini bisa gabung ke Jakarta ini.
1: Alhamdulillah Bang Al. Bang Al ingin mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
2: Mendengarkan lagu nostalgia ya.
1: Boleh. Dari siapa penyanyinya dan judulnya, Bang Al?
2: Lagu apa, Bang? Lagu Obi Mesa.
1: Obi Mesa. Dengan judulnya apa nih?
2: Judulnya Kau dan Aku Satu.
1: Kau dan Aku Satu. Sebentar, dicarikan dari judulnya. Kau dan Aku Satu. Kau dan Aku Satu. Tunggu sebentar Bang. Ini nampaknya malam hari ini belum masuk kita yang Obi Mesa Kau dan Aku Satu.
2: Belum masuk ya?
1: Iya, tapi kalau Obi Mesa.
2: Kalau enggak, Birunya Rindu.
1: Birunya Rindu dari?
3: Bandung malam ini.
4: Mendengar kembali lagi di Bandung malam ini bareng Ardian sampai jam 23.55 nanti. Tadi kita udah mengikuti Ruang Rindu berjaringan ya pendengarnya, bersama Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Tadi juga ada Dino Kantora juga yang jadi bintang tamu ya di Ruang Rindu berjaringan ini. Luar biasa, seru banget. Kita lanjutkan keseruannya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di Bandung ya pendengarnya. Jadi bagi Anda ini masih ada 1 jam ke depan yang mau request, boleh deh Andre kasih request di 0811 220 9760 atau ke 727 8978. Tapi pendengar, sebelum itu kita sama-sama mendengarkan dulu Sandiwara Radio dengan judul Dilahirkan Manusia Dibesarkan Sosial Media oleh RRI Palembang di Pro 1 RRI Bandung.
5: Baik, kalau itu keinginanmu, pergilah kau dari rumah ini. Jika kau tak mau menuruti aturan dan ajaran yang ibu ajarkan kepadamu, Nabila, pergi kau dari rumah ini. Pergi, nak. Ibu jahat.
6: Sandiwara Radio, anak yang dilahirkan manusia, dibesarkan oleh sosial media.
5: Nabila, Nabila, bangunlah, nak. Nabila. Ayo bangun Nabila. Lihatlah matahari sudah tinggi, nak.
7: Sebentar lagi, Bu.
5: Ayo Nabila bangun. Mandi terus sarapan, nak.
7: Ibu ini ganggu Nabila aja deh. Nabila masih ngantuk tahu.
5: Bangun Nabila. Tak elok anak gadis bangun kesiangan, nak.
7: Iya tahu, Bu. Nabila ini semalam tidurnya kemalaman, Bu.
5: Bangun Nabila. Siapa yang menyuruhmu tidur terlarut-larut malam, nak? Berhentilah kau habiskan waktu cuma untuk melototi HP-mu itu.
7: Sudahlah, Bu. Nabila malas berdebat dengan ibu.
5: Kamu ini kalau diajak orang tua ngomong, selalu ninggalin begitu saja.
8: Ya Ela vem pro baile de shortinho pra exibir o bom.
9: Nabila, sini nak. Ibu mau ngomong.
7: Ngomong. Ngomong apa lagi sih, Bu? Nabila lapar. Mau makan, Bu?
9: Iya, nak. Sebentar saja. Ibu mau ngomong ke kamu, nak. Nanti setelah itu, kita baru makan, ya.
7: Ayolah, Bu. Cepetan. Mau ngomongin apa sih?
9: Nabila, bisa tidak Ibu minta tolong kalau Ibu lagi bicara ke kamu? Tolong kamu letakkan dulu handphone kamu, nak.
7: Sudahlah, Bu. Kalau mau ngomong, ya ngomong aja.
9: Nabila, bisa tidak nak kau kurang main handphone? Gak baik terus-menerus main handphone. Bisa merusak matamu, nak. Lagian ibu perhatikan, kalau kamu main handphone, tidak lagi mengenal tempat dan waktu. Sibuk dengan duniamu sendiri. Nak, kita ini makhluk sosial. Ada hubungannya yang harus dijaga sesama manusia. Kepada orang yang lebih tua, semua dalam hidup ini ada aturannya, nak. Ibu minta kamu jangan terlalu fokus dengan dunia sosial media. Sosial media memiliki dampak baik dan buruknya, nak. Namun, banyak dampak buruknya jika kau tidak hati-hati. Ingat itu kata ibu.
7: Ih, sudahlah, Bu. Nabila nggak mau bersilang pendapat dengan ibu.
9: Ibu ngomong seperti ini karena ibu sayang kepadamu, nak. Sejak ayahmu meninggal, maka tanggung jawab ibu lebih besar terhadapmu, nak. Ibu harus menjalankan peran sebagai ibu sekaligus ayah bagimu, nak. Termasuk mendidik dan menasihatimu jika kau menyimpang. Ibu tidak melarang kau berselancar di sosial media, nak. Namun ingatlah, nak, tidak setiap sisi kehidupanmu kau umbar di media. Kita punya privasi yang harus tetap dijaga, nak. Ada yang boleh, ada juga yang tidak. Ada yang pantas dan tidak pantas. Jangan setiap apapun kau bagikan di akun media sosialmu. Nah, hari ini kamu beli baju baru, lalu kamu pamerkan di sosial media. Hari ini kamu makan restoran mahal, lalu kau pamerkan pula di sosial media. Nggak baik, nak. Ingatlah bahwa banyak saudara kita yang tidak seberuntung kita nasibnya, nak. Yang hari ini entah makan atau tidak. Jadilah orang yang memiliki empati terhadap sesama, ya, nak, ya. Jadilah dirimu sendiri, nak. Jangan karena ingin terlihat keren di sosial media, segala cara kau lakukan. Padahal terkadang mereka yang suka pamer di sosial media, belum tentu, nak, kehidupannya nyata. Sama seperti yang dia pamerkan di sosial media, nak. Kamu dengar ibu, kan, nak?
7: Sudah, Bu, sudah. Tidak usah pusing nasihatin Nabila. Urusin sana urusan ibu aja.
9: Nabila, kamu kurang ajar sekali dengan ibu, ya.
7: Kenapa, Bu, kenapa? Ibu tidak suka caraku. Tampar aku, Bu, tampar.
9: Nabila, kamu!
7: Baik, baik. Bila ibu sudah tidak mau mengurusin Nabila lagi, Nabila akan pergi dari rumah ini.
9: Baik, kalau itu keinginanmu, pergilah kau dari rumah ini. Jika kau tak mau menuruti aturan dan ajaran yang ibu ajarkan kepadamu, Nabila, pergi kau dari rumah ini. Pergi, nak!
7: Ibu jahat!
10: Nabila berlari keluar rumah di tengah malam di saat kondisi sedang hujan. Dia menangis di tengah derasnya hujan. Perutnya keroncongan karena belum sempat makan malam tadi. Hingga Nabila tiba di suatu kedai tukang bakso. Setelah menangis dalam derasnya hujan, Nabila tidak mampu menahan perutnya yang keroncongan. Lalu dia masuk ke kedai itu, memberanikan diri duduk sambil memegangi perutnya yang perih menahan lapar. Ketika perutnya berbunyi keroncongan, Pak Agus, pedagang bakso itu, mendekatinya.
11: Kenapa, nak? Kamu lapar, ya?
12: Iya, Pak. Saya sangat lapar. Saya pergi dari rumah karena ibu saya mengusir saya, Pak.
11: Kenapa kamu pergi dari rumah? Sudah. Sekarang makan dulu baksonya.
12: Tapi saya tidak punya uang untuk membayar semangkuk bakso ini, Pak.
11: Sudah, makanlah. Bapak memberikan bakso ini gratis untukmu.
12: Ya Allah, Bapak baik sekali. Bapak tidak mengenal saya, tapi Bapak mau memberikan saya yang kelaparan ini semangkuk bakso. Sedangkan ibu saya tega mengusir saya.
11: Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Coba kamu pikir dan renungkan. Saya orang yang baru saja kamu kenal, hanya memberikan semangkuk bakso di saat kamu kelaparan. Kamu mengatakan saya sangat baik. Bagaimana dengan ibumu yang telah merawatmu dari sejak kamu dalam kandungannya? Kesusahan membawa perutnya yang setiap bulan semakin membesar. Belum lagi ketika melahirkanmu, ibumu berjuang antara hidup dan mati. Ketika kau lahir, semasa kau bayi, dengan telaten ibumu merawatmu, memberikanmu nutrisi terbaik tanpa egois memikirkan dirinya sendiri. Karena bagi ibumu, kau adalah prioritas utama dan amat berharga. Tiap malam kau ganggu nyenyak tidurnya hanya untuk menyusuimu dan menggantikan popok untukmu. Hingga usiamu saat ini tak terhitung seberapa banyak hidangan masakan yang dia masakkan dari tangannya sendiri untuk membuat perutmu terasa merasa kenyang. Tak mampukah kau mengatakan bahwa ibumu adalah orang terbaik dan mengucapkan terima kasih kepadanya? Makanlah bakso ini, lalu pulanglah kembali ke pangkuan ibumu. Bapak yakin saat ini ibumu sangat mengkhawatirkan dirimu, nak.
7: Ibu, maafkan aku. Pak, terima kasih nasihat dan pencerahannya ya.
11: Iya, sama-sama, nak.
7: Ibu. Ibu, maafkan Nabila, Bu. Maafkan anakmu yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih kepadamu ini, Bu. Mulai sekarang, Nabila akan mengikuti semua nasihat Ibu.
9: Dari mana saja kau, Nak? Tahukah kau betapa Ibu mengkhawatirkanmu? Maafkan Ibu juga ya, Nak. Maafkanlah, Nak. Makanlah, Nak. Ibu tahu kau pasti lapar.
7: Baik, Ibu.
6: Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Anak yang Dilahirkan Manusia Dibesarkan Sosial Media. Naskah ditulis oleh Lydia Wulansari dengan para pelaku Resti sebagai Nabila, Lydia sebagai Bu Laksmi, Maria sebagai Ibu Mary, Joni Arla sebagai Pak Agus, teknik dan montase Nazarudin, hiasan musik Haris Ansor. Sampai jumpa.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat pada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Lintas Informasi.

0: Informasi pertama, pendengar, rumah makan Tamagotchi kebakaran, percikan minyak diduga jadi penyebabnya. Kebakaran terjadi di rumah makan Tamagotchi yang berada di Jalan Lombok, Kota Bandung, Selasa 23 Juni 2026 malam. Peristiwa tersebut diduga dipicu percikan api yang muncul saat aktivitas makan konsumen di lantai 2 bangunan. Kepala Dinas atau Kadis Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Sony Bahtiar, mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan awal, sumber api diduga berasal dari percikan yang muncul saat konsumen sedang makan. Informasi kedua, pendengar, Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan perempuan di Cileunyi, ditangkap di Majalaya. Polisi berhasil menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus dugaan penganiayaan berat dan penyekapan terhadap seorang perempuan berinisial YTR, 29 tahun, di Kabupaten Bandung. Penangkapan itu dilakukan pada Selasa 23 Juni 2026 di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan mengonfirmasi penangkapan tersebut. Menurut dia, tersangka berhasil diamankan setelah sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang. Informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kota Cimahi perkuat kesiapsiagaan aparatur hadapi ancaman kebakaran. Wali Kota Cimahi Ngatiana membuka kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran tahun 2026 di Aula Kecamatan Cimahi Tengah, Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti aparatur kelurahan dan kecamatan yang dipersiapkan sebagai garda terdepan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran di lingkungan masyarakat. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini bareng Andra Ardian. Ini masih dalam rangkaian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di Bandung malam ini ya pendengar ya. Kita tadi udah mengikuti Ruang Rindu berjaringan juga di Jakarta, di Pro 1 RRI Jakarta. Nah sekarang kita lanjutkan Ruang Rindunya di Bandung. Kemudian kita intip WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Udah ada Tehnopa di Karangnunggal nih ya. Assalamualaikum katanya Kak Andre, selamat malam. Mau request lagu Puspa dari ST12 katanya. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada. Spesialnya buat Kak Andre yang lagi tugas, semoga terhibur dan sukses selalu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ditunggu ya Kak, terima kasih dibacakannya. Wassalamualaikum Nopa Purnamasari. Tetap semangat Kak Andre, semangat juga Tenopa. Tapi jam segini semangat-semangat mana rada lebar sih. Udah waktunya istirahat, jadi gak apa-apa gak semangat juga ya. Yang penting mah enjoy aja siarannya gitu. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang mau request, ditunggu hayu di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 juga bisa, yang mau ngobrol-ngobrol ya. Gitu. Ini waktunya singkat nih, tinggal 15 menit lagi di Ruang Rindu, tapi tenang aja sih, Ruang Rindu masih ada setiap hari di pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Kalau gitu Andre puterin dulu lagu yang udah siap di depan. Ini requestan dari Kang Nopa, Tehnopa di Karangnunggal. Puspa dari ST12 di Pro 1 RRI Bandung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Kita akan membahas ini mengenai karena adanya pemadaman listrik, penjualan genset di Bandung ini mulai melonjak. Kami sudah terhubung bersama Aulia, marketing forklift dan juga genset RDI.
1: Sejak 2 minggu yang lalu kami makin cepat ya pemesanan, sampai kadang kehabisan stok. Kebanyakan itu untuk klinik, terus industri gitu kan, rumah sakit, perumahan. Kalau untuk minggu ini perumahan cepat banget. Sebenarnya kalau season itu diusulkan untuk kedinasan, untuk pemerintahan, dan harganya itu cenderung lebih tinggi dari unit yang lain. Karena pakai e-katalog. Kalau yang emerald itu kan termasuk untuk swasta juga masuk, jadi nggak masuk untuk kedinasan, tapi lebih cepat juga. Kalau harga alhamdulillah di kami itu selalu memberikan terus ya, ibaratnya promo tuh besar-besaran tuh sering dilakukan dari kami gitu. Untuk rumahan baiknya silent ya, apalagi ya kalau komplek. Komplek itu kan ibaratnya kita harus punya perdam ya, kadang satu sama yang lainnya ada yang nggak mau terima bisingan gitu kan. Jadi misalkan pakai yang silent gitu kan cuma cukup kita yang dengerin. Kalau pakai yang open tuh berisik, takutnya tetangga terganggu. Jadi tips untuk yang mau beli genset ya, karena sekarang kadang-kadang tidak bisa membedakan antara KW dan KPA, banyak yang salah, terutama kalau genset buat UMKM ya. Seperti warung, laundry, klinik. Terus cara merawat genset agar awet sampai 10 tahun itu pun ada poinnya sendiri. Kami kan sudah ada 8 cabang. Ada di Bandung, Jakarta, Tangerang, Bali, Makassar, Balikpapan, Jogja. Pusatnya kita di Semarang, Surabaya juga ada.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung malam ini.

cukup sampai di sini pendengar dari The Massive. Waduh, kebetulan juga Ruang Rindu harus cukup sampai di sini dulu di malam hari ini. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah berinteraksi, terus tadi juga udah mengikuti siaran berjaringan ya Ruang Rindu di RRI Pro 1 Jakarta. Tapi jangan kemana-mana dulu pendengar, karena setelah ini akan ada Just More Music dan juga Bandung Malam ini di Pro 1 RRI Bandung. Serta nanti di akhir siaran kami hadirkan kontemplasi mencari nafkah pendengar. Kalau gitu Andre Ardian pamit undur diri dari ruang dengar Anda, serta Amel di pengarah acara juga pamit dari ruang dengar Anda. Di teknik juga ada Ziva yang turut pamit juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.

0: Aku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Nggak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala, tak mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah. Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju an-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha' bil-ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Rabu 24 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.